20 September 2026 mencapai 4.200.039.187 kiloliter. Angka tersebut setara dengan sekitar 74,4% dari kuota tahunan sebesar 5.697.778 kiloliter. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Keserangin ring frekuensi 106,4 MHz per 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai nggih Kang Rai, moli sarangin deduta. Nggih sene mangkin deduta pacang buka niki sesi interaktif. Kita akan bahas niki terkait dengan cara Kang Rai memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu di setiap harinya. Hai nggih Kang Rai, semton seni arsa niki berbincang-bincang niki dengan deduta durusan deduta sangga ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
1: Nggih.
0: Pun api katra niki.
1: Iya, cek becek tak ya suara ni.
0: Napi, napi, napi.
1: Cek becek tak ya.
0: Oh, cek. Iki kayaknya niki bu Eka lagi seret-seret nge.
1: Iya, ini bu ngigis deh, bisa nyok keras aja deh.
0: Oh, kenta.
1: Nah, kebanyakan kuar-kuar niki ini pada din.
0: Kebanyakan karaoke dia.
1: Apa karaoke? Bu Jerman.
0: Iya, Bu Jerman.
1: Ibu Jerman ikutan tuh.
0: Iya.
1: Ya, malah jebos ke pura binti nak lingsir nyanan jam telu. Jadi panak ngayang banyar.
0: Oke. Okay,
1: benar nih Bu Adin, aku norin pesantiano. Ambil biasa ngambil pengasamo malu. Nyanan ibu marah ke pura gitu.
0: Oke.
1: Okay, ya, saling lah tanggung jawab deh. Sekitu pulas nas nih Bu.
0: Ice.
1: Don't let kalian muter lagu sandel. Belum ngenyakin nyoman mata nadi tipis doget.
0: Ternyata monitor Bu Eka dari tadi.
1: Boleh bisa nyonya radio deh.
0: Oke, okay, dah.
1: Bisa nyonya deh siaran tapi sedang masuk. Coba mencet sambil ngidem peninggalan sih kan masuk gitu. Oke, itu tuh buk. Nungguin lagi lisan gitu kena. Beli bunganya kini oman mata nadi pipis dogen. Nah lu kok nyanyi teman jak pipis.
0: Nak wani teman jak pipis buk.

0: Maksudnya kayak bener kayak gue ngabok pis biar sih mau belanja ya percaya diri
1: percaya diri ya wanen bener
0: kalau kita ini romai rama uang adalah raja
1: gitu.
0: Nah orang kan pembeli adalah raja
1: ya pembeli sih ngabok pis
0: raja ya. Tapi kalau raja itu ada timpalnya deh
1: napi nih ke
0: Cino jak kunci
1: napi ada nih ke
0: sing
1: nawang buang buang nawang
0: itu nyanan di kapeng di kona apa artinya raja Cino jak kunci itu deh
1: nah oh iya iya iya
0: nanti kapeng di kona
1: cekian iki
0: atau beli kejur di
1: kona iya iya iya malah bos takut ya
0: tapi topiknya deh
1: niki pun api cara ibu memanfaatkan waktu niki untuk melakukan aktivitas sehari-hari niki.
0: Oh gitu. Raga sebenarnya nak Bali, khususnya Hindu ni tidak ada waktu untuk istirahat sebenarnya dia. Terus nih, ben mani jani tumpuk wayang, begitu ben mani film, budak leon, budak cemeng kelau.
1: Yeah, kenten.
0: Tapi jani pinter-pinternya Raga yang mengatur waktu deh.
1: Gimana?
0: Dis Raga kerja, dis Raga makan, dis Raga istirahat gitu. Harus pinter-pinter ngatur waktu. Rago nih ngatur waktu, ampun gae bang ngatur Rago.
1: Nika ampun nih benar Weka.
0: Nika ampun nih, ibu gitu caranya. Biar mungkin gae menbo di istirahat, tetap nonton racin lalu dek.
1: Hobi Bu Eka nih kan nonton racin.
0: Hobi racin. Lari sing man malam tuh jaga sana ya bulan deh. Oh, cerdas nih ngayang ke petang uling sumbangan tuh. Yeah. Sing man malam tuh jaga bulan asane sing man ngebit racin. Oh, di sana. Oh, adi mana yang deh adi?
1: Nah, napi Bu Eka nih ke gini yeah. Nih ke.
0: Ada nah, barak ngeneh apa lah bintu nak coba barak nah
1: napi ngeneh nih ke Weka
0: nih ke nak mantu ngayang setel jadi barak kamen barak
1: oke okay.
0: Orang beda kamennya ini gak nak togeng lah kamen barak si PKK
1: oh ngertang pakaian nih ke kada yeah, tiang barak ngeneh
0: waktu ngening kamennya hijau baju putih hanteng hijau deh
1: oke
0: okay, waktu macaru weh kamen kuning hanteng kuning baju putih.
1: Liu?
0: Baju putih masih gas kene, gas ngening nama lun gas nak nyangling itu.
1: Oh,
0: jadi nak ngening, kaman barak baju putih sekandang pink siar nebi itu.
1: Bicara
0: penyanan pesu jam telu tu marah kaman baru deh. Ndak baru, nggak baju baru, selendang baru, semuanya baru.
1: Wih mantap, banyak punya seragam nah, niki PKK.
0: PKK deh, pak. begitu jadi anak bu ngayang mantu eh bang kawan barak tuh nih melihat kau tidak ketinggalan di grup kawan barak aku yang itu
1: okay.
0: Itulah caranya ngatur waktu denge kalau orang tuh sibuk sendiri nak mengasuh sendiri nak mengasuh lu nak mengkang gitu kan deh jadi Rago harus ngatur waktunya
1: ya,
0: abot do gay bang ngatur Rago Rago ngatur gay pantas Rago sampai pas makan telat istirahat nyanan gelem nyanan pok gay gelem
1: gitu pun gelem masuk rumah sakit kena tipes
0: ibu kesenian kan hari Rebo tuh sampai jam putus malam tuh di pantai Kumice deh sehingga ngon topi tapi ngon jaket ibu
1: misten mah topi nih kok ibu
0: dingin tuh sampai ibu ngapa topi soalnya lak tinggayah warga sari gitu loh deh topi gitu kan mula nak ke pasih ngon topi
1: ya
0: udah yudah nyereng deh ibu cuman sandro taler kak mangku sedani rajang kak
1: iya rajang kak
0: ni ita taler nini tunindi mahindirang eh munga mah bu Jerman ampun menggatroman mang pan lu taler Pak Yanargo
1: nih
0: deh suk semua deh rahaja ngemarga yang suadarmo dalam aktor ibu pamit Santi
1: om inggih kenten kenrei seperti yang dikatakan Bu Eka debang gai ngatur kita kita yang ngatur gai. Nah, seperti yang Dita sampaikan juga nih, gaya Nika yang kita atur nih ke yang mana yang paling sulit, yang paling penting nih ke jalankan dulu, sisanya baru mengikuti kenten kenten rai. Nah, ini mulai dari Duta Sangga Niki ring telepon 0312233613 semprotan Sani Arsa Niki berbincang-bincang silahkan durusan. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gongge.
1: Adi Gongge tante. Mau brewok niki kok. Brewokan Gongge niki.
2: Aduh kadana Gongge siaran. Mimi ratu. Bedut.
1: Ege.
2: Itu yang kapa-kapa. Aten makin nostalgia tapi mencimpet.
1: Aduh.
2: Ternyata rata-rata pacah. Nah terutama grup Janbah meluarkan kan gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Budoh dedet.
1: Adi budoh di.
2: Patoh budoh. Budoh masa ngaku budoh. Budoh kan perempat.
1: Oke.
2: Ya udah sunnya makangan. Kengket dedet bedut masa muka-muka telepon. Merasa mau benar-benar bodoh. Apa buin Bu Eka gitu.
1: Yeah.
2: Makanya paling malu menek nomor satu bodoh.
1: Ege Bu tante Jerman habis itu nomor dua bodoh gitu. Dia
2: ngomong ngoleng tuh dia. Nah sekretaris mau minum saya bodoh.
1: Bunga apa ini ra bunga?
2: Kene dadut sebenarnya cara topiknya marah kan gitu.
1: Inge.
2: Bagi yang lapipes bisa ngomong cara boneka ragu katur gae. Bagi yang neng kuang pipes gitu. Terutama ketua grup Janda.
1: Masa
2: orang nak len ketua grup Janbah nak mulu mata uang gitu.
1: Mata uang mata duitan itu lah.
2: Rata-rata
1: Ige.
2: Kaum perempuan kaum laki mata uang tapi setelah Daden Rago berkeluarga gitu. Nyangat mata uang.
1: Nyangat kadang tiang nyak mekuang gitu nyak kurang-kurang.
2: Aduh, bukti netanto cara tahun 80-an tuh.
1: Inge?
2: Aduh, sirap petang, bangun petang kan gitu. Tapi untung kan cocoknya ada satu di tengah-tengah cara gue ngaji susi. Cara Pak Ian Narko, Ian Sajo Ganto ada cocok di tengah-tengah, udah buong ngegain. Ampun kita saya kata.
1: Iya.
2: Jadi tante buka rahasia jadi.
1: Ah, napi nih tante.
2: Nah, setelah beberapa tahun yang lalu Irago atur kin gae ya saya kata.
1: Inge.
2: Jadi Irago ngatur gae. Satu maro bangun asal boton dan galang apa adan bumi ya, tonden lemah, ngoyong do bangun ngoyong malu di tempat tidur. Keseng uyang-uyang. Maro bangun nyeduh kopi kan gitu deh. Kan ampun ado ketimpalnya jangan kopi wanen.
1: Didian kopi nih.
2: Kak Magus sudah nih ampuro. Ampun gitu segitu deh. Incak-incak malu kepekan.
1: Incak-incak kepekan
2: tapi kerana tuh gitu.
1: Iya.
2: Jam 7 sekian tuh harus buat di depan radio. Kita mudah dengan perempuan.
1: Ya radio ucuk dah ya tante malu ya. Radio
2: ucuk kan. Tain buat tante singelah pulsa.
1: Iya.
2: Yang menek jengah hati ban mau jalan ke konser. Nini. Tunene naik nganeng meriki joh. Ya pun ini ngelah pulsa yang cukup nganti yang nanu megae sekarang menjalan. Bukit itu radio usah kan kata dedut.
1: Yeah, radio usah.
2: Majalan saya dagang radio. Masih ketang ke dagang. Cucu nak nikin nganeng. Kali apa ngelarang nanti yang Nikola ciri-ciri nak bodoh. Ampun keten suut mirengah perempat gitu. Marong yang segalnya mak gae bla bla bla tapi ya gae itu. Begitu jam 12 lebih dek istirahat lah. Nak cero bayi enten istirahat enten nyedang harus nak cenik penyengah nah. Ampun keten.
1: Cenik penyengah.
2: Ben tengah yande. Iya. Mungkin toh beli dede lah tu siaran kende pengidam menek saya beli dede. Janan ben di dangdut ben pengidam menek. Terutama ni pecang na ben ni kal mesuang nostalgia ke gitu.
1: Iya.
2: Saya
1: tidak
2: masuk.
1: Saya tidak menek tante.
2: Yang beli dede, aluhan dede. Monto belum beli dede, nenenan bang waktu beli dede, beli dede, beli dendut.
1: Iya, tante.
2: Santi, santi, santi, om.
1: Santi, santi, santi, om. Sukses semua, tante Jerman saking payangan. Ya, ketua grup Janbah niki buduh katanya buduh karena suka nih suka dan selalu monitor Pro 4. Suk semua tante Jerman sampai nyerangin nih. Aingnya keren rai masanakan dumun nih malah bawa sedutah pasang wali niki nyerangin keren rai tetap satiarin Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Santen miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero we
5: ya ditian ji
4: niki mbok tiange
6: saking sidang meklu mertimpu
4: tanjung makan
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 系嘅。
1: 喂，jag seorang apa, jag seor to, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Sakadun Rai Kantun Kesarangin Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingge kan rai muali dari duta sangra niki ring lan telepon 0312233361. Sementara sana arsa niki berbincang-bincang ya terkait dengan cara rakan rai memanfaatkan waktu dan mengatur waktu. Ya. Halo swastiastu.
1: Halo swastiastu rakan semang di duta.
0: Rajang semang kak mangku. Tetapi gatra niki.
2: Gatranya segar jane de.
0: Nggih, astung kares.
2: Apa nak kena mung ade?
0: Sampun niki sampun sareng kalih wonten tentu
2: jaman. Oh, kak Maro ni cekel di pulau.
0: Oke, okay, entah.
2: Eh, Pujo Wali mangken
0: iki. Oh, ini.
2: Niki dan ole duwin kalau salah calon arangan.
0: Oh, wonten calon arang male bos.
2: Saking semua, saking kak kebenami.
0: Oke, dah.
2: Kak benonin masalah di PKB Pangpad. Tahun 2016 terakhir.
0: Oke, dah. 2016 terakhir kini pentas ni.
2: Tapi ni topik ni.
0: Topik ni, pun api cara. Kak Mangku niki, Mangku Sedani ngatur waktu kita.
2: Oke, so kita waktu tu kan nak saya ada, saya repot, saya ada waktu mudik.
0: Pun api cara Kak Mangku ngatur ni ke?
2: Cara ngatur tu ni. Pangman masih meliang-liang lemah petang dengan di duta. Dengan badanmu dari hari misalnya maan masih menek waktu itu tetap ada deh.
0: Waktu ini kan tetap ada
2: gini. Tetap ada kalau itu memberikan kendiunan gitu. Yang waktu ini paling cepat ada satu hari itu hari nyepi mana ada waktu
0: ini full nika ke full waktu satu hari ini.
2: Kalau yang gitu kengkenan semangat ngopi kecari ke ke jam daso ngajeng ngopi kan mengaso deh.
0: Nggih mengaso.
2: Mengopi sambil nyop rokok kebus-kebus. Kita mau kopi deh.
0: Jangan
2: kita kadang-kadang bisa ngesapir rokok ada di limon deh.
0: Telah benangin rokok Kak Mangku nih kan.
2: Banyak Jepang atau ke 4 jam tadi. Bin bumbunya bangun. Itu ada gaya lenan bakat. Lebih jam orang 5 menit bumbunya mak apa benar tambah abu kumon kita deh. Waktu tetap ada kalau sih mukul. Yang lemah ni jadi ni sih ada anu gaya man beli semangat monitor kita. Dan petang-petang kak tiap petang deh menitor tu nggak kapan menit kalang gencang
0: kalah cepat
2: cuaca macetan benar petang-petang kan dingin deh
0: dingin
2: kan kak mesewa baju mesti ngidupan kipas
0: belah masuk angin Kak Mangku
2: ujang ada mesin itu singgal sirap deh.
0: Oh iya
2: ungkap anak kira semuanya waktu kata sangat selalu tidak ngatur deh sini bang lah anu pulsa anu bo menjamul ye
0: napi menjamul ye Nika
2: ide sing mai dia dengan kau membeli pen, kalau pen yang ambil pulsa. Ambil pulsa ngabulan deh.
0: Beli.
2: Tanggal kudo beli tanggal satu, angon saya angon tanggal satu telah.
0: Iya.
2: Dia kita.
0: Kak Mangku.
2: Bin pidan je siaran petang ni kita.
0: Iya.
2: topik ni kau pernah ni pendidik tak usus di Bali ke anu na terang di topik anu na radio kena ni.
0: Napi ke?
2: Radio apa dan tu? Anu na sana.
0: Ye, ramal legenda
2: Perang Puputan.
0: Perang Puputan ke kau mangkung ke?
2: Usan tujuh tujuhan anu na Oktober ni kan menjelang 20 November hari Puputan Magelano na.
0: Inge Puputan Magelano.
2: Puputan Bandung atau ke Singaraja kita.
0: Inge siap kak mangku.
2: Pang pangal oke tu lah ada ni singuning ada kalit mirengang hati ni ada kat ini sli sli tenun oke tu lah sejarah pang ini.
0: Inge siap siap siap.
2: Tu semua saya ada galah.
0: Inge kau mangku semua
2: sampai yang memulang ada kali tu mau kian ada ni deh.
0: Cirenika.
2: Uli di selat deh.
0: Uli selat emo.
2: Selat ini selat lurung. Mana pilih?
0: Iya mana pilih?
2: Mak yang makan sodat tadi.
0: Yeah.
2: Nanti teman uling jam 6 atau jam 12 petang tetap monitor.
0: Tak monitor, wis semua mana pilih?
2: Kalau kena, Yano bersiaran, Yano mengeling kita.
0: Iya.
2: Balik pot di budal pada di. Lainan yang paling anu mungkin deh. Ya anu lah pada na pada keadaan kita deh.
0: Paling
2: berkasiat semakin.
0: Iya, tumpak wayang.
2: Tumpak ke wayang. Tumpak ke wayang, kajang ke lion. Galau wali apakah? Kami dulu bunga, ribot, nih, milik kubuk untuk bayiwo, gombiang yoga, muniang seri, kekeran, baiknya, kematu nini. Nini kita, pandepi, mahangi, matu, sebab itu menyambung-ambungan Bu Citra kanggap biasa tetap deh.
0: Iya.
2: Mbak-mbak-mbak-mbak Wang-wang yang gede beri aku masukkan satu. Boleh lojo rampun sehat deh.
0: Nah, tuan boleh munggah harga nih.
2: Oh iya, mungkin ya kena satu.
0: Kalau
2: ada kak Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Sukses semua Kak Mangku Sedani. Kak Mangku Sedani sampun nyarengin niki. Nah, si Raya Malebos pulih siaran malam. Nah, Malebos udah main siaran malam niki pasti dapat nostalgia seram-seram male bos dikit. Agaknya dari taman pagi jani. Iga kembali mali niki dari utara Sanggar yang telepon 0312233613 sementara senyar se berbincang-bincang silakan. Halo Swastiastu.
3: Om Swastiastu dari Cagan
0: ke. Om Swastiastu Nini cantik.
3: Mamangku.
0: Iya Mamangku Praja Pati niki yang bro. Penapi gak tahu Mamangku. Dede udah kena niki Mamangku.
3: Kira Mamangku sudah nih kendaan dungun.
0: Iya.
3: Topik napi niki deh.
0: Nah, punapi topiknya mah mangku niki punapi caranya mah mangku untuk mengatur waktu ya.
3: Oh, gitu. Ndak mah dewek nanti pendidik deh.
0: Oh, dewek enten.
3: Kayaknya saya ngatur. Yep. Itu cerobok EKBB. Ngayah di kesunan.
0: Iya.
3: Mandeso. Mah dari kan cara mengatur idang mah deh.
0: Idang ye.
3: Sesuatu deh.
0: Ini.
3: Ada susunan deh. Biar mah gitu deh. Jam berapa berangkat mah nak? Jam itu dah semah idang mah deh.
0: Ungit, mungkin ter, mangku.
3: Sudah dah kekayangan yang merainan.
0: Ye.
3: Nak merainan ke dalam deh, pura dalam.
0: Pura dalam ye. Halo?
3: Cara melompat ini, jangan mah melompat deh.
0: Melukat nge, mah mangkung nge.
3: Terus pun langsung karot yang deh.
0: Iya.
3: Rasakan yang dibantu. Yang ada sesunan. Ikut yang deh.
0: Iya, langsung karot selalu dibantu oleh dari sesunan.
3: Dan pemargin mah deh.
0: Iya, mah mangkung.
3: Dan tadi kak yang ini deh.
0: Iya.
3: Yang pendidik deh.
0: Ini
3: kau kan gede.
0: Ini mamangku.
3: Cep cep cep. dinas yang gede gendahan kan saya narbo oke dinas yang gede apa dinas yang
0: mah aku kari monitor nih kal
3: ikan solatnya kan deh
0: oke dah pada sama itu
3: jadi membawa radio dinas yang demen mbah nih
0: ya oh iya mah aku susu bawa sama monitor
3: ya narbo
0: iya untungnya sing de duta jani man dinas malam mbah mangku. Jani man dinas malam endah nah ya Pak Yan ngak bo.
3: Sampun genah-genah.
0: Ya iya. Nang
3: enggak keluar itu.
0: Bagus ceritanya seram-seram de duta.
3: Nyepen kambing. Nyepen bojok.
0: Cengko kan kene. Bo kambing bojok kan.
3: Iya,
0: iya,
3: sekarang
0: pas
3: segar
0: nih. Iya, sekarang mamaku segar.
3: Iya, kampung pas sama si kami, bilang mari, bang selamat di mari.
0: Iya,
3: sekarang. Nas ini, mana sih tuh? Nas terhayuan mah, dan kesusunan, pangredang, pangredang mah. Melaksanakan nanti, panggung kecil, panggung mah nih.
0: Iya, sekarang, iya, mamaku.
3: Iya, kesusunan, pangredang, kesusunan, kesusunan. Ingi. Yang semua tuh gede deh.
0: Inggi, tiang juga semua. Ang
3: mak sama. Tiang nikah kan gede.
0: Inggi, mamangku.
3: Tiga orang, bang lebih sukses ya.
0: Inggi, mamangku juga sehat-sehat selalu nge.
3: Inggi.
0: Inggi, mamangku. Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Mbah Mangku Prajapati sampun nyarang di duta. Dumugi Mbah Mangku stato kena rayung stato sehat-sehat selalu supaya bisa niki kita megegonjaan ring udara selalu nge. Nah ini kan lagi duaning galah duta mepet niki duta tutup dumun acara Rahjang Bali puniking eh mali bos duta pacang muali nyarang nakan rai kesarangin jero gede mekel made sukada ngering sesi dialog interaktif eh akan rai sampunan mereka-mereka tetap satir ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Ajang Semang akan meraih Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG. Wilayah Tiga Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi pasang maksimum air laut di 6 wilayah pesisir Bali pada 9 sampai 18 Oktober 2026. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan muka air laut. 6 wilayah yang masuk dalam peringatan tersebut yaitu pesisir selatan Kabupaten Jemberana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kota Kabupaten Gianyar dan pesisir selatan Kabupaten Klungkung. Kepala BBMKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho mengatakan potensi pasang maksimum berkaitan dengan fase bulan baru yang diperkirakan terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu, Rekan Rai, Wali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz 24 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rekan Rai, sana makin deduta masuk ring sesi interaktif niki kesarangin jero gede mekel made sukadeng. Yeah. Om Swastiastu, jero.
1: Nggih, Om Swastiastu, beli gede. Nggih.
0: Sana makin topiknya tentang tumpek wayang
1: gitu. Kebetulan mungkin kan tumpek wayang ya. Jadi yang Titi yang akan sampaikan adalah filsafat tumpek wayang yang terdapat dalam lontar Widi Sastra. Nah, kenapa yang tekankan pada lontar Widi Sastra? Sebab setiap kecap sastra itu memiliki makna dan arti yang sedikit berbeda. Ya. Nah, di dalam Widi Sastra disebutkan bahwasanya

0: kehidupan kita akan mendapatkan sebuah kesejahteraan. Itu sesungguhnya, okay, ya. Betul. Artinya kita menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau arti kata wayang adalah bayangan, bayangan adalah silsilah, silsilah adalah leluhur yang terdekat di dalam diri kita.
1: Dalam diri kita.
0: Oleh gitu. Karena itu, jangan pernah lupa nyakupan tangan kepada leluhur yang terdekat di merajan kita. Pangsing lagu ulah kemomai maturan ngabo pejati dada jumah
1: dan matur kita apa jumah jumah sapin.
0: Ya, ini sesungguhnya ya. Sangkan paraning dumadi, artinya pada hari tumpek wayang ini kita menghargai, menghormati siapa yang manunggal pada diri kita. Ya kan? Sama dengan begini, kalau orang moton gitu, kalau di Singaraja kan baru lahir aja orang moton, setelah itu tidak moton lagi. Sebenarnya oton itu adalah suatu kebahagiaan kepada setiap orang yang manunggal yang ada dalam dirinya. Artinya, kalau dibawa ke era sekarang, oton itu adalah suatu kebahagiaan, suatu kesenangan. Pada kelahiran bali kita, apa yang kita sukai itu yang kita santap.
1: Oke,
0: ya beguling demen nanti ya beguling, memberikan kepuasan kepada diri sendiri secara apa? Secara nyata seperti itu. Itu sesungguhnya. Oke. Bang saya ragu, ngaya bantuan otone, ngebantuan rakon sing-sing demen kat aturin salah itu. Sehingga kita menyenangkan pada diri kita sendiri, apa yang harus kita sukai, itu yang kita persembahkan pada diri kita. Jujur kalau tiang ya apa, kalau pas pada saat oton enggak ada bikin bantuan apa-apa, aja anak-anak cucu-cucu mana makan enaknya, mana senangnya dia. Itulah sesungguhnya oton. Jadi bayangan silsilah leluhur. Jadi leluhur kita yang terdekat ada dalam diri kita. Kita ini kan percikan dari Sang Hyang Widi, kan dalam diri kita ada Sang Atma. Sang Atma dalam bentuk perwujudan leluhur kita yang manumadi pada diri kita dalam sebuah keyakinan kita. Kan begitu?
1: Iya.
0: Kalau tidak kita yang menghargai diri kita, siapa yang menghargai diri kita?
1: Benar.
0: Ya, ibarat sebuah sebuah produk atau karya, misalnya saya membuat sesuatu itu dengan kekuatan yang bisa diberikan tanggung jawab yang mapan gitu, saya harus berani menghargai berapa harganya, kan begitu? Jangan orang lain menghargai. Contoh misalnya saya membuat suatu apa istilahnya pengijang rumah gitu, pengijang karang dan lain sebagainya dengan kekuatan jati diri kita sendiri dengan sarana panca datu seperti itu, jadi radius yang bisa terjaga itu berapa meter? 500 meter kah? 1000 meter kah? Dengan pengendalian atau penjagaan semua jenis ilmu magic lah, biar orang itu terbebas dari gangguan-gangguan ilmu hitam. Ya kan? Nah, kalau kita masalah mengatakan masalah harga, jadi saya sering jermekal titik yang munas pengijang-kijang ke negara pang-pang tiang aman kira-kira juga udah siki ya. Yang balik pak, pak, berapa orang di rumah? Tiang ada keluarga ibu, tiang dua orang, anak dua orang, cucu lagi lima orang. Berarti dua tambah lima tambah dua berarti sembilan orang. Kalau pak Niki tujuannya adalah menghargai, menghormati, ataupun melindungi roh-roh yang ada di rumah bapak. Kalau bapak menyatakan berapa harganya, yang tanya sekarang berapa nilai roh bapak satu?
1: Iya kan? Iya, karena bapak yang bisa menilai.
0: Iya kan, gitu, memperlindungi roh. Karena itu namanya adalah pengijeng roh, gitu ya, penjaga roh, penjaga atma, ya. Biar jangan bisa diganggu. Jadi tiang balik seperti itu aja. Artinya apa? Kita tidak semata-mata menghargai tinggi seperti itu, tapi bagaimana orang bisa menilai, menghormati, menghargai sesuatu yang tak ternilai, kan begitu. Kayak di duta misalnya minta pengijang, nas pengijang sikit cincin, berapa harganya, silakan anda yang
1: menilai roh saya sendiri.
0: Betulnya, karena itu kan istilahnya penjaga roh dia, penjaga atma seperti itu. Itu makanya hal seperti ini kalau disaklek kan boleh saklek, kalau enggak ya.

0: Nggak. Tergantung tabuh raos orang yang menginginkan. Kan begitu. Beda. Adat ketimuran dengan barat, barat itu beda. Kalau orang barat minta sesuatu sama tiang, cang lagi kene, pang kene, anu juga jikude, cingadep, nah, gitu dia.
1: Oh, ini kau yang
0: orang barat itu begitu. Kalau kita tidak bisa menyampaikan harganya, berarti cicing bisa, cing awak, cing ngai-ngai, cing pura-pura gitu ya. Dia apa, orang barat itu perlu apa, keyakinan bahwasanya apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memang ya gitu.
1: Oh, artinya yang benar.
0: Tak boleh ragu-ragu dengan orang barat. Jangan cangkene kene juk udah ceng adap. Nah, kanggo citu kadu buang yang ada.
1: Iya, jadi dia nyari.
0: Nggak jadi. Kita dianggap tidak mampu.
1: Iya, dianggap ragu-ragu gitu.
0: Dianggap pura-pura gitu. Beda dengan adat timur gitu, beda. Sesuai dengan tabuh baosnya gitu. Ampura jerum kal di rumah tiang pikobat kene-kene terus anu wenten sungkan mereka. Karyan kada ciki jikuda patutnya tunah di tiang. Kirang langkung itu kan lain bahasa seperti itu kan. Beda itu.
1: Beda bahasanya kita.
0: Ya, kembali kepada tumpek wayang itu, itulah. Kita menghargai, menghormati siapa yang ada dalam diri kita. Kalau kita kaitkan dengan tumpek wayang secara umum, orang yang lahir pada tumpek wayang, jadi diwajibkan dan diharuskan di dalam sastra itu melakukan sapu leger.
1: Sapu leger.
0: Itu dalam konteks yang berbeda. Itu memang iya. Karena apa? Karena orang yang lahir pada tumpek wayang itu di dalam kekuatan butanya diberikan hak untuk menyantapnya, kan begitu. Oleh karena itu biar tidak bayi itu disantap, makanya diberikanlah wayang sapu leger. Artinya tunasing tirta wayang gitu. Tirta wayang ya. Biar tidak jadi disantap oleh para buta, kan begitu.
1: Oke,
0: gini. Jadi beda-beda konteksnya, beda. Beda
1: konteks antara yang kita bahas sekarang yang berdasarkan Widi Sastra dan yang gini.
0: Itu ya, agak beda ya. Iya, iya.
1: Nggih, jrumekel ring kita mesandakan dumun jrumekel. Nggih,
0: ngiring.
1: Mulai bos, kita akan buka sesi interaktif, telepon interaktif semeton rekan Raisa Niarsen iki bertanya gitu nggih kepada jrumekel. Silakan mulai bos ring lain telepon 0312233361. Nggih. Akan Rai mesandakan dumun mulai bos deduta sareng jro gede mekel pacam wali nyarangin rekan Rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Dhuwur Bingit, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Dhuwur Bingit yang terletak di sebelah timur pura.
1: Bu, ibu gak capek setiap hari jualan canang?
2: Capek nak, tapi ibu ingin kamu tetap kuliah dan punya masa depan yang lebih baik.
1: Tapi aku gak tega ngeliat ibu bekerja keras seperti ini.
2: Jangan merasa bersalah nak, selama ibu masih mampu, ibu akan terus berusaha.
1: Kalau gitu, aku akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ibu.
2: Bagus, nak. Itu yang ibu harapkan.
3: Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang ibu terus berjuang agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena di balik setiap canang yang dijual, ada harapan untuk masa depan. Jadi, jangan sia-siakan perjuangan orang tuamu.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
6: iki anje
5: niki mbok tiange
7: saking kan sidang meklu metimpu tanjung
4: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan meraihkan Kantung Sarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Baling. Eh, Kantung Sarangin di Duta Sarang Jero Gede Mekel Made Sukadeng. Eh, Jero Mekel, kita akan masuk ring sesi interaktif niki di Duta. Sementara sana aksa niki bertanya Sarang Jero Mekel niki di Duta Sanggar ring lain telepon 0312233361. Eh, silakan akan meraih.
1: Nggih, terus nggih.
0: Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Jero Mekel narasumber.
1: Nggih, Om Swastiastu sira niki nggih, ampura.
2: Dedut penyiar perempuan.
1: Dedut.
0: Nggih, niki sarang ibu Jerman
1: gitu. Payangan iki baunya payang-payang.
2: Nggih. Jero Mekel.
1: Nggih, penapi-penapi.
2: Titiang tertarik sekali bawa Jero Mekel sana wau ta kan.
1: Nggih.
2: Masalah ordon enten enten biasanya ditumpak wayang nggih sampun api je padut niki masalah ordon umum ta enten
1: nggih
2: oke enten sepadut nggih berarti sampun je dumun karya nang Banten sampun tunggal ordon mungkin ampun kelih perut enten
1: nggih
2: kadang-kadang lah ati nata ben Banten mungkin cuman nanti niku beliang jero mekel
1: nggih
2: padut enten ya kal ketang tiang niki untuk selanjutnya pengaluh jero mekel
1: nggih paling perlunya ngayat ke ari-ari mantan bu nggih.
2: Niko ampun nggih. Yang penting kan niko yang di semeton catur sana
1: nggih, satu sana kita nggih.
2: Nggih, dumugi ya niki melenceng malah gede ring topiknya jero mekel nggih.
1: Nggih, durus tapi
2: kan masalah itu ya niki jero mekel
1: nggih.
2: Ampun kal mekere bangun tiang jero mekel ngipit yang lewat di jembatan becek jembatan niki lurus persidang tiang pun lewat kal ngangin nang kenten cerita niki ampun lewat becek di jeblos ngewentan nak lewat jagrobo padahal jembatan becek ampun kenten nang kenten tiang dibalik ngelantos di romekal nyingain jembatan niko robo aseng kuangan dayo tuun kal kelaku ketuka dan nyebrang kenten tiang lah kena ampun kenten yen kenten pasangkan jagoenten kendaraan maktu alat jembatan so lewat yang riko numpang langsung nyedang lewat kau ini kok artinya jero mekel
1: artinya setiap pekeboh ibu tetap ada pertolongan ibu ya nggih.
2: Oh kenten
1: nggih.
2: Aduh mogi berarti niki ten tetap asiki sekadi sana uling-uling sekenten
1: jero mekel inggih.
2: Aduh nasang rago pokoknya rago menyukserakan padewekan ring ide bang ide nuntun ngijen napi peniko alangan pemersidang ngelintang
1: kita lewati inggih.
2: Asuk semua ngiring sarang ngiring niki dedut telar mangdo kenten telar moniko dumon untatu pramo santi
1: om santi
0: om santi santi om
1: inggih ibu Jerman payangan bawa inggih durus semeton sarang sami ledangan napi mantan dados unggahan dumugi titang sidang wantu nggih.
0: Halo, Mbak Sasu.
2: Om Sasu, Dek Duta bagus. Om Sasu, jero.
1: Beda.
0: Tak putus
1: juga. Ada megelebuk niki megelebuk
0: niki.
1: Aduh. Punyan po halile lawah niki megelebuk niki.
0: Nggih. Nggih wali anu nggih buka tiang nggih jo.
1: Nggih.
0: Ring semeton kita mulai silakan ring lain telepon 0312233.
1: Banyak semeton kita yang pasif yang tidak nelpon. Nggih, ngiring.
0: Sampun ngenten niki. Halo, Mas Sasu.
2: Halo Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu. Sira niki?
3: Tiang.
0: Oh, Bu.
3: Jero. Masalah
1: ini. Ibu-ibu kenyung cantik niki.
3: Disambut dengan ketawa dulu biar senang indah di
1: kering Bapak RRI. Nggih, ciri khasnya pun kentara niki. Nggih. Nggih, punapi Bu Pera.
3: Rahajang dumun jero.
1: Nggih, rahajang rahayu dumugi nggih.
3: Niki serius nunas nen, mumpin nunas nen je bos.
1: Nggih, napi.
3: Dia kan lahir muda klion Sinta. Napi cocok nih jemain dia enggak ya?
1: Badan nih ngawaca ibunya pelit yang nanti melanggar Niki ya. Tendados Niki ya. Niki masuk kepada hari Sabtu bulan pertama ibu ya. Niki ngawaca Niki nanti tiang duken aja semeton nanti tuh WA pun masuk tuh. Bu Pera ijen jero mekel tiang ten badah ten. Tani liana na bu biar adil niki kan melanggar Pancasila tiang nanti.
3: Satu ketuhanan yang maha esa. Ayam pacar tiang. Jero gede.
1: Makin
3: kan niki tu bawa wayang. Niki kan jero gede ngewayang niki ring perempuan ini yang.
1: Wayang.
3: Ada miskal loh yang tutur. Kita hidupnya perlu tutur atau satwa.
1: Patut.
3: Yang terbaik demi kita sehat dan memikirkan untuk masa depan keturunan kita.
1: Betul.
3: Yang terima kasih semua banget. Tadi acaranya di kuda. Oh di kuda. Ya bu, ya bu Vera, kuda enggak suaju, belum menang.
1: Dan polet lung benang baju Prancis lung juta mungkin.
3: Aduh, ya baju Prancis kan godang manual dan di Prancis ya rawannya tekan
1: kan. Nge, kemudian ongkos pesawat min PP itu mahal.
3: Nya asane ke jero gede. Nge, yang di jero gede. Nge, Niki. Niki udah mau gini, Niki jero gede tetap sehat semangat.
1: Astung karo ibu ya.
3: Kenten masih aneh mendengar Niki tutur ragane. Belajar kita dari ragane Niki. Yang belajar dari jero gede yang tamat napi jero gede Niki mampuro.
1: Bumun
3: ngeranjing ring dijo jero.
1: Napi.
3: Bumun ngeranjing ring sekolah napi wastane.
1: Waduh. Niki. Banyak bu, aduh, jek liu saja ya bu, nakon tiang sekolah, kemumai tiang sekolah, ya.
3: Jek gini, meniki pintar nih tiang, jek jangan
1: kuping tiang. Ibu.
3: Tiang.
1: Ada sekolah intelektual, tiang, ya. Ada sekolah sekale-niskale. Ada sekolah supranatural. Ada sekolah. Ah, saya sudah di orang sik ya.
3: Sekolah universitas yang niki sekolah universitas perempat RRI.
1: Ya.
3: Niki dosen tiangan jero gede sarang de duta.
1: Oh, nggih. Ibu.
3: Yang
1: pangkal dasar yang adalah diisi. Nggih.
3: Nggih.
1: Mun ngisi.
3: Don.
1: Institut Seni Indonesia ngidel
3: yang den maniko.
1: Niko pangkal budayanya di sana dari kokar.
3: Oh berarti ini kan jero gede di sekala metidol kenton dan itu.
1: Kenton
3: ampun kan makanya nih kita berbicara niki tiang apa dana jero gede tiang metaken yang sampunan yang duko.
1: Lu nggak apa-apa yang kan sudah bilang apa adanya. Nggih, banyak yang juga nakeneng benten lagi di TikTok ya.
0: Oh, benten. Ya.
1: Jero gede ini apa sih skill sesungguhnya kok semua terjawab?
3: Itu benar. Jam ini kok.
1: Ya tergantung bagaimana kita belajar Bu Vera ya.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Ini itu semua banget jero gede ini kok ampun yang niki. Yang semua banget di sekalo terima kasih besar.
1: Nggih, ngiring-ngiring sareng-sareng.
3: Micayang. Rahayu.
1: Rahajeng sareng-sareng.
3: Nggih. Ini jero gede.
1: Nggih, ngiring-ngiring Bu Pera.
3: Rahajeng tugas di gede duta, Rahajeng. Nggih,
1: rahajeng.
3: Kena, tu semua Om.
1: Santi,
3: Om.
1: Santi, Om. Jadi bukan Bu Pera ya, banyak yang bertanya seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin di benak mereka bahwasanya yang selalu dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang berbeda-beda. Kadang bedanya tidak sedikit ya, 180 derajat kadang.
0: Banyak bedanya kagak.
1: Banyak bedanya. Astungkara Titiang bisa jawab seperti itu. Karena apa? Sejujurnya Titiang suka belajar. Suka bergaul ya, suka apa? Kalau ada orang seminar suka datang dan lain sebagainya. Artinya bagi Tiang, ilmu itu adalah sumber penghidupan. Ilmu itu adalah cakrawala budaya, pandang kita semakin luas gitu. Yang ketiga, kita harus banyak teman, banyak saudara, dan harus banyak network. Itu intinya.
0: Mualih, buka tiang lain teleponnya Niki Jerumkel. Sementara saya Arsa Niki mentakan saya Jerumkel.
1: Silakan. Giring galah masih akeh Niki.
0: Silakan ring 0812233361. Halo,
4: Om Swastiastu de Duta.
0: Iya, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Jerumkel.
1: Nggih, Om Swastiastu Ibu. Sedene iki ring titang Ibu.
4: Yang madu antut peni Jerumkel.
1: Oh, madu antut peni dangine niki nampak niki.
4: Nggih, titang nah nyimpang ning topik niki yang matur sesemo ning Jerumkel.
1: Nggih, sampun napa Ibu?
4: Kan tiang boleh ke kerjuan ke
1: nggih.
4: Laris. Ampun margiang tiang.
1: Sampun memargi nggih.
4: Tapi picang Jerumkel ampun margiang tiang.
1: Nggih, laris.
4: Ampun memargi becik Jerumkel.
1: Nggih, hastung karo Ibu, rahayu Ibu.
4: Tiang nasuk semua mantan ning Jerumkel.
1: Nggih, sarang-sarang Ibu, sarang-sarang Ibu.
4: Dundun Jerumkel. Sampun memargi becik. Nggih, tiang. Titiang sampun ngidang majalan nangkin.
1: Astungkara niki Ibu
4: Ram. Boleh ya tiang matur ning Jerumkel. Yang pungkur kan boleh tiang tangkil ke
1: Jerumkel. Inggih Bu, ledang Ibu. Yang penting Ibu sampun sehat.
4: Tutun Jerumkel nggih.
1: Nggih, sarang-sarang Ibu.
4: Menika mantan Jerumkel.
1: Nggih, ngiring Ibu, ngiring.
4: Ngidang-ngidang munggal.
1: Nggih, penuh niki penapian.
4: Nggih. Boleh ge tiang matur ing Jerumkel.
1: Nggih, sarang-sarang Ibu.
4: Sok sema Jerumkel.
1: Ngiring.
4: Galah wal yang titiang.
1: Ngiring.
4: Om Santi.
1: Ini Ibu disungkan dulu, cok kakinya tidak bisa jalan ini.
0: Iya,
1: biasalah ragonya mau Bali. Ada nyamuk ngidang bede, culat ditimpal. Itulah budaya negatifnya masih banyak yang terjadi seperti itu ya. Tapi dalam keyakinan kita, kita menuju kepada kebenaran, kepatutan. Karma tetap jalan, siapapun yang berbuat tentu dia akan mempikulih seperti itu kan begitu.
0: Benar. Dia yang akan mendapatkan karma buruk.
1: Iya, karena kekuatan dua bineda kita jadi prosesnya seperti itu. Lalu Titiang misalnya mengobati orang, cabut kekuatan energi negatifnya, kembalikan kepada sumber, siapa yang ngirim kan begitu.
0: Ya biar dia yang gini.
1: bukan begitu. Kalau tidak dikirim kepada yang punya, kemana kita kirim?
0: Iya benar.
1: Itu sifatnya ada roh, itu roh negatifnya. Ya kita kirim kepada orang yang mengirimnya.
0: Kembalilah kamu.
1: Iya, itulah hubungan karmanya seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Itu proses etika kita selalu pengobat seperti itu ya. Karena kita tidak boleh menggentayangkan roh-roh negatif yang tidak baik kan begitu. Ya. Nggih, terus sampun sareng sami ledang. Niki magenduwi rasa, nggih.
0: Nggih, sampun nah sampun wonten niki.
1: Nggih, ngiring.
5: Swastiastu.
1: Bapak Om Swastiastu Bapak.
5: Saya dari Gianyar Bapak.
1: Bapak Om Swastiastu Bapak.
5: Om Swastiastu.
1: Nggih, Pak sira niki?
5: Tiang wayan dari Gianyar.
1: Wayan sira, Pak?
5: Widarsana.
1: Pak Widarsana. Nggih, Pak, napi yang bisa yang bantu Bapak, nggih?
5: Niki mengenai oton tadi nika. Bekal nika nika napi nika modelnya kalau kita bekalkan untuk atman nika, kan atmannya enggak perlu dibekal nggih.
1: Makanya kurang jelas yang maksud Pak napi niki.
5: kan kenten kalau misalnya tadi yang dengar jeronya ada tidak orang tidak bekal kenten.
1: Oh, itu beda tu pak konteksnya pak. Itu orang-orang yang sering diganggu oleh black magic itu maksudnya ya. Yeah. Maka dari itu orang itu minta penjagaan itu lain itu pak ya.
5: Oh kenten berarti. Orangnya nggak percaya diri, berarti dia nggak punya kekuatan diri gitu ya?
1: Bukan nggak percaya diri, karena dia kesakitan terus, gitu terganggu. Bukan nggak beda itu pak. Oh, kalau orang nggak percaya diri, nggak yakin dengan apa-apa dia. Tetapi ini orang datangnya sakit gitu, sakit terganggu oleh black magic gitu ya. Oleh karena itu biar tidak dia tidak diganggu, dia minta sesuatu biar jangan bisa diganggu gitu. Itu bekal pak ya.
5: Oh, bekal untuk dirinya, bukan untuk rohnya dia gitu.
1: Nggih, bekal dirinya bukan rohnya, Pak. Roh kan tidak nampak, Pak. Nggih.
5: Ya maksudnya yang kita kirain rohnya dikasih bekal lagi.
1: Oh, enggak, Pak, beda, Pak. Itu alam gaib enggak bisa seperti itu. Nggih, laris?
5: Nggih. Oh, berarti maaf, saya nanya dikit oton niko dados sareng tadi niku ya, dados dengan yang makan yang enak itu cukup nggih.
1: Makanya kan konsep kita adalah membicarakan tentang keyakinan Pak ya. Tentang keyakinan. Jadi kalau Titiang karena sudah berumur seperti ini tidak pernah membuat orton kayak Banten Tunda ya. Kenapa? Karena Tiang orton Tiang secara nyata itu adalah memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada siapa yang mudah mempuayangan pada diri kita. Artinya apa yang kita sukai itu yang kita nikmati gitu Pak ya. Halo?
5: Kenten untuk diri sendiri gitu. Artinya untuk menyenangkan
1: nih untuk diri itu sendiri dan siapa yang masuk dalam diri kita kan begitu. Siapa yang ada dalam diri kita yang mempuayangan dalam diri kita?
5: Maaf, saya nanya pewayangan kan berarti kayak gini.
1: Yang manumadi dalam diri kita, Pak.
5: Ya, rohnya kan satu yang lahir itu cuma diri kita sendiri, enggak ada yang lain kan. Misalnya yang dulu lahir dari nama saya enggak tahu juga siapa gitu. Sekarang jadi widar sana. Itu kan satu roh nih, kira-kira pewayangnya malah.
1: Halo, Pak, pernah kan nanya kalau luhur Bapak, siapa yang manumadi dalam diri Bapak?
5: Kalau leluhur itu, kalau Tiang sih istilahnya wenten sifat leluhur, tapi DNA Tiang itu wenten leluhur Tiang gitu.
1: Cuma, ya makanya Pak, hanya Pak yang tahu itu Pak, Tiang gak tahu itu Pak.
5: Maksud Tiang gini, Tiang nikel gak ada pewayangan lain, artinya Tiang itu sendiri, leluhur itu Tiang itu sendiri kan?
1: Iya. Yeah.
5: Oh berarti bukan roh lain yang istilahnya orang tua kita yang lahir ke kita.
1: Bukan Pak. Orang yang bisa masuk dalam diri kita adalah orang yang memiliki genetik yang sama dengan kita Pak secara ilmiahnya Pak ya.
5: Oke, dan berarti leluhur itu diri sendiri sebenarnya bukan orang lain, bukan orang tua, bukan kakek nenek, bukan.
1: Iya itulah leluhur kita gimana Bapak, silsilah kita Pak, ngerti nggak Bapak?
5: Nggak, maksudnya ini Pak Jumkel. Tiang kan punya roh sendiri,
1: ya.
5: Jiwa sendiri. Leluhur Tiang itu kayak bapak dan juga punya jiwa sendiri. Tiang memang ada DNA dari bapak ke Tiang masuk karena Tiang lahir dari bapak dari orang tua Tiang itu, kenten.
1: Iya.
5: Cuman leluhur Niko kan orang tua Tiang bukan dari diri Tiang sendiri, gitu.
1: Tiang pun bapak kan merupakan percikan dari leluhur, Pak. Gimana Bapak?
5: Jangan percikan
1: dari Pak, mohon maaf Pak, waktu kita terbatas Pak ya. Mungkin di sini ya bukan tempatnya untuk seperti itu Pak ya.
5: Ya
1: okay, mohon maaf Pak ya, waktunya Pak ya.
5: Ya.
1: Pergi, nanti kasih, di datang aja Pak kalau ketemu membahas masalah seperti itu Pak ya.
5: Ya okay. Makasih Pak ya. Soalnya tiang kalau luhur negeri yang agak gini.
1: Ya Pak, Pak belum jelas nih, silsilah masih samar Pak nih, nggih. Itu membutuhkan waktu untuk diskusi, Pak. Nih.
5: Ya, makasih, Pak.
1: Giring. Iya. Jadi beliau menanyakan beda dengan kakek dengan bapak. Ya beda. Nggih, silakan yang lainnya. Nggih. Yang ini perlu diskusi panjang. Itu. Nggih, silakan. Nggih.
6: Halo.
1: Nggih, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
6: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, sira ideng tidang iki.
6: itu yang Pak Made tamu niki.
1: Oh, Pak Made pun napi pun napi Pak De langsung Pak De.
6: Itu yang wonten sipaken niki.
1: Nggih, durus.
6: Ada ya kadhi mati mati niki. Sipaken sipaken niki. Tengenti antunan, kan. Itu yang pun 100% itu yang yakin dengan acara niki.
1: Nggih, nggih.
6: Mantan wonten niki mundur, kan ada tidak kendala. Jika masa nak mundur,
1: giring
6: bapak. Untuk Pramusanti,
1: Om Santi, Om memberikan arahan semedon nih. Jadi apa ya? Memang kita sini ya, apa, dalam sebuah acara ini kita membahas sesuatu biar kita menjadi memahami bersama, memahami bersama, sebab keyakinan agama kita itu tidak cukup hanya diketahui, dibaca, dimengerti, tetapi yang lebih penting adalah pemahamannya dan menjalankan. Itu yang penting, yang dalam sebuah keyakinan itu harus dijalankan dengan nyata. Terbukti iya apa tidak, itu yang kita butuhkan gitu. Sama dengan tiang melakukan sesuatu, apa, menikmati sebuah hasil lontar sastra itu, sering kita buktikan penjabarannya betul enggak ini terjadi di masyarakat. Jadi dengan adanya 100% kejadian seperti itu, terbukti seperti itu, sehingga itu tambah meyakinkan kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang harus kita lakukan.
0: Oke, Jero, niki kali waktu kita buka lagi nggih.
1: Nggih, silakan.
0: Nggih. Nggih, sonten seni aksen niki
1: mentakan. Nggih. Nah, oke, maduh buat galah bedek je gitu. Kasih galah dan masuk-masuk nggih.
0: Nggih. Halo, Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Nggih. Kula hajeng semeng niki. Kira niki iring tiang.
0: Dengan ten serang de duta niki Bu.
7: Oh, gede duta.
0: Nggih.
7: Masih siarannya.
0: Masih juga.
1: Nggih. Om Swastiastu Ibu.
7: Om Swastiastu Gromekal gede.
1: Nggih, sira niki ring tiang.
7: Di tiang tanah lot niki Mbah Tuning.
1: Oh, tanah lot. Nggih punapi.
7: Nggih, yang sakadi wau niku nak sampun ke pireng niku neten Muning minaban di tiang niku kenten jo. Leluhur nggih.
1: Nggih.
7: Muning nggih. Yang sakadi di siang niki kan madue leluhur akeh di siang madue leluhur.
1: Nggih.
7: Siro ya nah mopo wayangan.
1: Nggih.
7: Nah di siang mutebe tiana. Niku nak nikah. Nggih niku di siang si A niki leluhur niki.
1: Nggih. Patut.
7: Nggih, kan patut niku ya jero maka.
1: Nggih, niku ada maksud yang patut nggih.
7: Nggih, ya niku minat yang ten madue leluhur niku jero maka.
1: Dan durung paham, durung paham ragane.
7: Oh, tentep.
1: Durung mengerti nggih.
7: Nggih, dhewe menika wonten nggih anu tiyange kula
1: rawuh. Oh, kenten. Oh, nggih. Giring.
7: Sukses semua jero mekah.
1: Nggih, sarang-sarang Ibu nggih.
7: Om. Nggih, kita duta sukses semua.
1: Nggih, giring.
7: Mau pamit.
1: Giring Om Santi. Jadi begini, kita selalu selaku percikan dari leluhur, genetik dari leluhur. Jadi seperti bahasa Nawawi itu, kita tetap merupakan bagian dari leluhur kita. Dalam Atma Prasangsa dijelaskan, leluhur itu bisa manumadi, jangankan sekali, 100 kali pun bisa. Karena beliau kewentenannya meraga wiapake dan kehidupan di skala yang tidak terbatas. Itu persoalannya, sehingga orang itu bisa manumadi. Oh, ne patuh meme kone mulai. Oh, ne meme memang. Itu seperti itu kenyataan di niskalanya.
0: Nggih, semeton muali
1: nggih, silakan semeton benten galan niki.
0: Malih
1: nggih nggih.
0: Silakan munggah ring 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
6: Nggih. Om Swastiastu.
0: Sira ring tiyang niki.
6: Iki yang saking Lembongan meniki.
0: Nggih. Niki wonten jero gede mekal.
1: Nggih, Om Swastiastu Bapak.
6: Nggih.
1: Pak sira niki ring tiyang?
6: Iki yang Jeroan Kuci Prajan.
1: Sira Pak, delan.
0: Jeromangku Praja.
1: Oh, Jeromangku nggih. Nggih, penapi jero Pak Jeromangku nggih, penapi.
6: Ami ring tiyang sira niki.
1: Iki yang jero gede mekal niki.
6: Nggih, ampura jero gede mekal niki.
1: Nggih.
6: Ya, dengan niki.
8: yang metakan ini dua.
1: Pak, kerasa gede Pak, tidak jelas Pak.
8: Tiang.
1: Kerasa suara gede.
8: Nggih, dua ning tiang nambat pisan iki jeung mekal.
1: Nggih, sareng-sareng.
8: Tiang ngajengkan ya anggen kengten. Penuh ring nusya nika yang ingin sering takkan nika mewacak nika nge jika mengkel
1: ya
8: mewacak nika sekadir nika mewacak ada nika ngarara kentennya sang numadi kenten
1: nge
8: nge doan ning akeh panggil di tiang ring sejeron di tiang kenten mewacak nika kenten panggil urip oras, urip dasar, urip sembilan, urip lapan, urip tujuh, nama jantan sampun nika. Asapun api, cara ni ngarara nika sang nomadi nika jermakal.
1: Okay. Kalau indik ngewaca begini Pak ya. Kalau pengalaman titiang Pak, satu ada teori Pak ya. Teori ring napi namanya ring budaya Bali kita Pak ya. Itu satu. Kemudian ada ring warige Pak ya, bacaan kita Pak ya. Kelahiran begini Pak ya. Tetapi semuanya itu tertulis dan ditulis sekian ratus tahun yang lalu Pak ya. Tentu dengan zaman sekarang tentu ada beberapa evaluasi sesuatu-sesuatu yang banyak yang tidak cocok Pak. Sehingga Titiang memperdalam warige itu, maaf, sampai ke luar negeri Pak, belajar Pak ya. Di Jerman yang belajar memperdalam dengan ilmu horoskop Pak ya. Jadi ilmu horoskop itu adalah ilmu astronomi yang mengambil jurusan manusia itu disebut dengan horoskop ya. Bagaimana kehidupan manusia sesuai dengan kelahirannya, sesuai dengan perbintangannya, pada hari apa, pada jam berapa, itu yang dapatkan ilmu pengetahuannya lebih faktual, lebih nyata, lebih terbukti gitu. Sebab di dalam keyakinan kita, dalam sastra-sastra Bali kita, itu terkadang sulit untuk bisa memberikan bukti yang nyata, sulit. Sehingga Titiang memberikan bukti itu sampai ke luar untuk belajarnya. Ya. Sehingga mendapat suatu penghargaan, katakanlah yang ijazah, katakanlah seperti ya. Jadi seorang master ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi Tiang itu begini. Bagaimana kita mengetahui orang itu tabiatnya begini-begini, itu perlu pengetahuan tentang ke dalam Pak ya. Perlu ilmu ke dalam Pak untuk membaca orang Pak ya. Sebelum kita bisa membaca orang, kita harus bisa menghidupkan semua organ yang ada dalam diri kita, Pak Nge. Ampura titang Pak Nge Boyo nasikan segaro, Pak Nge. Tanpa kita bisa membaca diri kita, kita tidak akan bisa membaca orang lain. Ya, Pak Nge. Jadi kalau pertimbangan ilmu yang mana terpakai, kalau tiang semuanya tiang pakai, namun lebih dominan adalah dengan ilmu horoskop yang tiang kuasai, itu yang lebih bisa terbukti dan dibuktikan dengan kelahiran orang, sifat baik, buruk, apapun itu yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka ke depannya. Ampura, kadia sapunika Pak Jermangku, ya. Daris pun api?
8: Dua neng di tiang nika, tanggapan di tiang puniki, ampura niki Jermangkal nge.
1: Nge, nge.
8: Ampura di ini jenten sana di tiang sampun-sampun alam menikah yang urib nikah di tiang mana di tiang ring nambat di tiang maka jenten apun yang urib bapak menikah lerah ampun undah kali pun nikah
1: Pak, maaf Pak ya
8: Kang?
1: Mungkin ini butuh waktu panjang Pak ya, waktu kita terbatas Pak ya.
8: Oke,
1: ampura Pak nge, nanti diskusi bisa kecunduk ketemu Pak ya, niki perlu pembahasan yang panjang Pak nge. Ngiring. Ya itulah apa namanya? Kalau ngewaca secara ilmiah itu beda ya. Kalau ngewaca dengan ilmiah itu hubungannya dengan genetik kelahiran orang.
0: Genetik
1: kan kelahiran orang. Itu ilmiahnya kan. Tapi kalau ngewaca dengan skala ni skala ya benda nak nunas bas, baos dan lain sebagainya. Cira manumadi tengah-tengah. Tapi semuanya itu tergantung sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang kita wariskan atau yang kita terima dari leluhur kita. Ya. Tetapi kalau usus ngewaca ilmu dan ngewaca pengetahuan yang ilmiahnya yang yakin pada pendalaman dunia horoskop.
0: Horoskop.
1: Okay. Karena satu perbedaannya begini Dek Duta. Dalam kelahiran kita dalam Wariga Bali itu disebutkan jam 6 pagi. Sedangkan di dalam dunia horoskop kelahiran itu perubahan waktu, sumbu waktu di berputar adalah jam dol-dol.
0: 12 malam kan
1: tadi. Ya, jam dol-dol. Jadi bagi tiang dalam pendalaman pengetahuan inilah yang tiang yakini akan bisa membuat lebih tepat karakter anak ataupun orang yang lahir pada hari-hari tertentu. Ya beda dengan Wariga kita beda. Itu yang tiang dapatkan melalui penelitian ilmiahnya seperti itu. Sehingga kalau orang lahir Senin Umanis pasti sikapnya berubah-ubah. Pasti punya istri banyak.
0: Aduh hati-hati.
1: Itu sudah pasti itu. Bukan kira-kira lagi.
0: Nah, pasti sudah banyak.
1: Dalam dunia horoskop karakter di Yuda misalnya saya baca itu begini pasti itu tidak mungkin tidak.
0: Oh, iya.
1: Nah, tolong langsung coba napi lahir
0: ya. Senin tapi itu nuding dia gitu.
1: Senin napi.
0: Napi nah. Pokoknya Oktober niki, Senin Oktober.
1: Oh, pancawaronya yang penting. Jom. Iya.
0: Malebos. Dan nuding
1: dia nggih, beda. Kalau di Wariga Balinya ndak tepat seperti itu ya. Oh. Apalagi kita menghitung uripnya begini anu yang apa namanya anunya begini ndak jauh ndak tepat terlalu banyak gini. Oh. Terlalu banyak pertimbangan ya. Ya.
0: Oke.
1: Nggih, silakan benten galah meleh.
0: Nggih, malih.
1: Silakan satu kali. Lagi, satu orang lagi nggih.
0: Ya. Ya, silakan Kang Rai.
1: Nggih, silakan nggih.
0: Halo Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu, jero mekar.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sira ireng tindang iki, Bu.
9: Om Swastiastu. Duta.
0: Nggih, Om Swastiastu.
9: Ya, udah dia.
0: Nggih, udah dia.
1: Oh, udah dia. Nggih, napi udah, napi yang bisa tiang bantu.
9: Nggih.
1: Halo?
9: Tiang pun jeneng nang ke jero.
1: Aduh, besangkit cira. Saking napi.
9: Leng jimbaran ken.
1: Oh aduh ampuran anjing aduh jeng besar akeh
9: ton. Punya mriki.
1: Mangken pun api.
9: Gigian sakit.
1: Napi?
9: Gigian sakit.
1: Giginya?
9: Nggih ngantek kedur ya, kuping saya kebat.
1: Coba yang tinggal aja bos ya. Nggih, ampun Bu. Ayah, ya.
9: Ampun.
1: Ibu, panas weteng Ibu. Perut besarnya niki panas, Bu, ya. Tolong nanti rendam dengan pohon gini, Bu, dengan pohon pisang, Bu, ya.
9: Oke, Pak.
1: Pohon pisang adalah dua lengkat tek-tek kadang benar bejak dengan toyo nanti Ibu rendam di sana ujung pantatnya kira-kira 1 jam, Bu, ya. Ampun, waduk rendam nggih, pantatnya niki nggih. Niki panas dalam niki nggih.
9: Nggih.
1: Niki mantan Bu enggak apa-apa Ibu nggih. Nggih.
9: Nggih. Apa niki mantan?
1: Nggih, niki mantan. Panas dalam niki mekebut kan cirah megenep.
9: Nggih. Nggih, niki ampun.
1: Nggih, panas dalam Ibu niki kan weteng kirang daging. Nggih.
9: Nggih. Nggih. Yang sakian ben kebek kan.
1: Nggih, sampun Ibu, nggih.
9: Niki ne panggil di Tunggon Karang ke ada kentana.
1: Kan ampun yang nikang, Bu. Nggih. Nggih, dipelihara nih kan dipelihara di katurang sesaji nggih.
9: Oh, kentang.
1: Nggih.
9: Nggih, menika mantan rumah.
1: Nggih, ngiring.
9: Nanan kaya niki wenten jen nelpon malih nggih.
1: Nggih, ngiring.
9: Nggih.
1: Nggih, suk semua Ibu. Nggih. Om Santi. Santi, Santi, Om. Oh, ibu yang saking jimbaran ini. Sap-sap ingat yang besakeh. Besakeh semua teman pendengar kita nih. Benten kalah mari Pak Duto.
0: Sampun telas nih.
1: Sampun telas. Aduh, tidak terasa semua teman sarang sami. Ledangang suk semua matur agung dahat mendiki sarang semua teman titang sami. Sana sampun setate miragi mirengang siaran kita. Artinya kita bersama Adik Duta tidak percuma siaran. Pendengar kita banyak, luar biasa.
0: Dan ya. Juga bermanfaat nih siaran.
1: Iya, apa namanya, banyak yang mengatakan, bisa enggak waktunya ditambah? Enggak bisa. Satu jam sudah maksimal. Nih, nika semetuan ide dani sarang sami, kadi atur di tiang ring ajang wawu, penjelasan tumpuk wayang tergantung konteks sastra dari mana kita angkat. Ya. Yang titang angkat kadi niki, sana titang ambil kada ring widi sastra. Jadi mau sang tumpuk wayangnya, tumpuk ni ketampak, tampak ni ketampak. Siapa yang paling dekat dalam diri kita, itu yang kita hargai, yang kita hormati. Kita berikan sesuatu sesuai dengan kesenangannya. Itu yang titang bisa sampaikan. Kirang Langkung, Nunas Agung Pangampura. Idadane yang ledang kecunduk melarapan nomor WA untuk konfirmasi dados ring nomor 081-338-588-956 ya. 081-338-588-956 titi yang mengenah ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kajeng ya, dan Pasar Utara Asram Titiang Rauh Manten kecunduk sarang Titiang Kirang Langkung Nunas Agung Pangampura. Nggih, jurus Dek Widah.
0: Nggih, rekan rai doneng sepenggalah niki acara niki deduta sareng jero gede mekel tutup antuk Pramas Santi. Ring jero mekel.
1: Ngiring. Om, Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.
10: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Rekedan Rai Perum Bulog mencetak rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian sebesar 4.115.014 ton itu setara dengan 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton meski tahun 2026 belum berakhir. Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Capaian tersebut juga melampaui rekor sebelumnya pada 2012 ketika pengadaan beras Bulog tercatat sebesar 3,65 juta ton. Kinerja positif juga ditorekan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali. Hingga 7 Oktober 2026, realisasi pengadaan beras di wilayah Bali mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau 190,61% dari target sebesar 3.786 ton. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita.

utawi ius nenten becik sekadi gering lan merane ring jagate antuk nedunang ide ratu sakti ratu mayun miwah petapakan barong sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang ngidaren desa keiringin antuk tetabuhan kenang lan kemong. Upacara kekawitan antuk ngejot utawi buta yadnya pecarwan keduluren antuk ngaturang penyamlehan ayam ring nyabran perempatan utawi peteluan sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang. Sesampun ngejot raris kelanturang antuk upacara ngelawang. Makasami petapakan barong rangde miwah serana sakral saking kayangan tiga keiring ngideren desa. Pari kramo puniki kesarengin oleh kramo sami metetujon nunas keselamatan miwah kerahayuan. Sesampun puput ngideren desa turmaning kerasa kewendenan jagate sampun becik upacara dog-dog mong pacang kelanturang antuk upacara nyawang sane kemargiang ring catus pato utawi pempatan agung.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu, rekalan rai pemirsa perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nomoni rai nene mangke sani siara dasa Oktober, war sekali tali nom likur muali titiang nyaringin ide dani. Agung Krisna, titiang kantos puput nih jam 3 sore malai jebas nge. Titiang nyaringin ide dani, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sudah makin rekalan rai sekali biasa nyabran rai sani secara ngge ide dane presiden miarsa yang muali siaran acara Taman Penasar semangni mangkin antuk judul Dharma Sunyata bagian sane kaping kelulas ngirim biar sang sarang-sarang.

0: Piastu.
1: Inggih kiderane para pamiyarsa sarang sami sedih banget uang yang didiang. Kemekasan uneng ering acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Pastungkara ring rakin nemangkin didiang sampun jangkep iriki ring studio inggih unike. Semeton titiang keluarga kesenian Bali. Pacang aturang acara inucap. Sane kelanturang mangkin wantah kari. Ngwacen cakepan Dharma Sunia. Asapun ike. Inggian Dharma Suniate. Jantan sampun pemargini kadi sane sampun-sampun. Kewacen dumun. Inggian ketembangan punike. Antuk pupuk sane sampun. Sayage inggian kecuma wisang. Eri sampun punike keblik bagang raris. Sarang semeton titiang riki ring studio. Nah pangabten titiang raris mangkin. Mugi-mugi melarapan nasung warunugarakan di desang yang pramukawi. Napi sane wenten kesurat diri ke ering sejeruning cakepan Dharma Suniade ne sane kewajang kewajen mali jebos. Sida raris resep antuk titiang turmaning. Angin titi pengancan ring sejeruning pacang. Melaksana ingian meparidabda biri kiring jakat. Ingih, pamiyase, jantan sampun antuk ketunan titiang, kenametan titiang di kiring studio sarang sami. Ninten je pacang, ereret-ereret, nunas, penuntun ring ide dane, sani sampun wakat pascak ring sejeruning sastra aji, tansah kaler. Ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pet parade malejebos wenten atuh titiang nenten manut ring sijerning adnyana. Ingih kadia sampun nike pindah ke pemeruan dengan atuh titiang acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar Pacang Kawit.

kawinan dumadak dumadik sangkaning pengastawane ideh yang pramukawin ledang mopayo.

subhane sido bani dewa belajar lanturang raris limakang ring sejeroning pekayunan dewa.

kalaning ngelimakan.

iso minahin rikin kene ngantena nganake kesengsaran anak.

0: sido ngemang iyo marupo daging ke batek idewa sido nuturang iyo apang suut melaksana cora apang sido ingin iyo matingkah aneh melatuk.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: banget uangnya dia. Lumekasan nih, kari susatia nyarengin acara Taman Penasar Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Beri sampune wawu kewacen oleh Ibu Wayan Rimit kedegesin oleh Dane Gusti Made Sumadi. Galake puniki makin pacang angin di tiang beli bagang. Sampun jangkep puniki semeton di tiang wentan ring studio.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Gusti. Kasek nerau.
1: Angia lamat.
0: Nih nak wanda.
1: Odal ni pura odo.
2: Awan.
3: Ijo nak odal.
1: Lamat dia tu.
0: Artinya lelamatan.
2: Gitu. Oh lelamatan.
0: Tabuh kan lelamatan.
1: Tegol mas, lelamat. Serang tangoman.
3: Ya sampun lelamatan ambil. Memehan kelemah megambal tan merasa kenyal.
0: Ma pernah deng-adeng dah.
3: Geduk kita nak tepuk ingsir ya.
1: Adeng-adeng tapi adeng-adeng.
0: Adeng-adeng.
3: Adeng-adeng pangsing makan adeng gitu.
4: Om Swastiastu suruh.
0: Iya Om Swastiastu.
1: Mana dia numpang gara-gara
4: aku. Numpang ya, alinin dia tuh. Yang ngisin muntul.
1: Oke okay, tuh.
4: Dia menumpang lim misi jemput misi ngalin kat ini.
1: Kadung kamar cenik aku.
4: Ya debu lamar. Pak Diego penyah duit. Mak debu pat tepok kempur bang pat gitu maksudnya.
0: Yen bagian tatap tetabukan ragane nyoman. Duane ragane tukang modip. Modep
3: ragane tabuh pat ya kawang tabuh telu kan anggon
0: artine
3: kopi gula ya hangat ya.
0: Yen tabuh pat ampun mesti jajel
1: bar orang itu
2: ya asane nah
0: nak walo kopi de jangan de jajel
1: bah mesti banyak metimpal
0: timpal kopi ania enggak jane
4: ada
0: yen dadi yang besi kebukat ku dia ngaduk kang
1: itu udah mau.
0: Nak makin sampun pada anu
4: toh
0: pada tragil pacang nyarengin ingian tapi wastana ngemargian ering si jerudeng acara puniki kan jantan sampun kadi nangoman dan ampun ragane tukang nih ering si jerudeng napi sadi uning ayang di tiangnya bau bau ini dangan antuk di tenin kok si pada ini
3: ya
0: bau Gusti Bade ya anu negasian.
1: Kanton Darmo Suniato.
3: Kanton. Aduh. Kadirasa sekanton maurep puniki dan sida alas antu.
0: Cek dan gelas-gelas yang diwar
1: yang dilihat. Urip mites min bon. Yen sebar mati baru kata.
3: Iki sekali penganiko di waktu sejeroning cakepan sane kewatian dan sapuniko.
0: Nggih.
3: Irago setato patut ngelimakan ngerasa tresno asih puniki yang kanton puniki nganinin tresno asih ya diastun mantek kering imusuh
1: nah nih Ben
2: diapin ya melaksano corah diapin ya melaksano sigog
3: jatuh nasi cah ya bang selamat
2: tudor bang tudor
3: misalnya maling
0: maling ya
3: ratu bertaro Ipun ampun memaling boleh tiang madai pun pang selamat.
0: Selamat naik bang barang timpal.
3: Dan pang selamat rahayu tan kirang pangan kinum ipun.
0: Oh.
3: Kencan pun nasi jauh ne.
0: Boy.
3: Yang sampun pun nasi cari maling pang tan kirang napi sesuatu dia memaling.
0: Oh kencan maksud kadang tiang kini arah tu betara. Cira yang maling barang tiangnya mada ratu pang selamat ipun pejalane ke di kantor polisi kada kada kita
3: kan biar ya rahayu
1: biar maling berbentuk barang biar maling berbentuk sastra
3: nggih
1: ini maling sastra kok tamu tuh
0: nggih maling guna
1: oh
0: iki yo
3: maling sastra aja maling buku
1: badah
0: yo oleh yo sih ini maling buku nak kone karuan baca no
1: Tamu, serang jadi lah.
4: Kadang maling ni kan aku mau masih kadek betul lah tu mak. Jiwane bos yang rawang kalau mau di nos itu, ya nak maling pasti kau yo memerlukan sesuatu yang mereka tidak miliki pang lah. Kalau dah sana ni milik
2: singa. Nah,
4: abg
1: Nah, apa bedan maling nyelamit ngudil?
4: Raos tekin membeli anan.
1: Ada tetap suatu barang yang diambil tuh.
4: Intinya
2: orang.
4: Barang. Caran iki yang ngudil kan bisa. Nah, takuti ku takuti dia ngorto ilang, yang maling belok kresek-kresek.
0: Yen ngudil utawi nglamit nika dah amur wetan persamaane nika. Ngudil nika kan bahasa kadir iki ngudil. Ya sediange ngelamit ya. Nika pato artine barang jenik. Kari dagangnya bintang nerika nih ngelang. Kalau ini rago ngalis lah nih pengyo nyaru-nyaru penglen-len.
4: Kok ya pun tedong?
0: Iya yang ngemaling pun gede nih ki.
1: Oh gentan bro.
0: Nih suang umah nih terhadap siro. Utawi ada umah aneh ngelang umah ketika kalau tidur utawi. Nah ini dapat yang pas pokoknya gede nana.
2: Suang.
3: Dan ini nak maling gitu.
0: Nih.
3: Mal nih kok bedik-bedik.
0: Ling itu bunyi.
3: Bunyi.
0: Sing bunyi ya.
3: Sedikit bicara banyak kerja.
0: Gitu. Nah, cara harus mana maro?
3: Kita sepun iki do ampuro. Irago lebih cenderung melihat dari pekerjaannya, melihat dari tindakannya memaling.
0: Nih,
3: tanpa kita memikirkan apa tujuan di balik apa yang dia lakukan.
2: Nih. Dan sampun kang ngayonane kenten kalangone genoyo.
3: Yen sastra mau sang Irago patut cinta kasih itu sepun iko.
0: Nih.
3: Yen se ngulian yo pas paling eh lo kapan yo kenyemak gawe memaling cing ada ulah-ulah kan ajang-ajangan kelang gawe kelang dicari sing mumpu kanti yo nyemak geginan memaling pangidang kan yo ngemang sangu panah
0: gitu. Kan batas amoniko gen dumun yen wenten nak ngemaling jang mulo geginane ngemaling agono gae jang biar kengken yang ngemaling adepo dengan tani agono yen ado nak ngemaling salah diumpamene utawi ngemaling timun aja ngedrika awargan miribang diang nu kari ya nu tapi hukum niko dan asal namanya maling gitu kan jang tetap kena itu
4: yang timbang-timbang bahwa tiba pembagian jenis maling kan dan kelas amatir nak orang kelas kokap kelas amatir yang kade bos di bana nak keperluan kepepet singelah ya pesu itu nak boyo-boyo karena kebutuhan terdesak kan dan bos yang doman memang yang pun maling kelas kakap mereka profesi
0: profesinya tau
4: hidupnya memang sebagai orang pengemis tidak memikirkan sebab dan akibat dan risiko. Yang jelas dia mendapatkan apa yang mereka hendaki dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun gitu tuh. Ya sing mana karena nak bagai gelar tuh di suat maling nak bisa membitung ya. Ciklas maling, kelas no, barang muncul kan sebabkan dipakai kejayaan buat bagi mereka. Itu tuh jenge. Dan baru nak keperluan terdesak, baru nak kelas maling cuma cerbos di babas. Nyakan aja nasi ngidang tuh pada asal ada niat belak jadi itu gitu.
3: Kelas bulu wartan itu
4: kan orang masih bulu
3: maling siap kan emang bulu
4: kan dong siap tarung lah maling
2: nih mau pincar kali siap
4: madang kalau belum bicaru ya udah bicaru
1: ada sesuatu yang terjadi bisa karena terdesak
4: bisa belum ikut bareng masyarakatnya.
1: Jika di bawah saat itu, ampun kalimat maling otomatis pahalanya pasti ya benar negatif sepuluh ke. Nah yang niki nak sama awas naling sirip Dewa Ratu. Nah yang sana itu bijaksana.
3: Bijaksana.
1: Maling ini. Maling di. Tugas
0: si Cangem
1: Rahayu. Nasi Jepang Rahayu kengken ya. Nah yang dayan ke.
3: Tapi maling sana maling ampun. Sekalau itu sepuluh ke. Makin bentar mantuk orang anak sigog. Anak ni ngagu.
0: Oh,
3: niko malih mesti tu nasi cang.
0: Pengnyak ya selamat.
3: Pengnyak selamat, pang suhud yo ngagu.
0: Ngagu. Ah, nge.
2: Sarateng ning tulungin.
0: Tulungin dia
3: ning ngagu tu.
0: Ning ngagu tu. Pernah di benar. Acoh. Bila perlu lukat man.
4: Dan kita yang ragon orang yang ngupas ke kacang belut bener tak kau cak belut ni. Nyak malih. Bini cian memargini luwong. Inap yang ceramah karma melakukan noi mirip dia nah maling tetap kita menyarankan ngatur utawi ngicien pejalan pangluwung pangnya selamat sih kita merdu yang dia kenal nak lingsir ya mulu ucap sana idojin mulai sebenar pergi sepuluh ikut apa nak idojin mau bawa water je idong cien utawi maklep pembagi sepuluh ikut. Nah itu sebenarnya wikan ada singin maling ini tetap juga kita masih nutikah
1: saya umur-umur sarang sami niki
5: asal berjuang pegelaan raga
4: bulan masa
5: mulut dan masa
3: dia berjuang
5: tingkat-tingkat ilmu pengetahuan alih negara
3: baru pasti sampingnya silih kurang nepok negara ini kedang masa sama dengan orang gitu
2: anu ceng sama jajau tuh
3: tonton dia yuk sekan ngonong nyuang marong orang jadi tapi tiap iraga ini
4: bisa yang terjadi ketimbang iseng orang yo. Bos kuburanan siro nih kok bos tapi
3: tuh
4: harga diri tuh leceh
5: tadi kramo dah memperkosa orang lain
4: ya
3: nasi cang yo pang sih ngomong gitu
4: nah cuma nasi cang makin penting yang lapa pindah ke gitu tuh nasi cang emel ya bungut
3: tuh nasi cang kan pelinggih nih beten nih kan kan tenang batu tuh batu tuh nasi cang ngot yang nakal nasi gitu
4: yang kandi pekayun ida nakiling sir desang meragau pandita nih sampun becek pisan weh makin tergantung makin ane bersangkutannya ialah karena merubah
3: dah jati
4: iki makin yen sampun nyak nemu gelang ane mepice pemargi ane kepicain nyak berubah niki sampun ane becek ne dipun apine kan ane picain ane kau jek
3: salah tampil
4: medajan gianyar oleh bang bengkong tapi malah medaging salah tampil kan jelas sampun mimpas pisan. Niki mewah ne. Nak wentan satu pun niki. Icicing berang bin misi berong. 2B berang berong.
3: Bengil.
4: Bengil 3B dan ini ke.
5: 4. Berik.
4: Berik. Bayar marah ya berak. Asal ampun cicing bengil berak. Kijo laku jangan ada kena nanjung.
5: Ulah.
4: Ngulah. Dengar ya.
3: Padut.
4: Kutu barakan. Mungkin bulian jengah iya kita dia kijo-kijo lagu dari cicing gini jak begbag enak kau kan menuso kengken jak dot rasanya lagu pengtain dari menuso bubuat pengtain dari rajo pok pengtain hitungan gumi kita kena iya cicing
2: pengtain dari cicing bisa ya nudeng
4: ah agus bubuat nih udah di cicing sih
3: nasi cio iya
4: nasi cio raris ke furu dalam itu nasi cio yang itu bertaruh durga kepijolan tak uneng yang kita nah kita tidak mendingin walau pangsekannya pang saja-saja yang apa ada pinunas dingin di subornya ke isinya lantasan pang tetap agak jeneng ngeh di tiang tunggu dia kita jeno gak dos mungkin anu nagli satu egalin ada perusahaan terbanding gak dos raja ring suatu kerajaan mewah dari kau ampun-ampun dari manusia dari raja kan tenang ngamah bacin dah tenang ngamah berberkan pasti pun makanan ini ampun yang luar biasa di kajangan-jangan raja nah mungkin sifat cicing ini kari ini kan
3: kari
4: ngetan hilang yang dot yang ngetel berpun mat kan makanan ini
3: enak-enak
4: kembali ini ke laptop dan ini nah kengken cara nujanan masih makanan yang disukai bu biasa makan di raga kenten dalam hati nah dikosurak Rajo niki ketegal-tegale tenan do WC de mesti gendak. Rika ya ada panjak ning ngompo. Rika inde po. Rika langsung ajang ngono daro tenan dia nampi warane. Siap inu jangan kembali. Terus sampun kenten nyabran rakina. Wentan anu sing ngetarang. Ngetarang niko melaporkan rabine dukung istri. Ida sang prabu jang dukung ketegale jang ngerayu nang bacin. Dan percaya dipergoki jakti. Nah, lu sengkem wali malah dah dos cicing, oh kita dah icena ida bertaruh nak suwece icena. Kalau kengken pagah kira aku disubuhne kepicau kan dan
5: kepicau malah lantur mle buat macam ni pemargi malah sepuni kan oleh siapa? Ya, inapun cicing bengil kemampuan kiwo tinggi ni kan.
4: Oh yen aja pengiwan. Bas len kono ke pengiwan apa.
3: Itu apa ning Camro berat.
4: Camro berat
5: ngene iki. Ini lebih kula bengil.
6: Sampian mas.
5: Panting
6: mas yo pewayam lah aja.
4: Nah, dane melajen pengiwo woman wodot wode. Ngege bengenten ya. Ngiring kanuang
2: ramon.
5: Yang ndak lantur malah miram le boy ikan iki.
6: Ngene lah.
4: Ngiring malah lanturang. Terus terus wajan dumun.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Laras, lihat deh, lipstik ini lagi diskon flash sale 50%. Sisa 1 menit lagi, jempol gue sudah gatel mau check out. Eits, tahan jempol lu Sinta. Bukannya minggu lalu lu baru beli lipstik warna merah yang mirip kayak gitu ya? Tapi yang ini beda, Ras. Ini diskon gede. Kalau gak beli sekarang gue rugi dan ketinggalan tren. Yang bikin rugi itu kalau lu beli barang yang gak butuh-butuh amat, Sin. Itu namanya lapar mata karena takut ketinggalan tren. Jangan sampai pertengahan bulan nanti lo nangis gara-gara saldo ATM kritis akibat hobi check out yang gak penting. Duh, bener juga lo. Hampir aja gue kemakan gengsi. Ya udah, aplikasinya gue tutup aja deh.
1: Bijak belanja dimulai dari kemampuan menahan diri dari godaan impulsif. Sebelum menekan tombol beli, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Yuk kelola keuangan dengan cerdas demi masa depan yang lebih aman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gebuk Ende. Gebuk Ende inggih punika silih tunggil tradisi miwa permainan rakyat khas Bali sane wenten ring desa Seraya Kabupaten Karangasem. Sane kelaksana yang pinake ritual sakral anggen mapinunas utawi nedonin sabe rikale wewidangan rike geni panas nyentak. Tradisi puniki kemargiang antuk kale diri kramelanang alit utawi sampun dhuwur sane meperang tanding nganggen penyalin antuk lantang kirang langkung kalih meter pinake senjata. Tio sering punike mekekali taler nganggen perisai bunter pinake penangkis melakar antuk kulit sampi. Kumargin perikrama puniki kairingin antuk suaran gamelan Bali Ganjur miwah kepimpin oleh juru kembar utawi saya sane ngatur pemargin perang tanding punike. Krama sane siosan pacang ngandegang perang tanding punike. Yening wenten sinalih tunggil sane kantos ngemedalang rah punike kepercaya pinake cina sabeh pacang tedun.

Raga dan Rai, cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Data tersebut mencakup 52.462 anak dari 58.391 sasaran imunisasi HPV di Bali. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, vaksinasi HPV menjadi salah satu upaya mencegah penyakit kanker sejak usia dini. Salah satunya kanker serviks yang dapat dicegah melalui vaksinasi HPV. Benjamin mengatakan imunisasi HPV menyasar anak usia sekolah termasuk siswa kelas 5 dan 6 SD. Sasaran imunisasi mencakup anak perempuan dan laki-laki dengan prioritas pada anak perempuan. Capaian imunisasi HPV di Bali menjadi upaya penguatan pencegahan kanker. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan imunisasi HPV sebagai program nasional mencegah kanker melalui vaksinasi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 Terari dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kantung Kesari Titi Agung Krista Rekelan Rai, nyarengin ide dane, ring rahinane mangkin. Selanternya ne, nyaring piarsang sarang-sarang muali, siaran acara Taman Penasar, antuk judul Dharma Sunyata bagian sane kaping kelas.

Sang subuh sajebok ring ketatuan sang yang kamu aneh mengah ditu dicatur parimitenem.

sesubuan nih. Meresida yang pukin jening buka kita meh-meh. Arahayu makar dike sajaroning pakenak.

dengan pekenahan meh mesaja si detis tis ari rancenenge tu sanangane uladi hidup dini

ning subuh padeng isi ane madan sarada sinah sinah tuseng jado ane lakar ngentuken nyantulin buat pojala.

Enten, wacana ni tuh anak kelingsir ke di asapun iku. Dadi tuh malih mangkin matur sang pinake sisil sang jagreti.

Lu guru yang titiang matur ora du singih sang poragoyan suci poragoyan wicaksana.

pinunasang jagreti kadiasa punika ide anak kelingsir nemangkin mus mawecana sakenguningan.

teneng-teneng sang Jagreti anak ibu ke Dewa. Utamu pesan petakoni Dewa ni. Nah jani tegas suniate nentu.

isolan tadi itu numuh-numuh ngelih-ngelih kang itu ada kesamatan jejak ke madu ke dua penlah nentu lakar mati.

bertahan ke Suniatan itu.

pun pedih. Sedih nentu, bin besik nentu jening.

0: bisa seorang sami sane banget uang yang ditia. Pemekas sane kantun susah dia nyarengin acara taman penasari budi. Malih mawali ditia pacang melik bagang niki ngininit indik daging. Wacenan ibu wayan rimet. Majak, majak dan ibu wayan. Kanti beragam.
1: Berak mecedut.
0: Nah mungkin berapi angin jantan sampun Haji Bunut Jawa di tiang.
2: Ingin ada sumpah.
0: Nah sampun, sampun pasti keuning. Nah nani negesin wawu. Dulu nih matang umun gede.
2: Apanya baca omok ada tuh? Hah?
0: Nih, ada.
2: Oh, sing mau, sing mau.
0: Sapi sing tadi jadi ingat.
1: Ah, jati.
0: Ada.
1: Sap, tuku diang.
2: Sampun lah, sana buk. Ngenenin kadi bantang satu, sana lagi bak sana dino.
0: Nih.
2: Takkan sang jaga reti itu.
1: Di. Nunasang.
2: Nunasang daging kesunyata. Sunyata.
0: Isin suung eh.
2: Isin suung itu.
0: Bacara gening tam-tame ya kentanya. Hei. Sang ayu daging telas tunas titian.
3: Sang ayu sira niki?
1: Sayu. Ya. Aduh.
2: Ayo lah guru berdua iso jawab.
0: Ya berdua sudah diguru kegen.
1: Bapak rokok mandor kedo. Ya dan nak wikan dan nak luak kan guru kok. Sang guru ngewenan.
2: Su. Sunya. Suniato
0: Sulwe
2: metegas suung sepi suci nirmala tanpa teletah kukuh. Oh,
0: Sunia kita nak dengar Sunia ni.
2: Oh, we can yantan we could.
1: Nah,
2: benar saja. Saya bernikah kerja di bah
3: Suniato
0: Sunia suung
3: Suniato to itu.
0: Itu
3: ya. Itu yang kosong.
0: Kosong. Nah, mungkin napi suksuman kosong eh.
2: Ya nalih diangko.
0: Zero.
1: Nol.
2: Zero.
3: Zero.
2: Uyung. Nol.
0: Tekane uli kosong.
2: Ya nalih penciptaan manusia Brahmana telur.
0: Brahmana telur. Oh, bunter.
2: Bunter.
3: Brahma, Brahmanda.
2: Brahma, pencipta. Berdasarkan sastra.
0: Bersih. Bersih. Sami ane awalnya bersih jare bayi ini baru lekat
2: nggih
0: kan jek suci nyangluk pemane sisi gigi do jek megenti nyak niman nop dopi lah tu bung lengle kang suci gini reng bon kahne mangku do
1: ampun
0: nggih
1: ngemene kadang si sai ja ampun ko bos ya dinu ceni ango dewo kadang kenta bos
0: nggih
1: iko ampun ampun ge ngeling-eling bende
0: Jin lo Dewi man, Jin mani Dewi
1: man, man udian ambil man ngidam tau man.
2: Menang tau bensin dua kesin di guru.
0: Dunia sih gak pakai bakat itu no.
3: Ingi, engkau bahkan kau kalih tegas Suniato.
2: Iya.
3: Wentan Suniato, wentan malih Suniato.
1: Niato,
0: niato nyato.
3: Eh. Berarti terang-terang yang baik,
0: baik.
3: Sungguh-sungguh nyata yang paling baik, baik. Puniko itu sampun terang benerang baik. Galang apadang santukan maka sami ngulati galang puniki
0: baik.
3: Pang bebas dari kegelapan tentu puniko yura dos
0: nggak sebuah galang kan bebas
3: dari kegelapan habis gelap terbitlah terang.
2: Yang sebuah puyung kosong kena ngalih terang nyak basahnya gitu tuh. Ngapainya gak kenal ke puyung nampak puyung pulus pasti menemukan titik terang gitu dong titik terang itu
3: lekat terang lo.
2: Ini bos ya doang gak mau kalau si agak mau sifat iri nu nih
0: gitu. Nah saya gak mau lo semomong tiang lo
2: ya nu gak sifat iri.
0: Dok nawang ni sih nawang pada nawang masuk jingkai.
1: Hidup.
2: Nih ini dia yang mana?
0: Hidup yang apa? Hidup.
2: Kek nawang musuh tadi Ben.
0: Bah musuh sih boleh beda aja gitu. Lagu di musuh mau paruh itu boleh awak.
2: Tuh di mah berato do do. Ramayana do.
1: Ramayana do. Ma ma ma.
2: Man ditiba barang turun pupuk pupuk durmo berato do.
4: Apa do? Bangkul.
2: Apa? Bangkul bangkul. Apa do? Tak ora. Do nak lulu ni mah.
1: Aduh.
2: Nak mulur kentan napi je sekanane ngangon kegendingan pengnyai irago demen lajeng wing lah munyi melah di samping teu jadi irago kegendingan pengnyai apal ya subuh apal nah paling dek ya masih ngeta ingetang nah ada lah ngelimau dan aduo si eden ingat
3: santukan mangkin anake artan dados ngeraosang pendapat pribadi ten sapunika. Sami-sami sane baosang bersandar ring. Sekadi sane wenten ring riko, sekadi penikan ide tetep punika kenten anggen angsel nae.
2: Nggih, Pak. Akeh talar maosang sumber di buku anu
3: Tan purun wasan ian sekadi titiang niko sampun bo ego nak ngeraosan
2: ngedan durung jantan ngedan nampi dan enak jantan ian ring sejeroning usul nados dia kawan ane usul ini ke ampunan asal kan dia pubina asal usil lantas yang usul ne.
3: Siram usul gitu tuh.
2: Nah, niki dadane wonten musyawarah mufakat dadene ring sijroning peparuman. Nah, kadi niki maosang sedene ke bawah Sunio, Sunio nang ngraosang suwung lah resto.
3: Aduh mewah pisan.
2: Iki ya suwung dong.
4: Suka duka lara pati.
2: Podo bin tegen tam-tame menengok
4: ne. Oh, suwung.
2: Alena lo suka duka lara pati yang
4: sin wan
2: men. Aduh, di mau baju coklat, ranaunya putihnya gitu.
4: Kau sepatu itu barat.
2: Aduh, aja bakar net aja.
4: Rada onyang pasang puyung nih gini. Bakar perlu ngalih satu makanan. Ini ilmu kan makanan nih gini.
2: Nah, ini kan cocok dia, ini cepat.
4: Ini perut puyung pasti yang mertep. Bogor, yang puyung yang dipemikir pasti
2: ilmu.
4: Ilmu.
3: Yen mau sang makan. Ulian pertanya ne bedi kan ampun jo harte teh kan. Misalnya makan siki. Apa yang kita makan hari ini?
2: Nih.
3: Di mana kita makan hari ini?
2: Len binatene.
3: Siapa yang kita makan hari ini?
1: Yen len. Ben nyole-nyole.
2: Yen apa yang kita makan hari ini? Apa nih ajengang rakidone jani? Berarti kewah botol.
3: Kewah.
4: Apa yang mangi dia?
3: Di mana kita makan sekarang?
2: Botol ampun. Relaxin, relaxin.
1: Bagaimana?
2: Kipok
1: ini kan
2: melayanan. Siapa yang kita makan itu berarti orang berserakah.
3: Nih, siapa kita makan? Ini makan ibit lah, bo.
4: Nata-nata sarilo, yang tanano aharo, ada gitu saras masayo.
2: Tapi artinya?
4: Tidak ada badan kalau tidak makan, gitu.
2: Oh.
4: Karena menghidupkan makanan ini. Tapi pilih-pilihnya makanya.
2: Nih, enggak bisa.
1: Jak mau musuh tuis
4: aja. Awas siar aja raja siar senyak ngueng.
2: Oh, sing mangau itu main emang.
4: Padung konser
2: ini
4: rago. Padahal ti raganan yang dia mergo.
2: Oh.
4: Padahal kali ke kamar kecenik ini aja langsung dia.
3: Kamar cenik.
2: Ampun orang.
3: Jangan bahasa Bali.
2: Nah, marci raga di jero nak kamar cenik natrang lah anu. Naga jero ga anu opo itu. Yang bermani itu bagus biji siang ngono pasti mis song betul. Ada aja sing biji.
4: Tergantung daerah ya daerah kangen daerah Kalimantan pasti sing
2: kangen ne jauh ne.
4: Yang Bali ada tanah di tulangan batu di tulangan sing ada pasti sing dora rumah itu.
2: Mula nak lacem lho. Nah ini yang anu ngene tergantung situasi di.
4: Nah di posisi pantatnya amiyang.
2: Nah di samping masih ten wenten angen dengan ini. Ya ajak jemiyang yang pun ngerebut ngalih nama dan luung sing tiangnya.
4: Nah.
2: Apa nak jim daging tiang tem daging.
4: Marah apa sih? Ya sudah pasang.
2: Jadi yang nunat teman. Kayak nunat.
4: Tuh.
2: Mesti harus kita iya kan tuh.
4: Ajo.
2: Ini ada badan demokrasi.
4: Do brio siwa ngono.
2: Do usil pasti ngasal-asal badan ngurul.
4: Ajo. Ajo mah antar. Nyengkep gandeng mulanya.
2: Blok. Ya kan ada debal. Yang brio siu artinya ampun berpemikiran asal bujak liu luwong.
4: Luwong.
2: Ada yang jika. Kodian karuan tuh.
3: yen beriuk sang kapan raksasa lantas
0: nggih
3: boleh anak nyongkok masih orang ju
0: bahkan kita gong lah wibeko kan pilah-pilah ya masih pilih-pilihin tapi ben tadi mangkinnya menggenap wentan dan berita anetan benar anetan pada sumbernya yang pasti
4: berita bohong
0: bohong
3: mutah kan itu mutah udah wek-wek
4: ya mau mendek
3: cibere dan
1: ya pregar mesungkah
0: nak mulok itu ruang kanan aja ruang kanan
3: Tuhan suhu satu wabu banyak rame suhu satu
4: wabu ini di suhu mengalih
3: rame ngalih
4: suhu gak balik banyak rame bin biar rasa so mau murah
0: satu mulok
3: tidak ada yang kira kanan
4: Tamat
3: kelintani
4: daging darmon sumniato.
3: Santokan mausan sekali pernikah wawu niko mausan sunio mulu iragon ado di tongo sane rame.
0: Mausan sunio
3: jadi sekali mausan suargo nak tenten ke suargo ngortang suargo tenten ngajang duren masih ngortang jalan duren.
0: Nah kau pun. Kewantan niki nak tetap kewantan anu mana pertiakse agama. Tadi kau dah gue berpedoman sekarang. Dua ni niki nak tuntunan jadi kita angin tuntunan dah gue disijerin kauripan nyujur genahe sana becek. Makin pun api carane kewantan sepi tua pi tua kewantan pi tekat dengan tadi ceramah ceramah ingin dan bawa channel. Tadi niki nak sami kewantan sumarne dah. Ani sedang dah gue percayain. Nah niki Ika mau yang penting ni raga lantasan mang nuning.
3: Benten catur marga, catur mencuri agama, pelaksana angin.
0: Aduh,
3: catur mati angin. Oh, manis ya di Aston sampun Ika nak sampun dibuktikan, nak sampun Ika.
0: Nah,
3: kebenarannya sudah dibuktikan Ika.
0: Ngeh, buktikan.
3: Mang dah sampun ang sekadi satuan pembungklingan Ulianio. Jail ya minam niko ispan kebos pan bungkling kan niko mak kawinan cara percaya cara sing nanti lantasan nguluk nanti lantasan nyontuin sang marago wikan
4: tentang oh nabora deman memungkling tarah ya mau sing majin dikaya persudo senawang upeti setiti perlino
3: ratu perando nih kan suargo niko becik
4: wai
3: Niko membungklingan ikutan sedang
0: Niko dan sedang nangen nane pada pedoman. Lalu mana yang apa tu trikaya pada sudah pasti yang nyampe
4: tinggal. Orang membungkling tu opsi sedikit pelino sudah wah.
0: Tu trikono tu man. Sen trikaya pada sudah. Trikono
4: itu.
0: Trikaya pada sudah mana sih ke wajik ke kayik ke.
4: Mengganti yo.
0: Ceng nak mulak itu. Tu
3: diempal satu apa jas sama.
1: Bawa tulis tu bawa tulis.
3: Trikono. Yang trikone
0: trikone sampun dan merasa lantasan kalahnya mampun memargi telah sampun kadimangkin bami arsa sadang sambil edangan kadia sapun ke persidahan untuk titiang nagingin acara taman penasar perumpat budaya RRI dan pasar derwini kirang langkung titiang nunas agung rene pengampura dan surut-surut di tiang pacang nunas ice dengan desang yang widi mugi-mugi melarapan pasuwecan ide des ide raris puniki hei raga sarang sami ngembangikin kesukertan melarapan antuk galang kayun derwene suang-suang ige di tiang lungsur bepamit sake ngaturang pra

0: Tongkat Tunggal. Tongkat Tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat Tunggal ini oleh suku Nias disebut Toru dan dalam bahasa Karo disebut Engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya Taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk Taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat Tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

порання пітонкорі. Мамо, тя сорня,

0: Rajang laksana yang persembahyangan puja Trisandia majeru matindus dharma ringdi jaja pada magena dumogi ide sang yang widiwasa stata mepaica krayualan kerajengan rei irage sareng sami jagat lan stagingnya ne.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui lentelpon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang sikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sangat cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna Muali nyaragin ide dene. Sore bagian pasti kering sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ngeninin indek UMKM ring Bali talering Indonesia ngi. Selamat siang majarai Rekelan Rai sani sedang mesandekan ring juru purigriya pekubuan suang-suang utawi sada winten ringinah pekarian sada makin sampun galani mesandekan ring siang nepuni kinggi durusan panggedan dumun pekarian druene nikmati istirahat siang ngajeng dumun utawi sani sampun ngajeng luangkan waktu taler manani sida istirahat siang jebos kenten ge menawi teh sani medui kebiasaan tidur siang. Nah niki luangkan waktu barang 15 niki maksimal 30 menit niki ge untuk bisa tidur siang. Mangdani sida ngicenin angge sarira sida beristirahat kenten ge. Nah rekelan rai siang hari cuaca ring Denpasar rahina ni mangkin ring siang ni puniki cerah saki wonten pasti kepanas menyala pokok nani kingge. Nah majare ide dane ring juru purigriya pekubuan sangsuang ge sane menawi ta ring gena ide dane taler cuacanya panas kenten ge. Nah niki penting pisan rekelan rai ide dane bisa melakukan cara-cara mangdani ruangan di sekitar rumah taler bisa tetap nyaman ritat kalau cuaca panas. Ini salah satu caranya yaitu menempatkan tanaman yang bisa menyerap panas. Salah satunya lidah mertua. Nah, lidah mertua puniki rekelan rai dada sinali tunggil tanaman favorit. Duaning mudah dirawat lan mampu bertahan di berbagai kondisi. Tuasan puniki taler sidang wantu menyerap panas. Tanaman puniki taler dikenal efektif meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan menyerap sejumlah polutan. Lantur wentan taler palem areka. Nah palem areka puniki memiliki daun yang rimbun dadasnya niki mampu memberikan efek teduh secara alami nge. Tanaman puniki taler sidang wantu menjaga kelembaban udara melarapan proses penguapan air dari daunnya dadasnya ruangan terasa lebih segar. Nah, niki tanaman lidah buaya, teler presiden dadas pilihan ide dane untuk menjadi tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam ruangan. Tiosan menambah estetika, nge, tanaman aloe vera atau lidah buaya pun niki juga bisa menyerap panas lan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Nge, lidah buaya tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung lan tidak membutuhkan banyak air. Nge, dadosnya tidak heran, nge, yang tanaman pun niki tumbuh subur di daerah panas nggih lan pastike bisa menyerap udara panas yang ide dane ngenahang di dalam ruangan nggih. Informasi puniki ditangkutip saking sumber laman berita rri.co.id.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Daun kelor Rekalan Rai yang selama ini identik pindah ke tanaman pekarangan. Nah, ternyata sampun mulai naik kelas, sampun dados komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi. Peluang puniki taler sampun banyak dimanfaatkan oleh para UMKM ring Indonesia. Nah, produk kelor buatan UMKM daerah istimewa Yogyakarta misalnya nih kingge sampun berhasil menembus pasar Malaysia nge. Nah, Rekalan Rai sebanyak 2 ton daun kelor niki berhasil diekspor ke Malaysia dengan nilai sekitar 155 juta rupiah. Boje wanta produk buatan Yogyakarta nge. Ring tahun 2022 produk kelor buatan Kabupaten Sumenep Madura taler berhasil menembus pasar Cina nge. Sebanyak 200 ton daun kelor olahan berhasil dikirimkan ke Cina. Nah, kisah sukses Tiosan nggih wenten talos saking UMKM asal Nusa Tenggara Timur. Sani sampun mengekspor produk kelornya ke Qatar, Arab Saudi, Singapura hingga Australia nggih. Saking 5 kali pengiriman UMKM puniki berhasil mencatatkan pendapatan puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Duaning volume ekspor sani terus meningkat, UMKM puniki ngelantur beralih dari pengiriman udara ke kontainer. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS nih, selama periode Januari kantor September 2024 nih, nilai ekspor sayuran bubuk asal Indonesia mengalami peningkatan signifikan nih, sebesar 90,74% dan dos 13,75 juta US dollar dari 7,21 juta US dollar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenten nih, nah dumugi melarapan informasi puniki dados inspirasi nge majereng Rekalan Rai sami sani menawi te bergerak di bidang UMKM nge mencoba inovasi baru dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar pekarangan sekadi daun kelor puniki nge pasti harus penuh inovasi dan kreatif nge dalam mengolah produk-produk yang bersumber, yang bahannya bersumber dari pekarangan sendiri agar bisa mendapatkan atau menjadi nilai jual yang tinggi, produk dengan nilai jual yang tinggi, niki penting pisan kinten niki nggih. Nah, ternyata dari bahan-bahan yang ada di sekitar pekarangan jika diolah diinovasikan dengan kreatif, nah ternyata bisa menembus pasar ekspor dan juga bisa menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Informasi puniki titik yang kutip saking laman berita rri.go.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna tentunya ringin ide dene ring sesi acara teras UMKM kantos puputnya jam segi siang Bali jebos niki nggih. Nah, Rekelan Rai pelaku usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM niki nggih diminta tidak menggunakan kecerdasan buatan utawi AI niki secara mentah dalam menjalankan usaha nggih. Nah, setiap informasi yang dihasilkan AI niki perlu diperiksa muali mang ini tidak menimbulkan kesalahan dan mengecewakan konsumen. Nah, menurut akademisi sepisanan Ketua Inkubator Bisnis STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Komanggita Krisnamurti niki mawasang, salah satu tantangan penggunaan AI inggih punika munculnya informasi yang terlihat meyakinkan sakewanten belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diasan punika nggih selain melakukan pengecekan nggih pelaku UMKM taler perlu memberikan instruksi utawi perintah yang detail kepada AI. Nge, semakin jelas informasi mengenai produk, lokasi usaha, teller target konsumen, semakin sesuai teller niki hasil yang dapat diberikan. Nah, tiosan punika rekelan rai keamanan data, teller penting menjadi perhatian. Nge, data sane bersifat sensitif, niki sebaiknya tidak sembarangan dimasukkan ke dalam sistem AI. Nge, nah, punika rekelan rai niki penting pisan nge napi malih sane melakukan kegiatan nggih bisnis UMKM puniki zaman semakin canggih kenten nggih wontene AI utawi kecerdasan buatan puniki memang bisa membantu sakewanten penggunaan AI dengan tetap mempertahankan kendali pelaku usaha. Nah, niki penting nggih mangdene sida tetap membantu UMKM meningkatkan efisiensi tanpa menghilangkan ciri khas utawi cerita dari produk lokal yang ditawarkan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakadan Rai Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti, mengatakan seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh. Ia menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan dini dan belum menggambarkan kondisi influenza A di seluruh Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap influenza A. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Inge Muali kesarangnya titiang Agung Krisna Rekelan Rai sore mangke titiang nyarangin ide dane ring sesi acara ngelile ulangun ge pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali kantos puputne jam kali siang Bali jebas ge sekali biasa majare Rekelan Rai sane arsa nyarangin dada seringgala on air line telepon 0361 223361 ge sampun entas sane nyarangin sanggra Tiangge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahjeng siang,
0: Assalamualaikum. Inge, selamat siang Niki Bli Royce Kane, inge. Inge, penapi gatre Bli Royce Kane.
1: Gatrenya Astung Karo, segar pencantur membakar.
0: Inge, ini penting.
1: Semangat kemandan.
0: Inge. Sampun kenten niki pule wedang muka takilan sampun
1: berjuang dulu niki sampun ketinggalan kereta sampun lolos sampun
0: tarian inggi
1: sampun ngajang siang niki kan ya
0: sampun jangkep titian niki
1: pancasan kata kencang langsung dimantan ya teman kaceng Ayu Lasmini sana sekali tiang demen tuh nge.
0: Oke, demen. Sekali tiang demen. Ayu Lasmini kenten nge?
1: Nge, nge.
0: Oh, nge. Sampun saya kan nge. Nge.
1: Makasih, Mbak Jari Sambil Nge. Masam perempat akalan Rai sana kantor Mbak Jari
0: yang mendarat santi santi santi. Inggih, matur suksema Bli Reskane ring widangan Sukawati niki nggih sampun nyarengin. Sadeti asan muali ring lan telepon 0361223361 nggih sanggra titiang Om Swastiastu. Menawi ten iki tuledin sinyal niki nggih. Dicoba muali rekalan rai ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang siang.
0: Inggi, selamat siang. Sanang sirai ring titiang niki.
1: Yang kakek Plage.
0: Plage, inggi. Sirai Pak Eka. Oh, Kak Eka ring Plage, inggi. Punapi gatre Plage siang nepu niki.
1: Wes cuaca cetar, niki panas.
0: Inggi, ten wenten nang dagang es telut-telut lewat napi niki.
1: Wah, bu pisan tiang memas kenten yang ke warung.
0: Mas Napi nih.
1: Es dalima.
0: Oh, mantap sekali.
1: Ini nampak. 3.000 nih ke 11 nih ke
0: jumlah. Ah, 3.000. Oh, murah nge.
1: Itu penapi gatra nih.
0: Gatra becek ke mantan nih ke kena-kena nih ke.
1: Iya, yang karo kak. Kena dalam becek. Minat temang dong
0: ya. Inge, temang napi niki.
1: Tumbak mesadah.
0: Tumbak mesadah, inge, jantas.
1: Iya, moga terus orang.

0: kami kami muda mering perempat menekan makin sekarang kami mana kena arah ayu gongja rajang juga
1: seksama
0: kena kalau sekarang kami menikah dumun gongja
1: tarik
0: pamit om santi santi
1: inggi matur susama niki majareng ka Eka ring plagasan disampun nyarengin nggih sanetiasan mau yubas nggih mali sangretiti ring lan telepon 223361 temang dumun ngiring biasa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Temang Lawas Saking Belian Kirana Tumbak Mesada Sambut Kepiarsa Aksara-Aksara Serebagian Rekalan Rai Mali Buka Titi Anggala On Air Ringlan Telepon 0361 223361. Ya sambut itu Sani Nyarengi Sanggret Titi Ang Om Swastiastu Om Swastiastu Inge
1: Boleh nyarengi
0: Inge Om Swastiastu Sarang Sira Niki
1: Yang ini Santa
0: Nini Santa Ring Dija Niki Nini
1: Sanur kan ngampun ketemu dah wagi.
0: Nggih, punapi kenak niki?
1: Kenak panas
0: dumge. Oh, nggih panas. Bu, sampun boleh wedang niki ne.
1: Yang nak ampun suwe ten wedang.
0: Oh, kenten.
1: Jangan air putih panas.
0: Air putih. Nggih. Nggih,
1: nunas kembang nggih.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Kembange mengipi sajeng dek ulik nggih.
0: Mengipi, coba titi ancingat niki dumun, dumagi wenten. Mengipi, oh nggih, sampun saya ge nggih.
1: Genggak,
0: titi ang.
1: Nggih. Rajang tugas, mobil dengang pole maleng nggih.
0: Nggih, nik.
1: Rahayu,
0: iring.
1: Pamit,
0: Om Santi, mater susama niki, nggih majeng ring Nini Santa ring sandur, nggih sani sampun nyarengin. Mali ring lan telepon 223361 nggih, Sanggret Titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Gong Krisna.
0: Nggih, selamat siang. Nggih, sareng sira niki Pak Murdaya nggih.
2: Inggih, waktu
0: Pak Murdaya.
2: Cuman bersidang arahnya.
0: Oke, enten.
2: Mekarang.
0: Punapi ring Sukawati niki.
2: Ini cuaca ketar tuh panas. Sudah mudah menap kendang ye. Kalau beratnya di RRI
0: Pate cetar niki, pokoknya menyala niki nggih.
2: Mungkin kendang kan pun ya. Enggak kan minum air putih kan.
0: Patut.
2: Menjaga. Pantan tapi ya sana iritasi.
0: Pantan dehidrasi.
2: Dehidrasi oh kita. Nggih. Pengdayu gitu mungkin nasembang.
0: Nggih, temang napi niki Pak Merdaya.
2: Dari Bang Senior. Haru-haru.
0: Haru-haru kendang nggih.
2: Iya, aku mah panas lagi aruh-aruh
0: Oh, makin dumun Titiang cingat niki dumun Senior Senior sana aruh-aruh Kenten nge?
2: Iya
0: Kok ternyenten nge? Coba cingat Titiang niki dumun Aruh Oh, aruh-aruh saking mang senior nge. Sampun saya ke nge
2: Ini jogen, mengatak sekarang kami Mengakainya sama Tuhan Perlindungan
0: Nge
2: Atur rumah wali
0: Ngiring
2: Om, Santi Om
0: Nge, matur susama dikima jaring Pak Murdaya Nge, sani sampun nyerengin Kena rahayu niki sarang sami niki nge Nah, rakelan rai nge Majaring ide dane nge Sani menawite jagi beraktivitas niki ring luar ruangan nggih niki patut niki nganggen tabir surya kenten nggih duaning niki napi wasan sinar matahari niki cukup terik kenten nggih dadasnya penting pisan untuk melindungi tubuh ngangge sunscreen ngangge tabir surya kenten nggih mangdene bisa terhindarkan dari dampak buruk sinar ultraviolet nggih utawi sinar UV pun niki nggih duaning cuaca panas kenten nggih pastikan sinar matahari terik nah niki bisa membuat kesehatan kulit menjadi terganggu nggih mangdene kelembaban kulit bisa tetap terjaga patut ritat kala jagi keluar rumah nganggen kuaca tangan panjang kenten ngangge topi kenten nggih kacamata hitam nggih utawi kacamata agar bisa melindungi mata dari pengaruh sinar UV puni ketaler ngangge sunscreen taler tabir surya kenten nggih mangdene sida menjaga kesehatan kulit yang jagi keluar rumah utawi beraktivitas ritat kala cuaca panas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap, Bu. Laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
7: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tema saking Blimang Senior Haru-haru sambut ke pihak sarang-sarang nggih. Titiang buka mali siki penelpon nggih, ring lan telepon 0361 223361 nggih sanggra titi Om Swastiastu.
1: Kang Swastiastu.

0: Alhamdulillah,
1: boleh sungkan nih kenge.
0: Kenge,
1: dia mau suntik lantar kena nih kenge. Durus nak niki, jagi ngarsang tembang napi megatra niki.
0: Jangan mas semang mungkin nih. Semang kentan, nyengat dan ada sakal nih kan nih.
1: Tapi?
0: Dan ada nyengat nih kan.
1: Nyengat. Makin umur titian cingat nih kedumun nih. Saking mau dek uleng nih, mau dek uleng sampai metembang di wawu niki.
0: Nih kentan nih.
1: Sanetiosan beli demo akeh niki wenten. Niki wenten Bagus Bantuk, Bagia Selantang Yuse, Lalah Apang Gondong, Badung Jembrana, Idaman Hati, Jelek-jelek Gelah Pedidi, Mesakapan, Tusing Buat Beli, Nika. Cekek bagus.
0: Nggih, kan ada sapi kan ada nggih. Nggih. Santi.
1: Inggi, matur suksema inggi, majari Ibu Lodre, ring Sibang. Inggi, pindah ke penelpon terakhir, ring acara ngelila ulangun terakhir nanti makin. Inggi, sari durung sudah nyarangin terenggala on air, banyak niki muali nyarangin, ring acara ngelila ulangun, nyabran terakhir jam siki, kantos puputnya jam kali siang. Sane makin, teman-teman, rekalan rai, saking vokalene beli diama diasta, saling sayang.

Rakelan terakhir, hari kedua di tiang nyaringin ide dan nering acara ngelilau langut gue malah yubah sering jam kali siang susan gak terbali di tiang pacang wali nyaringin ide dan untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara suara budaya Nusantara lokal Bali ya, tetap ring perempat RRI dan pasar FM 106,4 MHz selain AM 1206 kHz.

Tenaga dan Rai, pemerintah Kota Denpasar memperkuat kualitas pelayanan pariwisata di tengah tingginya kunjungan wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM pariwisata melalui pelatihan, standarisasi pelayanan, dan sertifikasi tenaga kerja. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede Suyase SEMSI, mengatakan peningkatan kompetensi SDM menjadi program yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut penting untuk memastikan wisatawan mendapatkan pelayanan yang profesional sekaligus mencegah munculnya persoalan pelayanan yang dapat berdampak terhadap citra pariwisata. Pelatihan pelayanan prima mencakup kemampuan melayani wisatawan, teknik kepemanduan, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta penguatan hospitality. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sekarang akan saya tekan.
3: Aduh, copot jantung dia yang beli.
2: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
3: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris. Teroris?
2: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
3: Untuk apa, Bli?
2: Ya demi Ilo. Kalau Bli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Bli juga sejahtera.
3: Stop, Bli. Stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
4: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Areng Banyar Prangsada Desa Pering Kecamatan Blabatu niki wonten satu kerajinan tradisional sane kantos semangkin kantun dipertahankan masyarakat Irike inggih punika paso prangsada. Bentuknya sederhana berbahan tanah liat, saki wonten di balik proses pembuatannya wonten pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi. Nah, kerajinan paso prangsada puniki diperkirakan sampun wonten sejak tahun 1900-an. Artine niki para pengrajin yang masih bertahan saat niki sampun memasuki generasi keempat yang menerima pengetahuan pembuatan paso saking para tetua utawi pengelingsir dumun. Nah, kerajinan pun niki pada awalnya lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan upacara adat lan kebutuhan rumah tangga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ada dagang obat segar, cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi Raga, nak rawa sana.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini dikala bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesareng ditia Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin ide dane reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali titiang ngodar ngeninin inik pengrajin pasu prangsade sane tetap dipertahankan kantos mangkin ring banjar prangsade di Sepering Kecamatan Belabah tuh Gianyar nikingi. Nah, Rakelan Rai sinale tunggal pengrajin pasu saking banjar prangsade Madi Mardika Yases kadi sanitit yang kutip saking baliexpress.com iki mausang kawentenan kerajinan pasu prangsade puniki nggih pasti ke tidak dapat dipisahkan saking kondisi lingkungan masyarakat irikangi. Nah, dumun tanah merah niki pasti ke cukup mudah ditemukan ring sekitar wilayah prangsade. Nah, dasen niki dimanfaatkan pina ke bahan utama anggen membuat berbagai perlengkapan saking gerabah kenten niki nggih. Nah, Rakelan Rai pasu puniki boyoje hanya satu jenis kenten nggih. Ring banjar prangsade wenten beberapa bentuk yang memiliki fungsi berbeda. Sinale tunggalnya nggih punika jeding nggih yang digunakan ring mekudang-kudang kegiatan pelaksanaan pancayatnya, skade dewayatnya, pitrayatnya, resiatnya, manusayatnya, lan butayatnya. Nah, jeding puniki telar memiliki ukuran berbeda ngawit saking jeding cenik, jeding nyala utawi ukuran sedang kantos jeding sane ageng nggih. Wenten taler pane sane kaangge untuk kebutuhan upacara adat. Nah, jenis puniki taler dibedakan manut ukuran nggih. Yening pane cenik niki wenten pane cenik, pane nyala lan pane gede nggih. Ngelantur puluh. Nah, puluh puniki nenten wantah kaangge ring kegiatan adat saking wenten taler dados bagian saking kebutuhan rumah tangga. Misalnya untuk menyimpan beras lan air nggih. Tiosan punika wenten taler sejumlah produk sane tiosan sekadi keren sane kaangge pina ke tungku untuk memasak nggih, penglaklakan pina ke wadah membuat jajan Bali berupa laklak, taler cobek kenten nggih yang secara tradisional kaanggen untuk ngasap cendana utawi menggosok kayu cendana pina ke bahan obat tradisional nggih. Nah, para pengrajin puniki taler membuat pot bunga untuk kebutuhan tanaman hias.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, segitu masa ki pokalane mibeni bajang omprengan sambil kepiarsang sarang-sarang. Nggih, sare makin wali lanturang titiang informasi ngeninin inde pengrajin pasu prangsade sane tetap lestarikan tos mungkin niki nggih ring banyar prangsade Desa Pering Kecamatan Belah Batu Gianyar. Nggih. Nah, Rekalan Rai menariknya niki sebagian besar pengrajin pasu ring banjar prangsade puniki akehan niki na istri nggih. Nah, niki umumnya sampun mengenal keterampilan punika sejak masih kecil nggih. Pengetahuan tidak diperoleh melalui pendidikan formal, sake wanten dengan melihat orang tua utawi para tetua nggih membuat kerajinan puniki nggih. Cara belajar sekadi puniki ngawinang keterampilan membuat pasu dados bagian dari kehidupan sehari-hari nggih. Pengetahuan bukan hanya ngeninin indik membentuk tanah, sake wanten talar mencakup istilah, alat, teknik, kantos pengetahuan tentang waktu yang tepat untuk melakukan proses pembakaran kenten nggih. Nah, proses pembuatan pasu puniki memang cukup panjang kenten nggih. Samian dimulai dengan mencari tanah merah, pindah ke bahan utama, ngelantur tanah kemudian dijemur lan diaduk secara berkala, mengenai kering secara merata, tahap puniki kebaos ngebur kenten nggih. Ngelantur tanah ditumbuk utawi diincuk niki menggunakan tongkat kayu panjang sane kewastanin lu. Tujuannya nih pasti kemahaluskan tanah dados nih tidak lagi memiliki tekstur kasar nggih. Tanah sane sampun halus lantur disaring melalui proses nyidi. Nah, tanah hasil penyaringan punika diberi air lan diadon kantos menyatu. Proses puniki dikenal dengan istilah ngulam. Nari sampune adonan dianggap cukup kenten nggih, tanah lantur disekam utawi ke bawah sang masilan kenten nggih. Ring tahap puniki tanah dibiarkan selama sehari lan tidak boleh terkena sinar matahari. Nah, tahap yang paling menarik inggih punika ngenyun, inggih punika membentuk tanah menjadi pasu. Pengrajin menggunakan alat pemutar yang disebut lilit nggih. Taler menggunakan pangliman semacam kain utawi saput tangan untuk membantu meratakan permukaan tanah. Nah, pembentukan tidak dilakukan sekaligus nggih. Tanah dibentuk secara bertahap sampai mendapatkan tinggi lan bentuk yang diinginkan. Risampune puput pasu dibiarkan mangdene kandungan airnya berkurang. Tahap puniki ke bawah sang ngisiang kenten nggih. Risampune cukup kering bagian bawah pasu niki dikerik melalui proses ngidan. Nah, permukaannya ngelantur digosok ngangen batu halus utawi bulihang. Nah, pasung lantur kembali dijemur melalui proses nyemuh sebelum masuk ke tahapan pembakaran. Nah, proses pembakaran niki dikenal dengan istilah mabah nggih. Pasu-pasu yang sampun siap dikumpulkan dalam tungku tradisional sani kebawah sang gerombong nggih. Pembakaran dapat berlangsung selama beberapa jam lan risampune punika pasu masih harus dibiarkan hingga sekitar 1 hari sebelum diangkat nih. Nah, Rekalan Rai mengenai waktu pembakaran nih, masyarakat Irike biasanya memilih waktu subuh utawi sekitar sore hari. Manut pengetahuan tradisional para prajin, kondisi angin pasti ke taler mempengaruhi proses pembakaran. Duaning asap diharapkan dapat bergerak dengan baik nih. Bahan bakar saneka angge puniki memanfaatkan material sane wenten ring lingkungan sekitar sekadi somi utawi sisa tanaman padi lantuk tut. Inggih punika bekas atap rumah kuno yang terbuat dari ambengan utawi ilalang. Risampune pembakaran masih wenten tahap ngajah nggih. Pasu digosok kagian daun mangdene bagian dalamnya menjadi lebih halus lan berwarna hijau. Risampune punika pasu dapat diasapi utawi diungkep sehingga menghasilkan warna hitam yang menjadi salah satu ciri khasnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sekalian terakhir, orang kudu mesti tiang nyarengin ide dan ereng rahi dari makin ge. Pasti kan tuh ada acara-acara sana tiasan, sana pacang nyarengin ide dan ereng perempat RRI Denpasar ge. Sus mari mana untuk uratian ide dan sami melaju bos acara ring perempat pacang kelantorang kesarengin blimus kantos puputnya jam pitungi melaju bos ge. Manawi tau yang tani waktu itu hari kalau ngintara acara puniki terlalu titiang dunas kerana pengampura. Sana makin titiang Agung Krisna yang lumsur mapamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

Sahabat Budaya, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transportasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika mengatakan Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan uji coba perlindungan sosial digital Perlinsos secara menyeluruh dan hingga saat ini sebanyak 652.000 kepala keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut. Dijelaskan pula Bali mulai mengikuti perluasan uji coba sejak Juni lalu bersama 41 kabupaten kota lain di Indonesia dan telah memiliki 18.980 agen yang dapat membantu masyarakat mengakses layanan serta mendaftar Perlinsos digital. Rahmat Danu Andika juga menambahkan pemerintah menargetkan 48 juta KK terdaftar secara nasional hingga akhir 2026. Kelarai sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Selamat sore, saudara pendengar Rekalan Rai yang masih tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti. Tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, di edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Ini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda 2 jam ke depan. Dan nanti pasti Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Oke, rekan-rekan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan putarkan dangdut dari Via Valen, Rajudu. Rekan-rekan Rai, pemirsa, saudara pendengar semuanya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tetap bersama dan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

batok lungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah lungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok lungah ini lalu direbus dengan air kelungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok lungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar lungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
1: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengkeng sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Dua lagu sudah Tutmus putarkan sebagai persembahan pertama di sore hari ini ya. Kalarai yang sudah siap siaga di line telepon 22-336-1, silakan Tutmus akan buka. Mari kita berdendang bersama. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dianya, dengan Putri Manggis.
0: Putri Manggis, apa kabar?
1: Baik-baik, atung karep itu.
0: Iya, baik juga.
1: Tumben ini dapat pemula nih.
0: Dapat pembuka di sore hari ini.
1: Waktunya bagus nih. Request lagu aja deh.
0: Silahkan.
1: Apa ya, Hitam Manis dah.
0: Hitam Manis.
1: Punyanya siapa saja boleh gitu.
0: Iya.
1: Salam-salam deh buat.
0: Silahkan.
1: Kalau sudah pesan lagu, salam lagi untuk
0: boleh.
1: Semua deh, gitu. Ya, untuk semua deh, biar lagi.
0: Iya, benar.
1: Iya. Semoga sehat bahagia selalu. Walaupun katanya panas mencetak.
0: Iya.
1: Mari kita bergoyang dangdut.
0: Bergoyang bersama.
1: Iya, selamat sore, Mister.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih, Ibu Putri Manggis di seputaran Gianyar. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini dan sudah membuka acara Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Kembali di belakangnya Ibu Putri Manggis, terus akan sapa ruang dengar Anda di lender pun 22-336-1. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Pejaten ini?
2: Baik-baik, panas. Cuacanya menggelegar.
0: Selamat merayakan hari Tumpak Wayang.
2: Tumpak wayang ya, udah landi Griyo, Griyo Siwo, Tumpak Wayang, udah landi Besaki,
0: iya.
2: Darman.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, sudah anak-anak berangkat.
0: Oh.
2: Tapi Nini udah ikut jadi pengijang.
0: Menjadi penunggu.
2: Jadi penunggu karang. Ya, Tun Mas, apa kabar Tun?
0: Kabarnya baik ini.
2: Ya, baik-baik ya. Ini baru bangun ini. Ya, istirahat tadi. Dapat apa namanya itu? Dapat mimpi sejenak.
0: Oh. Mimpi di siang bolong.
2: Iya. Minta lagunya dong.
0: Iya, silakan lagunya.
2: Yang tadi itu Putri Manggis. Raja Putri Manggis. Apa lagunya ini? kalau dapat naik bingung cari lagu kan itu. Iya. Yang lama-lama yang ingat-ingat ya.
0: Silakan.
2: Iya, Bapak. Pagar makan tanaman ya.
0: Pagar makan tanaman, iya.
2: Siapa ini kuda nyulik juga? Pasti Bung Biang Yoga.
0: Bung Biang Yoga.
2: Makasih Bung Biang Yoga ya. Lama dah kedengaran suaranya sibuk Bu Bung Biang Yoga. Iya, ada Mang Budo sibuk juga. Dia mencari menantu. Ikutan juga menyempatkan waktu kan itu.
0: Iya.
2: Ya, ada Pak Yanar Bodot Mancung, Bung Sri Kekeran Raigi, Kak Dauh, Selamat Suri, ada Lusekar Satu, Pak De Gunawan, Pak De Japo, ada Patut Firko, Patut Murdayo, Pak Pandai Made Ngabo. Ada lagi Bu Eka BB, Bu Kasempidi, Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang Cantik. Ya, selamat sore Niang Cantik. Nini Tuadi, ada Nini Santa, ada udah Weni, ada Bu Lodro. Nenek Bu Lodro, udah sehat Bu Lodro?
0: Iya.
2: Ya, sudah tadi ikutan di Ngelilau Langun.
0: Sudah naik ya. Di tadi.
2: Ya, udah naik tadi. Ada Bu Sinta, Bu Yan Suartini, Pak Kak Eka Plago, Eka Mama, sama Suri. Ada lagi Mbak Tunini, Kak Ciatop, Kak Pedas, Rumah Kunyuman Nasi, Pak Dekarjo, Pak Depulos Jayo. Ini Nini Ayu naik ikutan. Ini Mbak Indira, Bu Pera, naik Bu Pera. Ya Mangkum Brajopati, Nini Agus ini ikutan. Naik Nini Agus. Ya semua-semuanya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya. Oh ini mau turun Maylin nengok ini ya. Maylin naik Maylin. Mus.
0: Iya.
2: Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya. Mus. Sehat lalu nyampe di rumah.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, rekelarai sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Pasti nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut hitam manis dari Mus Mulyadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan

0: Oke, sahabat budaya Rakalang Rai yang masih tetap setia, dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Rakalang Rai informasikan di seputar Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya, cuaca saat ini masih terasa panas dan cetar ya. Rakalang Rai yang berada di jalan raya yang akan mau beraktivitas keluar diharapkan memakai jaket dan sweater ya, karena cuaca di sore hari ini masih sangat panas. Oke, kembali terus akan sapa ruang dengan Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bu
0: Setmo. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Maelin di Denpasar.
0: Maelin, apa kabar?
1: Kabar baik, untuk di mana?
0: Baik, astungkare.
1: Cuaca di Denpasar Selatan ucepar, panas. Di sana sama ya?
0: Sama, panas sekali.
1: Ya, tapi kalau di dalam studio adem ya?
0: Tapi kalau keluar, waduh panasnya.
1: Ya benar loh, benar-benar panas hari ini. Sampai pusing lihat panas.
0: Aduh.
1: Iya. Mau request lagu ya?
0: Silakan, silakan.
1: Lagunya dari Manis Manja, Aduh Buyung ada.
0: Aduh Buyung.
1: Ya, Aduh Buyung, mengapa lupa padaku.
0: Judulnya Aduh Buyung.
1: Ya, judulnya Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung Manis Manja, sudah siap?
1: Sudah. Oke, mau salam-salam dikit.
0: Silakan.
1: Ada Bu Vera di sana di Pasar Tabanan, semuanya ada Pasar Tabanan. Mudah-mudahan laris manis. Ada Bu Ira di Dalpal juga, moga laris manis juga. Ini ada Bu Jerwantri Kutan, ada Bu Citra, ada Martun Windy, ada Mahindira juga selamat sore. Ada Niita, ada Pak Yanarbe, ada Petun Mancung, ada Muani di Kapal juga selamat sore. Ada Bu Putu di Keboiwe, ada Bu Lodre, selamat sore. Terus ada Nini Sanfa, ada Bu Sinta di Penate, ada Kak Dania di Nidania, ada Pak Man Pandu, terus ada Gombiang Seri, ada Gombiang Yoga juga, terus ada Nyang Kirana, Nyang Kisawa, ada Pak Eka Plage, ada Pak Eka Mamba. Ya pokoknya buat semuanya jadi bisa.
0: Iya.
1: Kotak kiran hilang. Oke, udah buat di Ketmus. Nanteng. Selamat bertugas sampai tuntas. Terpangat siaki. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Rezekinya lancar. Terima kasih.
0: Yoba. Terima kasih kembali. Ya. Dadah, bye-bye. Mbak Elin, terima kasih sudah bergabung di line telepon 223361. Ya. Nah, kalau lain di belakangnya Mbak Elin, silakan. Terus akan sapa ruang dengan Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, halo. Dangdut, Dangdut adalah kita, Tetmo. Dapat juga sisa-sisanya naik nih.
0: Mbah Indira.
2: Ya, betul, bunga di atas meja.
0: Bagaimana kabar?
2: Kabarnya baik, cuaca di sini rem-rem dari tadi pagi tuh. Tapi rem-remnya itu panas
0: itu loh. mendung panas.
2: Ya, mendung panas itu tidak ngerti dengan cuacanya ya tuh ya. Ya yang penting jalannya aja.
0: Tetap bersyukur saja.
2: Ya jangan melanggar arus itu ya tuh ya.
0: Benar.
2: Ya Tutmus juga pasti dah sehat ya.
0: Sehat selalu Nini.
2: Ya karena sudah mencuer di Pro Dangdut. Nyengol dulu tuh.
0: Silakan.
2: Dangdutnya dulu ya. 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi.
2: Ya. Ya nyengol dulu yang tadi Maelin ya. Bukan ini Ita, ada Bu Putu Keboiwo, Biang Yoga. Lama juga enggak pernah kedengaran suaranya. Mudah-mudahan dia sehat ya tuh dia.
0: Benar.
2: Ada juga Niang Kirana, Niang Kisawa itu. Ada Nini Dania sama kakek juga ada Nini Santa sama kakek Odah Weni juga ya, ada yang yang Seri Ring Keteran, ada Mahegi juga di sana ya, ada lagi Jero Susi tadi sudah dapat pulang paper ya. Gini siapa yang pertama itu kan?
0: Yang pertama tadi ada Putri Manggis, Ibu Putri Manggis.
2: Putri Manggis, tak kirain Jero Susi ya. Dan ini Kak Mangkus Dani juga ikutan bergoyang ini. Pak Tuk Mancung, Pak Yanarbo ini. Bu Citra Tangep Kapal itu juga ikutan ya. Siapa lagi nih? Ada Bu Bu Wayan Swartini sama Nini Tuati. Ini Tante Jerman juga, Bu Eka Batubulan, Mama Endang juga, Bu Sinta Penateh, Bu Eka Kasem Sempidi, ada juga Dadang Sinta, Dagang Loloh Rujak.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih yang belum di calling. Nanti malamnya kalau bisa di sana nanti calling
0: kuningan. Benar.
2: Dangdutnya udah ada tuh.
0: Sudah siap.
2: Ya, kalau sudah siap. Ini Pak Deperi juga ngampet ini ya. Ya, siapa tuh yang cantik juga ya. Ya, Dutmos. Buat Dutmos, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Indira. Di seputaran Kerambitan Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, rekan-rekan lain sahabat budaya, karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, langsung saja Tutmus akan putarkan dua buah lagu ya, dan Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda nanti di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Saudara pendengar, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Mitra Iyatiba menjelaskan digitalisasi Perlinsos membawa perubahan dalam mekanisme pendaftaran dan penentuan kekayaan penerima bantuan. Dijelaskan pula jika sebelumnya penentuan penerima NAMSOS cenderung dilakukan secara top-down oleh pemerintah, melalui sistem baru Perlinsos masyarakat dapat terdaftar, memeriksa status kekayaan serta mengajukan sanggahan jika merasa datanya belum sesuai dengan kondisi terkini. Mira Taiba juga menambahkan proses pendaftaran yang dirancang lebih sederhana tersebut, masyarakat cukup menggunakan KTP atau identitas kependudukan digital tanpa harus membawa berbagai dokumen fisik seperti pada mekanisme sebelumnya. Rekala Rai, sekian Keter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat budaya anak kelarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti. Di season yang kedua ini tentunya masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saudara anak kelarai, teman yang sedang dalam perjalanan menghadiri pernikahan di Bangli ini ada Ibu Made Swartini dan Pak Yan Bawo, ada juga Bli Suwene. Semoga perjalanan tetap sehat dan kembali dengan selamat. Oke, rekan-rekan sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Tutmus akan memutarkan satu buah lagu sebagai persembahan di sesi yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kegiatan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakalan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Dan langsung saja Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut.
2: Ya, ya. Aduh. Adik saya Rai.
0: Ya. Halo,
1: saya
0: ya. Halo, dengan siapa di mana?
1: Niang Putusri dari Kerobokan.
0: Niang Putusri, apa kabar Kerobokan hari ini?
1: Aduh, Kerobokan panas mencetar. Ngomong debatan panas nih. Apa kabar nih?
0: Kabarnya baik sekali, Niang.
1: Semoga baik, sehat sekali.
0: Ya. Silakan.
1: Mau request lagu ya?
0: Lagunya
1: Suara Hati aja biar ada sepoi-sepoi ini.
0: Suara Hati.
1: Iya, dari Dalaila.
0: Iya, lagunya sudah siap.
1: Tengah-tengah dulu ya.
0: Silakan.
1: Nah, ada Pak Yanarbo, ada Pak Mancung, Mini Ita, Madun Nini, Gombi yang Seri. Apa kabar? Naik-naik semua, ada Harta naik semua. Kota SMPD, BKBB naik-naik. Ikut meramaikan Pak Tutnya biar gak kesepian di.
0: Benar sekali.
1: Terus ada ini siapa lagi ini? BKBB udah ya. Mas ini sudah Mbak Hegi dari Kekeran juga enggak naik-naik semua ya. Terus itu aja Datuk.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Niang Putusri di seputaran Kerobokan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya di belakangnya Niang Putusri. Kembali terus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pradon, selamat sore, Pradon, Danut, datang kita.
0: Bagaimana kabar?
2: Aduh, lu galuh nih, Pak.
0: Iya, bagaimana kabarnya, sudah sehat?
2: Aduh, malu, nanti menangun, Pak Tut, disanyo bin menunggu.
0: Aduh, iya.
2: Angan, nanti menyarang, Pak Tut. Masuntik bisa nyobain Pak Tut.
0: Iya, banyak-banyak istirahat, semoga lekas sembuh.
2: Iya Pak Tut, semangat baru kalau nih Pak Tut, banyak-banyak nyarang Pak Tut.
0: Iya.
2: Iya, lagunya Madu dan Racun lah Pak Tut.
0: Madu dan Racun, iya.
2: Ya, ini Santa. Ini Santa. Ini Tania. Naik sama kakek ya. Zero nih mali nih. Tadi di main rah batut. Dejuta batut panji. Semua ternyata batut. Nanti dulu ya. Zero nengkibin. Bung yang kanur jero sandro naik jero bolu sekar nini Dania sama kakek naik nama nini Dania Mbak Ayuna matu nini Budi Kardiasi Bu Suwartini nini Agus naik nama Mak Nini Agus Mbak Elin sudah ngulingi Lodro Awiya Sikmo Nita sudah ngulingi Ibu Lodro Sikmo banget Sira nih Gak bilang yoga Anak Aroma itu Yang belum nih Gak bilang yoga Buku-buku keboiwa Nain buku-buku keboiwa Nini Santa sudah baru ya. Nanti ini yang kisri, ini yang kesawah, naik Bu Jero Derman, naik Bu Jero, nanti dulu Pak D. Ini. Pak Yanarbo sering ngoling ngilu balu ya, Pak Yanarbo ya. Patut mancung sila nimin. Pak Kemang Pandu Yerman Kusudani sudah ngoling bisa di malam ya. Tumi sama sudah malam.
0: Ya pokoknya dibungkus jadi satu semuanya ya.
2: Ya, sebelum dikoling ada galau, dibungkus saja patut ya, satu patut.
0: Iya, benar sekali.
2: Sangat patut. Apa enggak yang segar patut nih?
0: Iya.
2: Ada setia semangat aja nih di patut, apa enggak yang segar patut?
0: Iya.
2: Nih, menikah dan patut nih. Dadah, babe.
0: Dadah, babe. Terima kasih Ibu Lodro Nini Galuh di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Semoga lekas sembuh dan bisa mengudara bersama kembali. Oke sahabat budaya Rakalan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmusti Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak mendengarkan dua buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Nanti pasti Tutmus kembali akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat bergoyang dangdut.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Oke, Rekan Larai, sahabat budaya, kembali lagi bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali, Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sini di Sanur.
0: Nini Santa.
1: Ya.
0: Bagaimana betul, kabar?
1: Terus dapat nilai. Minta lagunya ya.
0: Iya.
1: Lagu Kepingin Kopi Susu sekarang.
0: Kepingin Kopi Susu.
1: Susu. Elvi Sukasih dan Mansur S.
0: Kepingin Kopi Susu.
1: Ya.
0: Kopi Susu.
1: Kopi Susu gitu aja. Ada ya?
0: Kopi Susu dari...
1: Elvi Sukasih dan Mansur S.
0: Belum masuk ini ya, adanya Maggie.
1: Yang ini aja ya, yang Terajana ya.
0: Terajana, siap.
1: Ada.
0: Sudah siap.
1: Bisa ya salam-salam waktunya.
0: Silakan, silakan.
1: Ya sama Nini Dania, sama Pekak Dania, Nini Andira, Nini Ita, Nini Ayuna, Kak Ciatop, Nini Tunindi, Pandepi, Mbak Hegi, Gung yang Sri Kekaran, Bu Sinta, Bu Janura, dan yang Kirana, Nini Tuade, semua-semuanya.
0: Nah, pokoknya untuk semuanya.
1: Semuanya dibungkusnya, Mang Pandu, Mang Rayu. Ya, segitu aja. Makasih ya, Cus.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Santa di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama. Oke, di belakangnya Nini Santa, silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tut.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali. Dengan siapa, di mana?
2: Loh, dekardiasis, sembung.
0: Bagaimana? Sembungnya bagaimana hari ini?
2: Sembung cerah. Blok-blok, Pak Tut.
0: Sama juga di studio juga agak melepap di cerahnya.
2: Yang penting sehat ya Pak Tut ya. Selamat, panjang umur, murah rezeki, salam rahayu semuanya penyiar. Request lagu ya.
0: Silahkan.
2: Lagunya penyiar. Indah pada waktunya ya.
0: Indah pada waktunya, iya.
2: Dewi Persik. Salamnya.
0: Silakan.
2: Bulodro, selamat sore. Ada Gung Biang Sri, selamat sore juga. Cik Mailin, selamat sore. Kak Dania sama Nini, selamat sore. Pak Depolet Jaya, selamat sore. Ada juga Pak Tuk Mancung Ganteng, selamat sore. Pak Yan Arbe, selamat juga, selamat sore. Bu Sinta yang ada di Penasih ya Pak Tut ya. Selamat sore juga Bu. Ada juga Get Mailin, selamat sore. Ada Ibu Citra juga ya, sekeluarga, selamat sore. Itu aja dulu Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali.
0: Benar sekali.
2: Penyiarnya juga sama Pak Tut. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Luh Kardiase di seputaran Sembung. Sudah menutup acara Pro Dangdut di sore hari ini. Oke, Rekan Larai, karena keterbatasan waktu di sesi yang kedua ini, Tutmus langsung saja akan putarkan dua buah lagu. Terajana dari Roma Irama. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, rekan lain sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu Tutmus menemani ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena keterbatasan waktu, tidak bisa Tutmus melanjutkan acara di sore hari ini. Jika selama mengudara Tutmus banyak kekurangan, mohon maaf dan pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Saudara pendengar, Kabin Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan Irjen Pol Dr. Pasma Ruiko dilantik Kapolri kemarin menggantikan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menjadi Kapolda Bali. Dijelaskan prosesi serah terima jabatan di Mabes Polri tersebut tuntas ditandai dengan penandatanganan berita acara sertijab, pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan fakta integritas di hadapan Kapolri. Kombes Pol Arya Sandi menambahkan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dimutasi sebagai Parti Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur, sedangkan Irjen Pol Dr. Pasma Ruiko kelahiran Bandung 18 Desember 1974 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda di Jawa Timur. Rekan-rekan, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya senekan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring dijaju pada menggena ring sore ke becik maka dimangkin dumonggi panggil di tiang statu kenak turahayu. Muali mali di tiang ketut mus kantun nyarangi sementara Rekala Rai ngantas gala di tiang puput bertugas mulai jebos ring gala jam pitu wengi nge. Rekala Rai pemirsa salah sami lantur di tiang acara duwe ring gala jam lima puniki ring lingsir sanje. Ragam informasi lan musik-musik duwe teman-teman pop Bali jagi pacang atur nitiang. Talar informasi malah jebos jagi pacang atur nitiang ngenane ngindik destinasi wisata lokal sane wenten ring Pulau Dewata. Rekala Rai pemirsa salah sami sampun mereka mriki tetap setia ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar. Dulu semun piar saya. Teman sane sampun saya Gang Titiang.

Alot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat,

0: 0833-3360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taruh sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.

0: Ingin pemirsa rakalarai, sanakan tetap satir di tiang ring perompar suara budaya Bali. Mewali malai di tiang ketut mus kantun nyarang sementara rakalarai maka saming. Eh, wawu. Mengkudang-kudang temang sampun atur di tiang lubungi presiden menghiburing. Sore maka dimangkin, nge. Jika pacang atur di tiang informasi nikiring, sore pun nikiring. Ini destinasi wisata lokal, nge. Sane begenah ring Kabupaten Bangli. Pemirsa sarang sami uning ayang nitian iki informasi wisata spiritual ngene nggih Puro Tirta Sudamala ngene nggih. Nah, ingian punika adalah tempat melukat ritual pembersihan diri yang sangat terkenal di Bali. Tempat ini memiliki dua lokasi populer yaitu di Kabupaten Bangli dan di Kabupaten Buleleng ngene nggih. Puro Tirta Sudamala lokasinya ini kiring Desa Selit, Kelurahan Bebalang, Kabupaten Bangli, sekitar 1,5 jam dari Kota Denpasar. Nah, keunikannya ini kiring Tirta Sudamala ini terdapat 9 pancoran yang melambangkan penglukatan Dewa Tenawo Sange. 2 pancoran lebih rendah untuk penglukatan Widyadara dan Widyadari, biasanya untuk yang baru selesai upacara potong gigi. Sumber air tambahan dari kelebutan mata air alami di dekat sungai dan pohon bunut besar. Nah, tentu niki fungsi utamanya niki penyucian jiwa dan pikiran, nggih, dari energi negatif serta kotoran duniawi. Uning ayang ditan iki Puro Tirta Sudamala sane wenten ring Buleleng, niki lokasinya ne Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pekraman Banyu Asri, Kabupaten Buleleng. Nah, di tepi sungai Banyumale, Tukat Banyumale. Sejarah singkatnya niki berawal dari sumber air yang kuat yang menetralkan pencemaran air sungai akibat sejarah benteng kerajaan masa lalu. Fungsi utama adalah niki pengobatan medis dan non-medis, menyembuhkan gangguan akibat ilmu hitam, serta memohon jodoh atau keturunan. Nah, rakalarai, uning ayang nitiang niki mereka dumun informasi jenis-jenisnya turun di tiang Tirta Sudamala Drue wenten ring Kabupaten Bangli telar wenten ring Kabupaten Buleleng gitu nge. Nah, pemirsa rakalarai sane jagi pacang melukat lulus lunge ke penglukatannya nih. Rakalarai pemirsa sarasami sampun mereka-meriki tetap satya ring perompat suara budaya Bali. Dua ning galah di tiang niki sampun nangsak niki ring galah jam 6 kirang 5 menit pemirsa sarang sami rakalan rai dumarak rumadik sampun pada masanakan terus sampun pada sayaga iring ditiang nguncaran puja trisanyo iring ditiang nyujur ke genah merajan utawi genah pemuspan idadane suang suang.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Antun ke sarang.
5: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

tökit rapiaksu kirlan pasir. Ukir pinako wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan.

Inggi pemirsa Lekran Rai, sahabat budaya, senekan tetap setia rintiang 4 suara budaya Bali. Wawu, sampun sarang-sarang rintiang uncaran puja trisanya, inggi melarapan untuk uncaran puja trisanya, presida Lekran Rai pemirsa sarang-sarang ngemangguhin kerahajangan tur kesukertan. Presida margiang sudarmo dan suwagina suang-suang. Lekran Rai pemirsa sarang-sarang uningan yang rintiang iki acara dulu ya, jadi pacang lantun nanti yang kantun deng ringsir sanja ragam informasi dan musik-musik dua atur nanti yang teman-teman pop Bali. Rekalarai, pemirsa salah sami, tetap saja yang perempat suara budaya Bali.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong. Awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur, dan bersemangat. Untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama, dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Omet Omedan. Omet Omedan inggih punika silih tunggal tradisi unik utawi ritual adat sani kemargiang oleh kerama adat Ring Banjar Kajel, Desa Adat Sesetan dan Pasar. Kruno Omet medue tegas saling kedengin. Tradisi puniki kemargiang antuk seketrune utawi parewana irike bermaning sampun wenten ngawit saking abad pitulas. Acara omet-omedan puniki memargi arahina usan rahina nyepi nepek ring rahina ngembak geni. Parikrama puniki kekawutin antuk ngemargiang pemuspan ring pura risampune punika para yuana raris kepah dados kalih kelompok sekelanang lan seke istri marep-marepan. Silih tunggil saking sebilang seke jagi keangkat tur kedesekin kantos saling gelut, saling diman, saling kedengin, taler, kesiam antuk toyer. Omet omedan puniki pinake sarana ngajegang rasa segilek seguluk sebayan take paras paros sarpanaya pantaraning krama banjang. Ring sajroning filosofi Hindu, tidap-dap puniki minayang patemon sarana purusa utawi lanang lan pradana utawi istri, saningawunang keseimbangan ring jagati. Tradisi puniki taler kepercaya pinaka penulak bala mangga desane doh saking bencana utawi gering.

0: Bali.
1: Suara budaya Bali.
2: Inge pemirsa rekelanai sahabat budaya senekan tun tetap satu ring tiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki demun di tiang ketut mus jagi pecang iring semeton rekelanai maka saming ya dua ning ke bandung untuk galah. Enten presiden di tiang lanturan acara dulu ini. Terkalan di tiang iring saking ini pasti ke akeh kekiraan di tiang lunas agung rene pangampura. Acara dulu ya puputan di tiang antuk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ari dan Pasar, suara budaya Bali.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hingga pemirsa Ratu Dedane malih ring di tamiar sayang Gatra Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin Gatra sana katur minakadenyane. BPKP ngurat yang tata kelola kali likur PBJ Desa ring Tabanan. Pertalait ring Bali sana kewigunayang ketar ke ngelangkungin kuota. Hingga pemirsa sana mungkin di tiang ketutmus jagi pacang aturan Gatra sejangkepnya nih. Iki pemirsa Gatra sanae kaping kapertamo. Badan Kepegawaian Pengawasan Keuangan lan Pembangunan BPKP ngurat yang indek tata kelola kali likur saking 3 likur paket pengandaan barang lan jasa utawi PBJ Desa Ring Tabanan sanae ngodarang durung preside nyangkepin prinsip tertib, transparan lan kompetitif. Kementanan punika mawit saking evaluasi majang 6 desa. Mawinan nenton preside patah ring sejebak Desa Ring Tabanan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa utawi PMD Tabanan I Gede Ketut Suyana Putra ngodarang temuan punika patut keurat yang utamanyane ring prosedur pengadaan lan pemilahan penyedia. Manut saking laporan evaluasi BPKP indek akuntabilitas keuangan lan pembangunan desa triwulan kalih warsa 2/26 puniki penureksa kemargiang ring Desa Brembeng, Silemadeg, Serampingan, Gunung Salak, Gadungan, lan Megati. Pertalait sane kewigunayang ring Bali dengan langkungan saking kuota sane kejantanan oleh pemerintah kantos panguntanting warsa puniki. Yening nenten gelis ketanganin perindikan puniki patut keurat yang napi malih pacang ngarepin Prai nalat lan persalit warsa anyar pasti ke mobilitas keramane lan wisatawane pacang nincap. Area Manager Komunikasi Relasian lan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Japti Bali Nus Ahad Rahardi ngodaran Pertamina terus nitenin pebuat BBM keramane taler niaga yang pasokan angin menjaga-jaga mangdenenten kantos uenten penincapan pinunas BBM ring panguntatin warse sana jagi pacang rauh.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ini pemirsa Gatra selanturnya nih, Balai Besar B Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar ngemedalan peringatan dini potensi pasang maksimum air laut ring 6 widangan Bali ngawet tanggal sia kantos plekutus Oktober warsane mangkin. Keramasan yang mengenai ring widangan pesisi segara kaptiang mangde preside antuk ombak ageng 6 widangan punika sekadi ring widangan segara kelod Kabupaten Jembrana, segara kelod Kabupaten Tabanan, segara ring widangan Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Miwah, Kabupaten Gianyar. Talar segara kelod Kabupaten Klungkung. Kepala BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho ngudaran, galah pasang maksimum punika nenten sami sejeroning widang ring Bali. Wenten galah mabinayan, talar rahinanyane mabinayan. Punika mawenang kerama ring pesisi segara ke aptiang state waspada. Pemirsa Gatra pinih untat. Forum Bulog Preside ngemargiang pengadaan beras pinih akeh selami puniki kantos 4,11 juta ton pinih akeh kantos tanggal kutus Oktober puniki. Kawintanan punika kirang langkung patah sekadi 100 kali koma ulung dasa kutus persen saking target penugasan pemerintah ageng nyane 4 juta ton. Jadi astun durung kantos panguntatin warsa puniki taler ring forum Bulog kantor wilayah Bali taler preside ngewantuang pengadaan beras ring Bulog utawi ring Bali kantos pitung tali satak plekutus ton utawi kirang langkung 1,6 dasa siki persen saking 300 ulung dasa 6 ton sane ke aptiang. Kawendanan puniki nyihnayang beceknya ne penyerapan asli hasil produksi petani lokal taler presiden nincapan cadangan beras pemerintah ring provinsi Bali. Angin pemirsa, wantah kadia sepunike gatra Bali sanai persida katuru wungine makin. Titiang ketut mus kesarangin pengeremo gatra Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mo santi. Om, santi, santi, santi, om.
1: Asapunike wau, sampun

0: Tradisi mengunjung. Mengunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Mengunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi mengunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi mengunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi mengunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, mengunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PDWK Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Giring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

4 punikan. Halaman 4 punik. Nika geramannya ni Sardulo Wikridikta. Yang ada dekat yang jagi bungkah titik mungkin. Om bagi nama tu nama sidem.

Proside punika nuh deg-deg punika racun punika antuk mantra mertekarsana.

Ina yang mungkin pun ke wenten katik tunjungnya mang dana ni ke kabut ke daud mang dana uning mungkin dalam toyan telaga nih.

Yan punika narko ini kedalaman daging sang Mragapandita. Sinahang punika inik budi kesampuran ida nih.

Ing hian wente ni dadane ne suluk ngwacian-ngwacian daging sastra punika pacang ngewetuang bawa se satma ke amerta.

0: Janten sampun bawa sepuni ke Pajang Ardi ke Rahayuan Bawidangan Jagat.
1: Nih, dia sepuni ke enten Pertiwimo pun kiring daging cakepan iti sastra. Ingih, atu idadane menawi malai bobos perside ngelanturan puniki sani perside ngeranjing. Terus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng wengi tukakian kaler satu bungka nih. Punapin gue gatle.
0: Iya bici udah tuh nini.
2: Iya tiang mas tuh nindi ini kita nalat. Tumben boleh.
0: Eh medalang medalang mungkin medalang.
2: Nah niki tiang melajar ratu nih.
0: Iya.
2: Mentem manut tuntun tiang atu.
0: Iya.
2: Iya. Tiang ambil rai tiga nih kan ye. Ye. Kawitin titiang. Om swastiastu.

0: Serauh dana ni rekaring taman angsoke wau laris panggihin dana kawentanan ide Dewi Sita.
1: Balik sikir atungnya. Yang penten manut dinten di siang. Pranata arapana maha
0: hati
1: tiba keti
0: malih malih

0: suke
1: suke ni ka suke
0: ti ah pun apa nu cik dagingnya coret deh
1: pura di sana tuh niki nak wau melaja nanti kita ni tuh ni paya anu kiran langsung niki ni besok semua kita tuh kasih yang sarang tuh gengka mungkin di siang anu dalah wali yang di siang tunika dumun di siang matur suk semua di siang mau pamit om san.
0: Iye, udah tu nanti tanah lot pun boleh ngeranjing. Ngegong Sri kekeran, Mbak Egi, Ian sampun wusan mau Banten.
2: Terus ngeranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ati sakia sarang gungka.
2: Udah kade, busun mau Banten nih. Anjen.
1: Tidang tu.
2: Busun mau Banten.
1: Sampun tu benyang malas dengan Banten.
2: Yeah, there is.
1: Om Swastiastu.

0: menang.
1: Nih, dikanjakan menang nanang ida buat are rama. Ure korarus reseng langit te sami punika mobi ayuhan sarantabana.

0: Sampunang, sampunang ratu kantos lali kak dimangkine. Nah,
1: jalan tuh,
0: jual aku nih. Nah, an, si kenteng lo. Nih sampun sinyal ical peniko dah kadek. Inge, meleje bos. Malih wawana dah kadek. Ah, nikir yang kira dah kadek.
1: Kak Nadia.
0: Nadia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iya.
0: Ya, saru-saru
1: misalnya. Lem udah kadek nak eh. Kena silat.
2: Aduh, kenten di tiang tapi itu ngancuk dulu.
0: Bu ngangar-ngangar juan. Maksudnya, kuannya ngancuk. Kalau ngangar juan.
2: Di tiang nak bawut. Kenten tuh keling sengol, nah tuh wajan tuh gongkak kenten mantan ikut-ikut nih piragi tiang wau.
0: Hmm, itu sastra.
2: Ring lebihan?
0: Nomor 4.
2: Ah, kaca?
0: Kaca ke pitu aja nih.
2: Nomor 4, alaman 4.
0: 4, ah, kaca pitu.
2: Kaca pitu. Oh, mada pitu kenten.
0: Hmm, mada padan tuh.
2: Ini keruang keruing. Aduh. Nge, kawin di tiang-tiang belajar tuh niki. Tuh gongkak, terang tuh kakiang, nah, rahjang gungi.
1: Kalau ada nak ngerekam nih melangnya.
2: Ampun, ngerekam. Pepada pitu. Nge, tuh om, swastiastu om, awgena mastu, namusidiam. Udah kadek, malebos, malewawanin.

0: Buktiin ja kettu edin.
1: Sabien noktien ya.
0: Inggi winten mungkin cari tayang niki ring pekeraman, ring masyarakat. Winten punika anak sugih meliah nih motor niki garasa niki 6. Motornya kudu ada
2: 16.
0: Nggih, kuanten nista punika. Sane ajeng-ajeng no ajeng lodon sembung gitu yang sakit
2: pasang.

0: No.
1: Ki wanten ajin ngontu duwag ne mesilat lidah malih punike liyuh maduwe pangaweruh cek dadi pembela koruptor bela
0: wang dir kayu se wrede
1: ingi wenten mangkene nomor tiga ingih punika sampun icen panjang yuso kantos muyuso lingsir lebihan kin 90 nggih.

0: Wonten.
1: Ke wonten mayus pisan yen niring mesastre niring ngajak niring selo daharo ngapamit diang melajah gitu.
2: Jangan
1: santi arah.
0: Ring tu ni jantos-jantos lah tu.

0: Katraya.
1: Katraya.
2: Nika Katria. Katri sanete tiga punika nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nika wawu nak lacur sujati wastane.

0: pocol, pocol ipun urip di jagat teh dan ngelah tujuan hidup. Pinten anak ya ane tetelu punika ane sugih ane duwag ane panjang umur.
1: Malah sikit tu ngeh.

0: Să spune che.
1: Inucio.
0: Inucio. Ca. Ke.
2: Mungkin wilangan wenten paksi. Paksi sane paling nisto napi. Mending. Mending dadane. Mending. Kago. Engko puni gua.
1: Gua. Itu paling paling letuh.
0: Napi itu guak.
1: Guak.
2: Guak.

0: Pocuan Dalo.
1: Ika sampun sana ke bawah papo, luaning ipun keliwat letuh, bangkai, kita nama padahal ada beluang.
0: Reng suara.

Yen wen jener istiad mau manusia ni sana berdua berbudian aneh letuh tapi punika yen budin ni punya kebawas letuh

0: daleng
1: Cinan daleng jano.
2: Oh, cinan daleng tuh nge. Cinan daleng jano.
1: Mungkin wenden raris jadmu ne sane tenya ajak metimpal. Singnya ngalih timpal tenya ajak metimpal singnya niki sampun jadmu cendalo.
2: Kok

0: Ipun na ni pole juara niki. Kalah niko iguak sana nisto kalah. Lah. Ikeledai ane melogok. Kalah. Tapi benci ni ni ana.
1: Gua na tua good good ni.
0: Ah, niko kalah.
1: Ni menang nomor satu.
0: Ane ane Durmitra ni ane terngelah timpal. Niki pun yang ngalah. Oh, enten bawa sastra niki.
2: Iya, itu matur suk semua untuk galah lah nato sampun.
0: Masa ditunggu-tunggu tadi?
2: Ya.
0: Masa ditunggu-tunggu tadi?
2: Iya, ring kenten eh.
0: Ring dua?
2: Ring lawe.
1: Oh, silo.
2: Iya, terus on di dia tu. Iya, ada senuin. Nge-nge tuh, matur suk semua. Nge niki, mungkin Bu Eka Bebe munggah, udah kadek, mungkin malah munggah nge, ampun meglebuk wawu.
0: Oke, Kak Nadia kan munggah?
2: Nge, Kak Nadia, mungkin munggah. Taler, dayu Madeoke, Gung Biang Sri Agung, taler Gung Kak nge. Nge, cutan nanti yang sarang sami niki. Ring, kenten tuh kaki yang mana kena seke, seaga gria, taler tuh kaki yang tuh Gung Kak nge.
1: Nggih.
2: Sampun puri kena rahayu. Titiang pamit Om Santi.
1: Nggih, nggih. Kok utubung, nggih. Pak Sarmide nggih. Wong monitor kan. Nggih, Om Sastiastu. Om Sastiastu.
3: Duka sarang cikakiang. Yang mamangku cepat saking menang.
1: Nggih, jero mangku berajo pasti menang. Nggih, dudus.
3: Ini kagak ambil siangnya, nak kencang dan bisa pun kak tu kak siang.
0: Eh, kenapa?
3: Nih, awak cencang tu, om swastiastu.

0: Ikhlas di sirah
1: nyecik.

0: Ya, lanjut.
1: Dan di masa masa ikan angkara di sana
0: iya benar
1: sahabala emang laya tadi temi
0: Ya lanjut.
1: Cara jalan

0: Pun mantap niki. Pun mantap niki mangku.
1: Yang sudah nggak belajar kan di sosial itu semua untuk atas yang langkung yang masuk jam puro. Karena dia bunga-bunga, sekarang kak gede kukum lah. Dia menikah beratu yang serpamit wali yang siang kalah. Om Santi.
2: Engkur bu angku Brajapati sampun nantang raning Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Ratu Aji Kakia.
0: Boleh juga lah.
3: Sekarang gungka Aji Alik Ratu.
2: Nanti neme di nene.
0: Nggak di FB itu tuh.
3: Sido tu.
0: Metek tek kang tepuk gas nih. Mangat maduk kang.
3: Ratu Kakia. Yang kena koling ben busur merto, yang koling tu satu sedang bani mana tu?
0: Yeah, jadi kau orang ben menyap nek nek
2: pangkoling ben nek.
3: Nek tu dah satu sedang bani naur tu.
0: Tuh gitu bodoh, toh negedesan.
3: Kita ngarang tu melanjah ratu bu.
0: Ye ji, bu sari merto, ampun pirang tu bu sari merto.
2: Koling kau nek man bu satu.
3: Nek tu. Itu Rajani tu.
0: Tapi
3: Rajani tu.
2: Terus.
0: Yeh, terus.
3: Awak dekat Ratu.
0: Yeh, Kak Ciatop, Kak Ciatop. Rahajang Kak Ciatop.
3: Tuntun melewat Ratu.
2: Terus, Yeh.
3: Om Swastiastu. Sari Tadu Ramu Satya
0: Ingih Risampune tedun mecebur punike kegenie ida sang ngelarang kesatian utama ingih punike ida Dewi Sita
3: Risampune tapi
0: sampun rari sido wenten beten ring geni ini pun api rari sido nggih aduh pedalem ide
3: natan geser maning ya mula jujur
0: inggih kau jantenang rare sida Dewi Sita nenten gesang nenten pun nangabdik punika sapu tangan itu dan pun wastran itu dan pun aduh Dewa Ratu nama bin satu sini
3: sapi itu sirna gesang
0: Saki wanten sang aman nonton manahipun ejek pun padahal tadi wanten api kok ipun kan ipun nganten kalah ipun oh.
3: Salah kasede
0: jek iwang yakti ring pekayun mi kayunin sire punika sane ke kayunan
3: nirang ragu putra salang
0: inik ido sang ramo dewo dados ido cek iwang mapi kayun nika sane ngardinin sedih ide Dewi Sita kantos mecebur ke geni ini agak tenpun udah tuh
3: kondi gina ika
0: ang tua sekadik ke yes-yes punika sangsane nonton ide mecebur.
3: Mere mata lo dunia
0: cian punika buktinnya anaknya nonton kantos kesedihan. Suryanin punika penyingakan sami-sami. Makto sapu tangan, enten makto tisu, enten baju kaos ipune lus angena punika nyasadang toyan mata ni pun.
3: Oleh mulai sikit tu, upadit yang nelpon tu, mewah nelpon tu.
0: Ya, nambahin kan sekat. Nambah udah tak ekat dah dia nak. Ini sami raris mereka nyaksin nyaksinin kawentenan geni agak wakin pisahan geni ini punika di lahannya nih ngabar-abar kepakan tenang.

Apa? Jangan padam. Perlu makin raris ngalit-ngalit tang api ye, jantos makin padam. Wih, dewa ratu, jakti-jakti, anak istri utama, anak istri kelintang satil saja itu.

0: Piraris punika geni ne uning Ratu Widadane?
1: Kanakopang kajuk Yunyong teman
0: siap dados kanakopang kajuk inggih punika dados sekar tunjung mas punika geni ne.
1: Dan di dalam di lantai
0: alih punika dados daun-daun sekar tunjung kenten penadosan kelelaman geni ne punika iwawu
1: seru temannya sari
0: inggih punika andus ya sane melepuk menados sarin bungos sane mik ngalob nambah bin seket
1: satus burung nawar engkas nincu ratu akean
0: oh bin satus udah waduh telung atus seket wana
2: mimbuh bin uang bungkus
1: Matur sepen mabeng mangga ratu kakiang
2: sareng
1: kakiang. Daya daya ke mula ratu
2: Gendang si Agung sareng gongka Rai je niki
1: Kitang usir pamit ratu Unta tang titian untuk ngaturang Brahma Santi Om Santi.
0: Yes, semuanya warso. Mungkin mungkin kentan kumun sanakan lumon.
2: Dua ning sambun nepe.
0: Nge bu badung, mali bos sering palet ngapin kali bu badung.
2: Yeng, mali bos. Mungkin sanakan lumon.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Batu Riti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pagelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Batu Riti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali dua tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan tapakan ide betara sakti nawasanga. Jalur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: durus kerajeng. Sampun ijen tiang contoh wiramo aswalalite.
1: Iye.
0: Om Sastiastu.
1: Kak Nadia.
0: Kak Kumiso.
1: Kak Ani. Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu Ratu.
1: Nah, Kak Ciatop.
0: Malu nak Kak Ciatop.
2: Iye, Ciatop pantar je ngapsen. Gentum, misalkan. Atuh, ye salam dong satu kekian.
0: Napi gatro di tanah lot ni hujan.
2: Nentar kebus tetap ni.
1: Kan ada bani hujan turun.
0: Turun galai. Ye kacia.
2: Ye di tiang-tiang itu agak sumur yang ni niti napi napi ada di Prakerta.
0: Nirarte.
2: Macam kerja yang tengah nampak. Ingin tu, oh mungkin nama kita mungkin sosial tu. Linglah mi mak ingan ingreh.
0: Ingih, ering kewicaksanaan punike. Wiyakti wewidangan peseramane yaning nguning ayangna
2: taman winawa ri sedenging paratlike
0: ya diastud sapunika punika samitan jagi kebakte yaning lunga ke jagat niskala.
2: Kaneng semasana inganing suakula wandana Wandawo
0: wantlah mawates haring setro nih kemantan kawentenan para semeton pakula wargan
2: waka baryatan wane
0: sapunika talet trahe malih punika pekadangan braya ni malih dan jawen tertiwa sering semosano
2: ing atang karmika purwa yan sukerta dus kerta
0: saki wanten nenten winten siosan ring pekardi nesane rin sane becik agumiwah sane kawan
2: manuduh akan tekeng paran
0: sane pacang kesarengin saho ngujuhang punika pemargine saho genah sane pacang ketujuh
2: Dharma Dharma Tinut Niyo Selwana Salaku
0: Napi kisane medasar Dharma Napi malih adharma Nike taler pacang katinut Antuk pemargine
2: Dadi milu manuntuning anu
0: dan wenten sane namake sadio sampun punika sane pacang ninutin ring sajroning pemargi
2: ledangan wirat kali tabanan tu teka di Badung dan
1: belum
0: pun becik nika jangan pirangke aji orso bisa namah ben satus
2: Pantan anelen nimit taning amanggo kale
0: saduaning tan wenten keranan nyane sane pacang ngemangguhang kebaos alo
2: dina puting putus ati
0: Kian sampun punika setate keliput antuk keletuhan kayun cek la alo sampun panggil.
2: Sangkeng karmike wardi kopo dadi lobo.
0: sami berdasar saking karma ne punika mesinutan menados punika kopo bergedagan malih tuno sila lobo
2: emakan niku moho tan suruh
0: siapa nika penadosan kebingungan kayun ne punika sane ngawitin
2: sangkeng moho si madu madu
0: melarapan atuh kebingungan kayune mangkin cek ngeruruh sampun sane ngardinin mabuk ngardinin kunyah
2: dadi maksar kujano katungku garwite
0: pamuputnya ne matsaryo ne sampun iri ati mekejang nak iri yang aduh wenten sampun katungko jatmo anak sana sampun wenten ring pemargi ne pelih
2: nah yang mangkanotan urung temu mupatako
1: tumemu patake
0: yen kadi sapunika sampun parilaksanane ten je pariwangne pacang muponin ke neraka
2: kariwimu daning
1: hidup
0: ika masane menghawinan tametan pekayun ne
1: bos keliwat
0: ten uning kinapi sekadi kepetengan punika
2: Inge suk semaratu wacanan kari kerapa grepe.
1: Bun.
2: Yes, cuman ini tani, terus nih.
1: Kak Nadia ada dunun, Kak Nadia nanti tidur.
2: Kak Reng Belayu, Kak Sira tuh.
1: Kak Nadia tidur aja Kak Ani.
2: Kak Ani. Ya ratu, sekuma banget. Wedang, paitan, sebutnya kita ngayang. Jadi yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Iye, Kak Cia top sampun ki boleh.
0: Ini Nita, ni yang bagus, ni yang bagus.
1: Madeoke.
0: Ranjing, ranjing.
1: Yang Sri Agung. Ranjing, ranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang, Kerenung Kak Raja Ngomong.
0: Kekeran.
3: Satu, satu.
0: Ada alit suara ni ki.
3: Tapi wau rau penten tu katiana. Miring wau itu warna lungo. Nya orang itu bocor tu.
1: Nya dengan anu.
0: Iye. Sampun boleh mungkin pico boleh ngeranjing.
3: Wau yang rau penten tu langsung gelak.
0: Kau pun boleh punah.
3: Iye. Yang belajar tu mendo malon tu nge.
0: Oh nge, terus.
3: Penten manut. Tentang kejang-kejang itu. Om Swastiastu.

Rareside ka aja hinek mi gunoyang punik senjata-senjata maka miwah pejangkep pangaweruh ni sami.

0: Sampun raris mangkin ke Uningen, antuk ide Sang Arjuna sampun puput di dema jajah.
1: Jadi cuma
0: lantur raris musno ical ide betare siwo.
1: Bisa kemora tu kakiang sarang dong cak sampun warna-warna tu kakiang
0: cak ampun becik saja mungkin dah pun tekak ni
2: belum
0: tu wes nak rajin kan pangkal pandai
1: ini kencan sampun dah tu ni terus angin dan kasih menyibuk untuk yang lulat-lulat.
0: Lalu perlu obor tuh nyetung colok rasa minum airnya tuh.
1: Ini tuh awal jebat satu ada nalar yang margi sarang gongkak ni mantu senak rayu rawling rio rawling turi atau ni.
2: Ini.
1: Jalan malang kita roti sakian ketemu Om Santi Santi Santi Om.
0: Ini niki wenten suhu di tiang Pak Prop Wede, nge Pak Prop Rahajeng puniki miarsa yang siaran nge Pak Prop.
2: Terus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Aduh kakiang kalau rakyat jengka
2: buk butuh nih
1: siang mahegi aduh kakiang.
2: Oh mahegi
0: ya itu satu jalur mahegi.
1: Iya, namanya Niki Poleh, Niki Atu, Ewas Bintang, makin ngarangin tuh kakiang.
0: Tergantung sinyalnya, amun kemul aku na, uling kajeng, lho dan, winyep, ged badas di pejaten.
1: Niki amalajah, Niki ngambil rujiro, Niki itu kakiang.
0: Nah, Niko sempun.
1: Dan mana, tuntun tinggal aku. Am, suaktiasi.

Telas masa sohanan nikang, nikang penirang. Patih kabeh sampun pedampiak patih esami.

Kadungkulide saking semang pun rauh kali mangkin kantun ide ngaturang pemujaan ring ide betara siwo.

0: Cah cingak kide ni wiyakti lindi pisan nudut kayun.
1: Jalang kani yang hati. Iya.

Ngati ya hilang ikang tama kebuntuan keletuhan pekayunan ical sapuni ke taler budi tamah hidup.

0: Wih, cek
1: pal betul.
0: Cek kelungkung sajang nih.
2: Kalang asam ya punya keduh.
0: Asam lah. Ngarekat di kelungkung tuh.
2: Iya, iya, iya. Kayak itu sampun tijang lungsur tambah, ratu. Suksema banget, aturang tijang. Dumogi ratu suryo sangga gurirya kena sarang sami. Saler gongkang ya sangga puri itu kena.
0: Yes, semua.
2: Itu tijang matur malih itu. Eh, sementara yes. Tijang yang pangkong parung tenan mungga terus tuh.
0: Iya, yes, dia nak monitor kan mungkin tenap.
2: Iya, iya. Ya, kadi punika ratu suryo gongka aturang tijang galang. Yes. Om, santih, santih, santih, om.
0: Yesus mau mepin sampun munggah niki. Napi sanur sanur gurun putu sanur gurun putu.
3: Om Rakti Astur atuk kakek amaran bungka. Sanur sanur niki dangin.
1: Lawatuh lawatuh.
0: Nyak mulok itu.
3: Yang boleh tu.
0: Nyak mulok itu.
3: Ini. Alat tu niki.
0: Sudah sasri.
3: Ngambil merdu kumalo ring soto somong gitu.
0: Merdu kumalo.
1: Somong.
3: Tahu tidak? Oh. Le bos langsung dia ngeten bisa mual di yang tuh.
0: Ketiga ya telah napas di tuh.
3: Om swastiastu.

0: ขีรางปารารักดู
1: Sampun taler sami punika keklesang penegulane para ratune punika sami ladne sane mebergol mungkin sampun bebas nggih.

0: ังสุดัสปุตรมาวลาสุมุลา
1: Sampun kebuka punika
2: bui
1: bui bui ya, penjara oleh ya. Ide Sang Prabu Purusada pi ratu ngapiangan nang pisan nah.

0: กกิตโตอากุรุปโลงนิรออาดัลลมุเร
1: iwa ratu sekatahnya ne punika jek berag aking
2: seming
1: rambut teben punika jek megamahan dan wenten sane ngangi udang yen wenten udang tu ngangi begini tu untuk udang luang-luang na
0: dan wenten udang
1: wenten udang dastar dastar dastar dastar wenten
3: dastar good good

0: kelintang kelintang ya di keluen waduk kido nih punika kelintang tan wentan sang sane ngaturin nang tuma sengo beguling na pintang tan wentan tuh dalam ido
1: balik sikit tuh
0: nah

Yanten tewinten pangandika saking ida sang suto somo meh nyen ida nyen jekstan sampun winten na jagi meh basang ida kari jadi pangkeng meh meh caplok kin macan.

0: rendra mau.
1: Samira ristang kejut, wawu nyingakin wenten Sang Prabu Sutasoma drika. Raris ngaturang sembah, kapan nika yang raris mangkin?
0: Ratu jateng wenten, enten kuarga pidan. Tomat-tomat
2: kan mendan
1: matang. Ini abang kamu nak tawang jalan di tengah halas di Jokaden sing tawang.
0: Ini wendan
2: kan pejuang-pejuang wendan. Ini benar orang aja bungkus kamu.
1: Bidan sing ada apa ada ane tu ne mau jalan jauh-jauh pengalu tu tu kereng ini tanya dari pengalu nih.
0: Ingat itu dulu mau banget tuh. Yang harus punika pisin dah kapur.
1: Ada dah tanya dari pengaluh.
2: Juru derap mara ten. Juru derap mederap itu
1: nih. Nek itu mara ngabo kerang ajang. Itu sing tagih ide bangang ide itu.
0: Ratu, pak gong tak sarang ratu kakiang mungkin kena lander tuh. Dikali studio talar dalam sami kenak-kenak kalau sawitra tu ne dere munah manggil munah tu gom yang tenono munah
1: lalu libur
0: semua ratu titiang mau pamit om santi-santi-santi
1: iya bulodro makin ngeranjing
2: udah weni makin om sastiastu
3: om sastiastu rahajang
2: Man ini taro.
1: Oh man.
2: Rajin dia beli kertas man.
3: Jaten po jaten.
1: Nah.
3: Kedat deh sampun ken gitu ken abe. Tengok jadi jangkau wow, ini dan.
1: Nge, nak ada bu lodro aja nih membayang-bayang nih.
3: Satu.
1: Eh.
3: Yang belajar basante di Sutasoma niki-niki ya sana. Merep bantian tulis nih kini-kini sajan tuh.
1: Nge, coba. Nge, coba. Lho. Ya ini yang bagus, milih bos yang bagus.
3: Tuntun nanti tiangnya tuntunnya tuh.
1: Coba dulu nih, napi nih kok.
3: Tuh kena tuh gongkak. Bagus kaki yang berkedemen teman masuk nih. Tak penting nakenan pun napi gatro.
1: Nih, yang penting kena nih.
3: Awe tuh di tiang tuh.
1: Nih.

0: biru.
1: Apa? Duane sami para resine mapi kayun pacang ngantenane nyan warni nido sang suto somo sane dibiasane becek pisan punika.
0: Rapto angna adi muri bedapi tuami
1: waning sapa ngrawuh idone sekadi anak kenyilip pisan punika wiyakti sekadi becak pisan ical iyan kantenan.
0: Malah sikinge
1: teh. Nggih.

0: Ledang kayo ni Doni, nyingakin puni ke kuentanan pangkong eh.
1: Kuentanan peseramaan eh, ngungkulin
0: pangkong puni ke wiyakti ngagawakin pisan.
2: Nah, nasang resi perawar kisawo lang awan kan tu awan ni nan sang resi perawaro kisawo labdo yoga
0: indek ide resi agung
1: kesawa
0: sampun labdo karya sampun puput punika karya ni done mamuja
2: yat nan pasanti ki wi hikan ri sira
0: Kira-kira residu ngaturan panyambramo waning sampun kauningin inik pengrawuh hidu sang Prabu Sutasoma
1: sane rawuh punika sang Prabu Sutasoma
2: matur sesematu ampun si memardi bendiatu
0: jalan
1: lila ngungang jurang ke mana nek nomor 2
3: bersama
1: 2
3: tembung lila munggah klub pasangan
2: jangan tulis
1: hah
2: mesti usah enggak bertayuda
1: tuh dah
0: tuh
2: kali wali dia harus jasin kena mengingetin nak coba kenten mana tu ingin tu semua tu anto arto santo gala boleh tidak nyarang yang mira tu nak tamu ingin tu mandok enak sarang sami ring griyo ring buri sarang sami kongka mandok enak satu
0: ingin
2: sarang mandok sarang sami mungkin kari galak tidak munga kita yang sabuk boleh ngajuran galak mungkin tu ini mau pamit om santi om
1: yeah. Mungkin yeah. Bu Lodro
0: Yanyar om swastiastu
4: om swastiastu
0: Kak Uwi
1: Ben Kak Uwi ini tuh
4: yang boleh tuh sup semua untuk galah
0: Ben
4: juga tuh itu bagian Kak penapi gak tuh
0: Cik
1: Kenak Rahayu
4: ini Tongkara Kenak Karang Sami kita yang nyarengin dikiling itu sastra tuh
0: Terus
4: melanturan sini kewajan untuk longkak
0: cek ni kan
4: om swastiastu

0: Sekawantan ian bak puni kejo nama daging toya jantan sampun deg-deg pisan puni ke
1: ibu-ibu mara uning nak ni
0: jantan pun ngelencok
1: suun je biasa menjalat biasa
2: ya anreng gorau bo

0: Bang.
1: Ngingge yen wenten suaran anak punika goro gede pisan punika.

0: Minaban punika suaran lemu punika gede-gede sekawanten susun nipun aja
1: kepitnya
0: prit dan pesu prit prit kenten
2: ya ngerin jadmo ku

0: Yan jadmone
1: sane tuno rupo
0: sane goban nyane bocok kenten deh uningan
1: suarane
0: punya malih
1: tuh kene biasane
0: sane
1: iyo munyena
0: ngaco
2: bawa solah mikir
0: bawa
1: olah bawa tingkah
0: bikas pun ajak dia sampun dan becek
1: biasanya atau sebaliknya yang ada nak solah dan becek biasanya ya bocok
0: ya
1: sebaliknya.

0: Master.
1: Ingi yang wenten anak ketan pisan punika nawang sastra nawang tulis punika.
2: Bibin aksara Bali.
1: Aksara Bali.
2: Tuk ibu macan orangnya.

0: dan sampunipun bisa memunyi ngeraos dan ngemertain koping pun ikut nyakitin koping pun ikut munyin nipun itu
1: makin gede nang munyin nipun
0: makin
1: puyung
0: makin sakit koping nak nengah
2: dan terus melihat
1: sedikit tu orang tu kak ni waktu ini sini bulodro kena kalau nyanyi ni ajak yang bagus
2: semua itu kita itu bumi kena status
1: suk semua
2: ini tentukan galah sampun mepet
0: ngeten pisan
2: ini galah wali yang setia sidang langkung tidak nona campur kubutan anco para mestan om santi santi santi om
1: nggih
0: nggih kawi sampun nggih sira niki
1: gurun putu gurun putu
0: ngerebut makin om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Beh,
3: aku kacang. Wau, didang boleh aku.
0: Niang, mare man yang.
3: Iya, aku. Mungkin nunggu. Aku kacang.
1: Iya.
3: Didang melajah, enten tuh nge. Mano-manoan itu.
1: Mano? Dan
3: nomor pitu tuh nge.
1: Nomor pitu? Itu nian Gung Sri nomor 6 ya nomor 7.
3: Om swastiastu.

0: Yanten sampun pacang mangiheng nenton becik utawi ale yan pelaksanone nenton becik punika yanten ten becik kepanggih
1: dawasa liso mana saya
0: pura.

0: Mi kangarodayo.
1: Ingir sampun puput terares pembawasan idone sane sampun presida ke karyanin ring pekayonan idone.

Unika makahawinan ledang kayo ni de sangaduna duaning makin ken punika pacang budal punika ideah.

0: Ngayon-ngayon nin kaledangan ni dosang sane pacang menaken yan sampun prosedur harus ide rawah.
1: Angawas manusatianir.
2: Manusat Tuan Nira.
1: Ini satuan.
2: Mau kacau tuh, Mas. Pesing.
1: Mau kacau tuh.
2: Ganti kacau ini.

0: Tuhan yang kantun kaikat antuk rasa kemanusiaan itu ne, unika makahwenan rasa sayang itu ne, kapin sama tonan dan sido antuk itu namakin ne.
1: Pun lah nyalah di.
2: Hari Benyang,
0: Ben Puan.
1: Malik. Oleh-oleh segitu.
2: Nadi, Ben Mane.
0: Ben Mane, yang apa? Betlah.
1: Ben Yang itu, Nge, Ben Yang sendiri bisa gak dimungah tuh, Nge. Nge, itu kakiang, itu gongkak, rajang rayu, ratu. Tato kenak, ratu. Mangga bersido, mocewe, rezeki, renudara, itu. Sup semua ini adalah ratu. Ditiama pamit, om, santi, santi, santi, om.
0: Ingin yang kirana sampun dados penutup punikiring acara tembang warga puniki. Ingin ratu ida dana pemirsa sarang sami, tau riki presiden di tiang enter acara duwe, irang langkung antuk di tiang enter di tiang nunas gang pengampura, antuk punike sinop di tiang antuk aturan para mo santi.
3: Om santi santi santi om.

0: Sebelum itu rekan-rekan Rai, para pemirsa Sani Kandun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Sani Mangkin Jagi Landurang di Tiang. Acara dulu ini untuk ngaturang drama legenda senang ambil judul Men Tiwas Lan Men Sugih. Durus biar sayang.
1: Terkadang perbedaan status sosial membuat orang lupa bahwa kita adalah sama. Sama-sama makhluk Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Seperti halnya cerita legenda dari tanah Bali, Men Sugih dan Men Tiwas. Men Sugih orang kaya, namun pelit, juga iri hati, usil dengan orang miskin. Tentu saja banyak orang yang gak suka dengannya.
2: Aduh, panas sekali hari ini. Hei, lebih kencang kipasnya. Panas tahu? Dasar pemalas. Gimana kamu bisa kaya kalau loyo begini?
3: Maaf, baik Nyonya. Cerewet sekali orang ini. Tak pernah bisa menghargai pekerjaan orang lain. Pelitnya bukan ampun. Untung saja dia nggak tahu. Tiap hari berasnya aku jual sekilo demi sekilo. Itu yang membuat aku bertahan di sini.
2: Apa? Kesel? Kalau udah bosen, pergi sana. Aku nggak kekurangan orang sepertimu.
3: Enggak Nyonya. Aku senang sekali bisa melayani Nyonya yang baik hati.
1: Berbeda sekali dengan Itiwas. Sama seperti namanya, Tiwas. Sangat miskin. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meminta-minta atau usil dengan orang lain. Untuk menyambung hidup, Itiwas setiap hari ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Dan dari hasil menjual kayu bakar, dia gunakan untuk keperluan.

0: Terima kasih Tuhan. Atas karunia-Mu, hari ini aku masih bisa bernapas, menikmati sinar-Mu. Yah, kayak bakarku terjual semua. Dengan ini, aku bisa mendapatkan sekilo beras ini. Astungkare, lebih baik aku cepat-cepat pulang untuk memasak beras ini. Hei, ada apa dengan anakmu ini? Sakit ya? Aduh, kasihan.
1: Iya, Tiwas. Anakku sakit. Dari kemarin gak makan. Sebenarnya aku mau ke rumahmu. Siapa tahu kamu ada beras. Aku mau meminjamnya untuk hari ini saja.
0: Kasihan sekali orang ini. Walaupun aku miskin, ternyata ada orang yang senasib denganku. Oh, begitu. Iya, Bu. Ini ada. Baru saja aku beli di pasar. Kasihan anakmu. Beras ini kau pakai dulu ya.
1: Bagaimana denganmu nanti, Tiwas? Terus apa yang kau makan?
0: Ah, gak usah kau pikirin aku. Yang penting anakmu jangan sampai kelaparan. Generasi kita gak boleh sakit ya. Sana cepat masak.
1: Terima kasih, Tiwas. Terima kasih.
2: Tiwas bergegas pulang. Rumahnya melewati rumah Mensugih, sehingga dia pun dilihat oleh Mensugih.
3: Hei, Tiwas! Berhenti, berhenti!
0: Saya?
3: Iya, kamu. Emangnya ada yang namanya Tiwas selain kamu di sini?
0: Iya, Mensugih. Ada apa?
3: Kamu pasti belum makan ya? Oh iya, aku salah. Kamu kan gak punya beras, gak ada uang. Terus apa yang bisa kamu makan? Batu. Aduh, kasihan sekali. Nah, aku bisa memberikan kamu semangkok beras. Tapi gak cuma-cuma tentunya. Kamu harus bekerja dulu.
0: Iya, Sugih, aku mau. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan?
3: Ini nih, kepalaku gatal sekali dari kemarin. Pasti banyak kutunya. Nah, pekerjaanmu, cari kutu-kutu di kepalaku ini sampai habis. Tak tersisa satupun. Mengerti?

0: Tuas mencari kutu-kutu di kepala Mensugi. Satu persatu kutu itu diambil dan dibunuh. Sampai habis, hingga terasa tak tersisa lagi.
1: Mensugi, kutunya sudah aku habiskan. Sekarang pasti nyaman kepalamu.
2: Ya, nih beras upahmu. Tapi awas, kalau aku menemukan satu saja kutu di kepalaku, akan aku ambil beras itu.
0: Dengan muka polosnya, Itiwas menerima beras itu dengan senang hati. Lalu dibawanya pulang dan langsung memasaknya.
1: Aku sudah sabar menunggu nasinya matang. Aduh, lapar sekali.
0: Seperginya Mentiwas membawa beras, Mensugi masih duduk merapikan rambutnya sambil mencari-cari kutunya sendirian. Ternyata dia mendapatkan satu kutu lagi di kepalanya. Dia marah mendatangi dan mencari Mentiwas.
2: Tiwas! Tiwas! Tiwas!
1: Iya. Ada apa lagi, Suge?
2: Gimana kerjaanmu? Nggak becus sama sekali. Nih, lihat. Kutu yang kamu cari masih ada lagi.
1: Maafkan aku, Suge. Aku tak tahu, perasaanku sudah semua dan tak ada kutu yang tersisa.
2: Sudah ada bukti, masih saja mengelak. Dasar orang miskin, pandai sekali kamu berbohong. Kembalikan berasku.
1: Tapi beras itu sudah aku masak, Sugi.
2: Gak masalah, kalau begitu berikan saja nasi itu padaku. Sini bawa.
0: Mentiwas sedih meratapi nasibnya. Namun dia lekas sadar, mungkin ini sudah menjadi karmanya. Sambil menahan rasa lapar, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan mencari sesuatu yang bisa mengobati rasa laparnya.
1: Nah, ini ada buah gunggung. Lebih baik ini aku makan. Ya, setidaknya bisa mengganjal rasa laparku.
0: Rasa lapar Mentiwas terobati. Dia kembali mencari kayu bakar. Oh, ternyata hari ini dia tidak kesulitan mendapatkan kayu bakar. Sampai ia kelelahan mengambilnya satu persatu. Tiba-tiba ada seekor kijang mendekatinya. Itiwas ketakutan. Dia berlari namun tak mampu dan dia pun terjatuh.
3: Tenang, jangan takut Mentiwas. Ini aku datang hanya untuk membantumu.
1: Membantuku? Maksudnya?
3: Sini, mendekatlah. Ada sesuatu untukmu.
0: Mentiwas pun pasrah. Dia mendekati si kijang. Mentiwas disuruh memasukkan tangannya ke lubang pantat si kijang. Dan apa yang terjadi?
1: Benarkah ini kijang? Apakah aku ini sedang bermimpi?
3: Tidak, Mentiwas. Ini semua untukmu. Untuk orang yang tulus dan berhati mulia.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih, kijang.
0: Mentiwas tercengang karena si kijang hilang di hadapannya. Akhirnya, Mentiwas pulang dengan membawa emas permata. Dia menjual emas itu untuk membangun rumah, juga disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Hal ini membuat Mensugi menjadi heran dan iri kepada Mentiwas.
2: Heh, Tiwas, di mana kamu dapatkan semua kekayaan itu? Kau nyuri ya? Sok-sokan pakai nyumbang segala.
1: Ah, Sugi, tidak, aku tidak mencuri.
2: Terus, dari mana kau dapatkan begitu banyak emas permata itu?
1: Ceritanya begini, Suge.
0: Mentiwas menceritakan bagaimana di saat dia didatangi oleh seekor kijang dan menyuruh memasukkan tangannya ke lubang pantatnya. Di sanalah dia mendapatkan emas-emas itu.

0: Dari 3 hari aku belum makan. Di mana si Kijang itu? Kok belum muncul? Kurang kenceng barangkali ya. Aku lapar. Nah, datang juga si Kijang itu.
1: Ada apa kau Mentiwas? Kenapa kau menangis?
0: Aku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan aku juga dihina, disakiti oleh tetanggaku. Tolong aku, Kijang.
1: Oh, kasihan. Kasihan sekali nasibmu, Tiwas. Nah, sekarang mendekatlah. Akan aku berikan hadiah untukmu.
0: Sekarang pasti akan aku diberikan emas permata yang lebih banyak daripada Mentiwas. Baiklah, Kijang. Baiklah. Aduh, gak sabar aku.
2: Si Kijang menyuruh Mensugi memasukkan tangannya ke lubang pantat si Kijang. Namun, setelah tangan Mensugi masuk ke lubang pantatnya, seketika itu si Kijang menjepit tangan Mensugi dengan pantatnya dan lari dengan sangat kencang.
0: Tolong! Tolong hentikan, Kijang! Hentikan! Aduh, sakit ini! Tolong!
2: Si Kijang terus berlari tanpa menghiraukan tangisan Mensugi, dan dia pun mati. Nah, begitulah akhir hidup dari orang yang sombong, iri, apalagi suka usil kepada orang lain. Itu kan karmanya. Demikian mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain. Mensugi diperankan oleh Cindy, Mentiwas diperankan oleh Padma, Cahya sebagai pelayan, Wina sebagai warga, Kijang diperankan oleh De Adi dengan narator Devi, penyelia musik Ketut Chandra, operator Belirai, sutradara dan naskah Gusti Sumadi. Sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: giring di tiang ring siaran kelamuan untuk kedua teman-teman Pak Bali dan tukan senawawu sampun atau ring di tiang drama legenda eh. Dumugi presiden menghibur para pemirsa ring kalau ini makin sangat di tiang Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi
0: Rahajeng.
1: Kenapa gak ada dede?
0: Kena, dia nih kena.
1: Iya, udah kena lantern deh. Enggak nih, dadasnya temang. Gak terus kita ya.
0: Enggak.
1: Dia bersih sih tuh dede.
0: Seperti biasa.
1: Ini mau gak terus dede.
0: Terus.
1: Iya, macam matu nindi nih kayaknya. Semua matu nindi. Enggak melepon. Tak jatuh. Dan main dira. Dan pengen arbo dan mancung buka bebe ke sempidi ini yang cantik nyari semua yang cantik dan yang kirana yang kesawan kena rahajeng buat Kartini Pak Ibu Cinta penatih kena rahajeng buku keboiwo dan buahnya kapal kena rahajeng bu yang Sri kekeran rahigi kak tidik-tidik. Kita serang sami deh deh.
0: Gih.
1: Mangga serang sami. Kena niki jero mangku sudah ni nyawnyole ane nyak mang enggak boleh buat jero mangku. Mm-hmm. Semua deh deh antuk galak. Semua pamit om. Santi om.
0: Sik semua ni itaring seputaran Pejaten sampun bergabung. Oh, ya
2: Om
0: Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng.
0: Aduh, nembe niki pun api kadra ji.
2: Beci. Agen panas sekali.
0: Okay, entah. Okay. Terus angin kalah.
2: Beci napi ya?
0: Napi?
2: Beci napi ni. Entahlah. Kena.
0: Ini
2: lagi kena melanturnya.
0: Iya.
2: Semasa beci lagi.
0: Cuma napi ji.
2: Bukan sama tengah.
0: Hubungan sanat kendang.
2: Iya, ini kagak apa deh, pokoknya untuk pamor santai.
0: Om santai. Om nggih moali. Halo, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajeng di gede.
0: Rahajeng.
3: Kenapa gak tro?
0: Kena.
3: Ini yang tiap-tiap di KIK.
0: KIK bagus.
3: Iya, bagus. Mengkudus. Rahayu, Rahajeng di DDD.
0: Ini.
3: Nuna Semang yang di DDD.
0: Terus, nak.
3: Kodrat nak luh, Nyetri Dianawati.
0: Mm-hmm.
3: Di DDD, Rahajeng tugas.
0: Iya.
3: Mandekena Rahayu, sekarang kami. Kami monitor sekarang kami dan cici-cici mangga kena rahayu sekarang kami gitu. Kaya pamit Om Santi
0: Om Santi Om ingin rakyat rakyat itu semua biar saya yang sering pacang lindang.

Rekan dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
4: Rakan-rakan Bali para pemirsa semeton senengan nyarengin dede ring perumpat Suara Budaya Bali tembang serba sampun katur ngeh nyarengin semeton ambaro dumugi je presiden terhibur antu teman-teman seni katur seni mungkin wali sang radit yang Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu beli dede.
4: Ya, Om Swastiastu.
5: Ya, Mbah Indira.
4: Mbah Indira punapi sehat.
5: Sehat asung karo beli dede.
4: Terus mah?
5: Ya, di ngamuk radio deh. Dede pasti ampun kena, tapi suaranya dede serak nih.
4: Capek nih.
5: Iya, minum banyak air putih dede.
4: Sampun.
5: Nih. Ya mah gatro li dede.
4: Terus nah.
5: Ini cuaca dumun terang-terang di sini li dede.
4: Nih, semua informasinya nih.
5: Nih, gatro. Majang ini ita sampun munggah wau enten Pak Depi gong yang seri ring kekeran Mbah Hege jero susi ring Bangli Bu Batu Bulan Eka Mama Endang Bu Eka Sem Sembidi Tante Jerman enten yang Kirana yang Kisawa Ninik Tuade Bu Ayan Suartini wenten mahege talernge niang cantik talerni ki wenten nyarengin dadong molah taler beli dede wenten Kak Mangkus Dani wenten Pak Yanarbo Pak Dut Mancung Pak Yanarbo nak mangkin calon narang kocap ragan wenten Bu Ana talernge wenten Mbah Mangku Prajo Pati yang pemenang wenten Bu Jero Kukuh Bu Jero Epa. Nggih menika demen beli dede. Niki Bu Putu Keboyu kojak melin niki nyolek wau dede.
4: Nggih.
5: Majang beli dede, rajang tugas nggih. Angde sehat setate. Kalah wali yang mas, inep Duk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Nggih, suksemo enten. Wenten Mbah Indira nggih, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu Bu Dede.
4: Siang.
6: Yang menang tipas yang jenyar nggih.
4: Nggih, pun api man.
6: Nggih, dikit nanti Bu Dede. Dimugi sehat selalu nggih. Nah, kemarin sih Bu Dede.
4: Nggih.
6: Bagus sih rasa nggih, layang-layang nggih. Nggih, buat Bu Dede, rajang tugas.
4: Nggih.
6: Santai-santai om.
4: Inge suk semua wenten kemang siparing seputaran Gianyar seneng wau sampun bergabung niki nyarangin dede ring perumpat Suara Budaya Bali wenten Mah Indira talar niki ring seputaran Tabanan nggih moali mali siki penelpon dumun resesian ke pertama mali jebos jagi ring titiang bernostalgia nggih selamat malam.
7: Selamat malam, Bu Dede.
4: Tiang.
7: Ya, purna pidatre.
4: Kena.
7: Ya, tenang lot niki, Bu Dede.
4: Mahdu nindi.
7: Ya. Yang ampun gulak-gulik niki, Bu Dede. Oh, jelas telepon masuk.
4: Masuk, ya. Ya. Ya doh nika.
7: Ya, enten ampun tumben niki uli di tembang warga, nggih. Nah, niki iki yang namanya tembang nggih.
4: Dari nak tembang napi?
7: Tembang ni reulik juga ni mengipi juga.
4: Mengipi niki kok enggak ada ya reulik mengipi ayo dua hari niki.
7: Tenten?
4: Mengipi cepat cuman. Nih. Ah nih nih sampun.
7: Sampun nih. Nggih, cutut ne, cuci yang mengatur serang sami wanten nge. Beli dede, rahajeng tugas. Mali jempol 10 dalalan alam primargi nge.
4: Semua.
7: Terus semua beli dede, galah wali yang bijang. Yang bapak mau santi.
4: Nggih, semua mbah Tunindi, sampun bergabung. Rai, langsung ke mantan layang-layang saking bagus wirata.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakalan rai berapa miarsa semedor sani kandun nyerang dede ring perempat suara budaya Bali ring sesian keping kalih mangke niki rakalan rai jagi ring titi yang bernostalgia nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang kenal.
0: Salam kenal, sire niki.
1: Siang komang dur.
0: Sire?
1: Komang dur.
0: Mang dur. Sekian api.
1: Dur ring pura. Lain seputaran pura pasar agung besaki Karangasem Bali.
0: Asik.
1: Ya. Ini siapa sih Ren? Saya Ren Titiang.
0: Dede Marhendra.
1: Oh, penyiar kadang-kadang nyiar dangdut ya. Indonesia. Ini topiknya. Gimana nih?
0: Bernostalgia mungkin iki mang.
1: Nostalgia.
0: Nggih.
1: Oh, artinya nostalgia. Oh.
0: Bernostalgia, ya, nostalgia mungkin Mang Dur bisa bercerita pengalaman yang memang masih diingatkan terus nanti.
1: Oh iya, iya, iya. Pengalaman tiang, ya. Tiang kan boleh merentau ring tabanan.
0: Nggih.
1: Bisa ada pancoran. Kabupaten Kabupaten Barat.
0: Nggih.
1: Kecamatan Kabupaten Barat, Kabupaten Tabanan.
0: Nggih.
1: Nggih. Kalau begitu, tiang kan waktu kecil aja tiang merentau.
0: Mm-hmm.
1: Begitu memek tiang pun ngalahin.
0: Yeah.
1: Begitu tiang kan dengan mata tiang nak tuna netra.
0: Oh, nging. Ampur durus, mang.
1: Nih, begitu tiang aja tiang merentau. Nih, tiang waktu nikut tiang ngeling-ngeling, nak ngoyong sengai, nak ipah ngajak tiang kan tentera memek.
0: Nih.
1: Tentera memek kandung.
0: Mm-hmm.
1: Nak ngurus tanah nih yo pergi dina bekewah kali ngapain kan ngurus tiang.
0: Yeah.
1: Oh terpaksa tahun 92 tiang daftar ngoring SLB Yayasan Tabanan.
0: Ring.
1: Orang tiang masuk driku.
0: Mm-hmm.
1: Bekenten awalnya niku sebelum tiang orang itu tiang masuk driku ring Tabanan kan kita nih SLB.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Wah, tapi nama karena tiang nak dawag niku tiang nggak jauh rara keladi.
0: Mm-hmm.
1: Dengan nasi jahe keladi dong
0: nih. Aduh, kan sehat nih kange.
1: Kadang-kadang nasi biu kenten. Mm-hmm. Kenten cerita pengalaman tiang.
0: Luar biasa sekali artinya mungkin beli komang dur niki napi aktivitasnya.
1: Oh mungkin tiang. Kadang tiang mijit.
0: Ah.
1: Kenten madolan keliling.
0: Oh.
1: Ani acol tiang kenten rokok.
0: Iya. Ring Karangasem niki, Karangasem napi wau?
1: Oh, tiange, alamat tiange nggih.
0: Mm-hmm.
1: Alamat tiange Puro Pasar Agung Kedesaan Sebudi.
0: Oh, ring Sebudi.
1: Nggih, Kecamatan Tiange Selat Dude.
0: Nggih.
1: Kabupaten Karangasem.
0: Nggih. Semua beriman.
1: Nggih, tiange dang ranjing niki soalnya satu kan tiang pengkudu kadang tiang mesti tu rezeki masuk dan mesti dalam sidang kalah tiang.
0: Karena sibuk, tapi wasannya padat lalu lintas. Mungkin Niki berubah berapa kali masuk di RRI.
1: Oh tiang, oh kadang-kadang boleh tiang di pro dangdut. Oh nanen tiang sarang sirah tase gus.
0: Sarang beli duta.
1: Oh ya duta.
0: Yeah.
1: Duta. Begitun pagi ni sarang. Ya putri.
0: Ya putri.
1: Ya dayu hari. Pokoknya tiang menetor di RI Denpasar niku sami niku kenten.
0: Oke, nanti disalam-salamin niki sarang semeton sedetiosan wenten beli komang dur.
1: Nggih, tiang komang dur niki ring putran desa tiang desa Sebuti Kecamatan Lat
0: Kabupaten. Pasti tahun 63 lahir niki nggih waktu Gunung Agung meledus nggih.
1: Ya.
0: Pasti tahun 63 lahir dawa Gunung Agung meletus niki nggih.
1: Dan kelahiran tiang tahun 79.
0: Kadang tiang 63 dawa dika kan pas mejedur Gunung Agung makanya pesayangnya komang dur.
1: Tiang
0: nak
1: niku tahun 63 tiang lah tahun 63 tahun 79.
0: Nggih, sehat selalu nggih Bliman.
1: Nggih, pakaian tiang merentau aja kan bapak tiangnya tahun 79.
0: Iya. Nggih,
1: karena sing berduwe napi.
0: Ingin, yang penting Beli Komang sehat, iya. Selalu bahagia.
1: Niki, di tahun kudu lahir.
0: Ah, Nika privasi Nika. Inge, semua beli man.
1: Entian baca orang cerita tiap penapi Niki nak memang kada aja ke sini kong.
0: Inge, artinya kita berbagi pengalaman, berbagi kenangan, nge.
1: Nge. Oh, datang sunat tembang Niki.
0: Dados tembang napi.
1: Oh, tembang lawas Niki.
0: Bebas.
1: Tembang lawas teh yo sagita ciri-ciri nge.
0: Ciri-ciri.
1: Raos karang asem.
0: Ih, rakane jagil gue kijo Nika.
1: Enten boy yang Riki nak kita jagil gue kijo deh. Yang di Tabanan tiantan. Oh, kijo marasan lah.
0: Ciri-ciri raos negara.
1: Oh, caplagan di Pengkola.
0: Ciri-ciri raos Denpasar.
1: Ya, Denpasar itu singapal,
0: ya. Raos Denpasar. Aku tadi rimidi no paginya, anjir. Iya, sih semua beli man, sampun bergabung, ya.
1: Iya, sih semua, ya.
0: Giring.
1: Ya, beli dede. Om Santi,
0: limang during seputaran Karangasem, semua sampun bergabung niki nggih. Wenten semeton anyar niki para pamirsa, jagi bar salam-salam durusang disapa nggih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, rahajang.
0: Rahajang aja. Sira niki.
2: Ato deleng e, peka dede.
0: Peka.
2: Saking Katung Kintamani.
0: Aduh, Gurun Kompiang.
2: Gurun Komang.
0: Gurun Komang. Punapi guru sehat. Halo. Punapi sehat.
2: Iya, asam karo.
0: Nggih. Dawa kapan nih kayaknya? Atau tanggal 6, tanggal 5, tanggal 5 yang boleh lewat mereka ke Katung.
2: Bacana simpang.
0: Nge, wenten pamargi ring ngayah hari perulun danu.
2: Kau ngiring selangat.
0: Nge, rika margi ya. Terus nak guru jagi bernostalgia.
2: Nggih,
0: bercerita. Mungkin kenangan masa lalu sane masih diingatkan terus mangkin perjuangan perjalanan hidup.
2: Nggih. Ini kita ya panjang sarang. Panjang cerita.
0: Mungkin wenten cerita yang lebih simpel diceritakan mangkin.
2: Nggih, penderitaan siang ayah ring guru adalah guru.
0: Ah, nggih.
2: Kita kapan ya? Suwe dah 40 tahun, tahun 68 ngantos tahun 2010. Likaliku perjalanan di tiang dinas itu dah.
0: Napi cerita yang paling unik dawak dados guru nih ke mungkin wenten murid yang paling bandel dan sukses mungkin. Biasanya kan kenten gurunya. Ya enten je muridnya paling banal, deman ngeling je pasti ampun.
2: Oke, itu
0: sukses dia.
2: Artinya di sana dia keras kan murid. Di mana apa lah ni kalau petingkat istilahnya mandutan percakapannya jelek kan entennya.
0: Kangen kan dados kenangan masa dados guru dumun ngajar nih kang.
2: Itu perpindahan tiang dan ngawet uli batukang ditemani harus ke Songan ke paket terus dalam sekolah yang boleh
0: oke iya
2: ini
0: dawang niko berarti mau margi nge
2: mau margi yang kebuat batukang itu ngawak yang katun itu mau margi 2 jam
0: baik
2: lakukan 6
0: mah.
2: Ampun itu ke Songan tahun 75 nih ke yang ampun mas sepeda motor kan itu ingin sarang motor di kedesaan. Mau lagi malah 1 jam ke uli kedesaan ke Songan. Termasuk di siang pun muka jalan itu sarang PKS di ujung pandang. Benten.
0: Inge.
2: Inge menika pun Pak Dede.
0: Inge sangat selalu nge gurunge.
2: Apa niki cerita lisan iki ring Ibu Jero Manurago ring so areng bayangan.
0: Bayangan.
2: Itu saking dagang gantal tahun 95 di sang nyarengi di RRI.
0: Oke, benten.
2: Inge.
0: Ini.
2: Kali ada pun itu suk semua.
0: Ngiring.
2: Dan nunas semang, tapi juga tidak nunas semangnya.
0: Ini.
2: Nada. Suk semua Pak Dede.
0: Suk semua guru, suk semua. Iya, rekan-rekan lain berapa miarsa sebetulan sahabat budaya sanikan dun bergabung niki sabuda pindah frekuensi mulai jebos muali jagi sang radit ya ring lain telepon 223361 seremakin tembang dumun jagi katur skeman durus dumun piarsa yang seni pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk, dan

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Semudah ini arah kalian rai para pemirsa sahabat budaya sanengan dan bergabung ring perempat suara budaya Bali sanewau sampun aturin di tiang tembang talar semudah sanes sampun nyaranya dede bernosal gya suk semua sarang sami wenten di komang during seputaran Karangasem om swastiastu.
1: Om swastiastu beli dede bin mbah nyidang menek beli dede
0: terus mbah
1: bin bernostalgia asane wau sira beli komang dur kita beli dede rajang kenal beli mang dur sering-sering munggah ring propat nostalgian mbah dede
0: terus
1: waktu niki kan pedoyan muda pria nunggu tante dede dan kau sambung terus kemakeh na pemedak tangkil tante dede jadi mbah ngonyong di persantian dede
0: ngapi?
1: Di santi
0: nge di santi ya
1: nih mbah milu mengaturang ayah mesanti gitu dede
0: nge
1: kumpuk itu jadi nak lampu sing tegah jangan dede bedur di lapon sing jeba lampu enep banget jadi masuk bebange ujang ada nyandro rauh beling di beji dede tulisan sing tepuk dede speede mas mbah dede cukup idea rago dede cukup idea rago taro maro rauh
0: inge
1: di maro manduang baris dede karena grogi sing tepuk dede
0: ketulis karena aksara dan tepuk kanan
1: inge tulis sing tepuk dede pun kenten jadi kutia nene jemain nene mbah nene gitu begitu aja tekan gong kini tekan gong adi mesra mih mbah ini lah yang kan hundo keta kuli di tekan gong dede lak jati dede
0: ada sih ya mana taruh rakyat panggih pun api ya
1: itu panggih itu tulis gitu kan sami matobi diko nak ngelep diko dede kawangan yang ngelepin mik jeng tauta jak tekan gong bedangin dede cipsi dede gigal itu dan kan begitu gongnya
0: pas
1: tau di balik tau gitu adi lebin mik emah gitu masuk dalam speaker nih kok dede tuh kita bin mana nu makan keramitan dede, bintang bertimpal lah Pak Wijo dana dede, adi bedur anu mesautan adi ngelap mie, kan udah itu Pak Widya kita baca, Wijo Pak Wak ningah kita ditun di nggak kedukoh lah kono anu munyi yang nak dia makan keramit nambah tawang.
0: Ada
1: pengalaman
0: nggih tenapi
1: nak boleh nak sing kita dedeng
0: eh yang penting boleh ayah
1: yang penting pede sing kita dedeng
0: nggih niko utama
1: aja dede mah ngaturang kinten untuk selanjutnya memargi mas entas antar dede kinten nggih dede rajang tugas mali jebos tugas kinten rajang ring margi nggih dede nggih mangkin nah pamit Om Santi
0: Om mungkin lupa minap nge sound system kan medur ini Om Sastiastu
1: Pritite
0: ya kena jadi susi pun api sehat
1: asuntara sehat bisa naik sepeda motor
0: Nggak bisa naik sepeda motor kan
1: dan bisa beda camara anu merapia di Bangli ini ke sini Kekenten, Kong Haji kan sering luar kan, kan.
0: Napi?
1: Sering luar-luar. Pajet.
0: Oh, kenten nih.
1: Nih, ada si kenten. Kamu Susi, kalau apa-apa itu bawa naik tersendiri. Lo, aku kan nggak bisa. Kukis belajar, belajar gitu. Kong Haji nih kan. Asun kenten. Aku mau belajar, tapi beliin dulu motor. Ya, ini asun karet, sumpah sini. Walaupun pekat, tapi gede, gue belajar. Kenten. Tuh kenten, belajar. Belajar itu, kamu mau dengang. Atau sih, kamu dengang-dengang. Kamu mau semelajar, kamu semelajar, kamu bong, bong. Mau kenten motornya, bang, bong. Akhirnya saya belajar, terus ipa-ipa. Dodo-dodo gandengo, dodo gandengo, pang belajar, bong lah motor, agosino, ngoyongan. Nah, saya nggak belajar, gitu. Keketan melacak mundur, bisa termaju, susu enak, bisa kan keketan.
0: Mungkin pun bisa.
1: Ah, ampun, ngecur. Ngecur.
0: Ampun, ngacir mungkin.
1: Oke, dan sikat-sikat cerita yang keluar coba di jalan raya di jalan, di Surokadan ya, di pasian ya, di jero ini di jalan nah, tiang tepit nah, tiang-tiang semaga jauh-jauh di jadina aja biu lainnya purnama nih ke waktu itu oke, dan uli utara di pasaman ke putra ke jalan ini kan?
0: Di Pesraman Rahumargi?
1: Oke, udah kaget ya.
0: Pesraman Paku Sare?
1: Oke, ini ku ampun. Kan udah kaget nih ke di warung ngelodan kan di Banjar nih ke Banjar. Mengkel ngiri kan purin tiangnya. Kan yang tenakul-akul nih ke lautnya nih ke.
0: Oh, di sebelah mananya puri? Ini jeruk ya?
1: Di puri niku pun tiang puri niku.
0: Iken kan tiang boleh mereka.
1: Bidan niku.
0: Sudah lama dawag nari di aduh apa namanya? Nari tiang mereka.
1: Oke. Oh, di pasraman waktu ngaden niku.
0: Nggih.
1: Oh, nikah nggih.
0: Di pasraman di Paku Sare yang di Dau Margi ini kan nggih.
1: Nggih, waktu ngajen umum nika kan?
0: Nggih.
1: Oh, nggih, nika memang ku dalang nika. Kita uli kaca ngelocan kan puri nika. Nah, di seru kaca jajar. Belok ngiri kan kena aku gede nika.
0: Nggih.
1: Nobok nika yang beli gede cetar. Aku cintan ijo kaden semaga ijo kaden biu cak bekapuran bengok terus yang budal memarki kan kepuri terus ikumi ijo sepedanya Sintawang nanti Sintawang tuh tiang kulangkul kemudian tuh Sintawang nak ulung tiang roh bisa ini tuh jadi kegedekan terus di pegawai LPD jangan takut terusin itu memang godanya iya tari mangkin ampun ngetir ampun ya asum karo
0: mangkin sabun lancar
1: ngeh lancar ngeh jadi nonton kering oh ngecir kering ngecir ngeten ngeten jadi nyambung itu kan kenten
0: asum
1: karo gitu. Itu tuh pengalaman.
0: Enggak apa-apa.
1: Kan mulai kecil bikin pengalaman.
0: Harus dilewati nih ke menten labu berarti ten nawang kira sana ulung deh kan.
1: Nggih. Gini cuma macam titik.
0: Semua jadi Susi.
1: Nggih, yang pamit. Santi.
0: Santi. Om jadi Susi ring. Seroka dan Bangli Sanewawu sampun bergabung niki nyarangnya Dede Repro 4 Suara Budaya Bali. Iki ada kalian rai semeton sahabat budaya menurut wendan malih sana jagi bergabung malih titiang sapa ring len telpon 223361 nge dan tukan kantun galah duene malih jebos niki kandos puput jam solas.

0: Iya, ada kalian dari beberapa pemirsa semeton sana dari ribu kubuan mulai bisa selamat malam matur di tiang rajang mesanekan. Nah, sani sedang melakukan napi wastane aktivitas minap di tiang kadun ngelembur kita niki selamat berlembur-lembur ya ke mantan nih malam minggu malam panjang niki galah untuk para Yohane nih mapupul kasarang makumpul kasarangin keluarga mulai lecite kena niki kasarangin pasangan. Nah mang dene tetap selalu waspada ring margi nih kena nih dumugi rayu selamat kantor sering pekubon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Welo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan? Ana.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Saudara-saudara kalian rai berapa miyarsa senaya donya rangin dede ledangan pisan galahai sampun telas niki ngisuk semua sarang sami antuk ratiannya ne menawi dan iwang resironi pemargi didangin teracara puniki banget lungsur gang rena pangampura pina kawasan aneh atur pupu dan tiang antuk pramo santi om santi santi santi om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ragelan Rai Berapa Miarsa, Senengan Dunia Rengen Dede, Ring Perumpar Suara Budaya Bali, Landuran di Tiang, Ring Rahino Latri, Apresiasi Budaya Kesenian Tradisional Daerah Bali, Jagi Aturan di Tiang, Tabuh Lelamatan, Tabuh Cepak ke Petak, Kesarangin Manik Manggis, Taler Ngelandur, Tabuh Geni Astra, Senengan Terus Numun Piarsa yang Senepa Cang Lintang.
4: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ki, Bu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
2: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, Bubu minta digendong.
2: Bentar ya, Nak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
2: Loh, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu.
3: Ibu.

0: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Ainge rajang sumang rakalan rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, rajang walin kinyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, rompat suara budaya Bali, ring rahina ni mangkin. Rahina radite, ketan ke tanggal 11 bulan Oktober kali tali 6 likur mangkin. Nge, ainge rakarai ring semangi puniki, rakarai manapi wastane ngawit saking kalah mangkin kenten nge nyantos pupur meja pos ringgalah jam dah sesemeng niki titiang dayu ari sanenya dengin akarai niki nge reng sejarening pekubuan suang-suang nge pasti kesempuan yang dijanya pada megenah rakarai niki mugi samis tata memanggian kerahayuan miwah kerahajengan taler nenten kekirangan punapa-punapi. Rakerai, jiki siaran dua presiden rakerai pirengang ya, ring aplikasi RRI Digital saya sampun presiden keunduh, ring App Store utawi Play Store, taler dikiring streaming rri.co.id. Ingin saya mungkin niki dari pacarnya bi informasi kedumun niki yang marga hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar genah titi yang bertugas mungkin pasti kesangkut mintan edan acara sana pacang kemarga yang mulai jebos nyantos puput ringgalah jam dah sesemeng. Jebos peniki pacang teranti tiang minakan di teman-teman kerohanian taler wenton siaran Surya Puja niki nge ranjing ini program Rahajeng Bali ring rahinani becemangkin niki Surya Puja dwi pacang memurde makna api takep sebagai simbol penyucian dan penerangan umat Hindu sana kebaktian oleh Indah Sahari niki nge napi wastane pinakangge sake Kementerian Agama Provinsi Bali. Wawung lantur niki nyangren yang kalah jam 6 rakerai pacang kata orang bisa melontar batur kelawasan wenten renungan nyantos ring puja tri sandia. Aing esosane puja tri sandia kau enggak nikiring ngambare kenten ngeh niki pacang kelanturan kantun ring program acara Rahajeng Bali nge mau tang informasi miwah tembang-tembang. Nih pasti kan sampun meja bos niki pacang ke Rienin anto informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali niki taler arus lalu lintas pasti kan sampun niki suasane arus lalu lintas rakarai jaga aturan titik informasi niki sane informatif kenten nih pasti kan sampun mau buat pisan niki majang rakarai sang sami. Ainge kelantar yang kalah jam itu nyantol jam sih ya kita langkung kali jam tapi kali sesi kenten ge jadi ring titi rakaraya untuk interaktif niki mau sang ring topi aktual saking sudut budaya kenten ge berbagai macam topi sana presiden rakaraya sarangin meja bos yang ingin kenten galah kenten ge durus kemantan meja bos munggah talar niki ring galah jam sih ya nyantol jam dasa dua nih mungkin ring rahine redite spesial niki ge baca yang keragian untuk satu Bali anak sana ke baktanya oleh peka tutup tapi peka jagre meleje bos. Ainge kadiasa punika sampun dan acara saya pacang kemargeang niki nyantos puput titian nyareng lah kerai ringgal ajam dan sesemang meleje bos nge mogi-mogi sana sami sida nyarengin niki ring ambara ya ni mentang galang ranjik kemantan meleje bos niki dada semoga tre kenten ngutawi nyarengin ring topi-topi sani pacang ke napi ke bawah sang di meja bos kenten nge niki ranjing kemantan yang lain telepon 0361223361 taler ledang pisan kira-kira ini dua ning ring WhatsApp duit nenten sida ma kantun kenge napi wasane kantun ring bengkel ngewin nap sakerai sana megatra ledang kemantan niki mentah sida nyaringin ring ambara kemantan. Ingeh rakarai duaning makir hari Minggu hari libur kenten nge pasti kesampun lebih semangat kenten nge niki pacang katoran dumun tembang pemungkah niki nge wenten tembangnya nih saking Bingo Swica niki anto Murdani Saraswati.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Din. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Din. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namasida. Om Anubhadra Ketawiyan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu, Sedharma, Sahabat Budaya, Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niloh Koma Inasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar membawakan topik yang berjudul Makna Api Takap sebagai simbol penyucian dan penerangan dalam kehidupan umat Hindu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang paling dekat dengan kehidupan beragama, yakni api takap. Mungkin sebagian masyarakat mengenal sebagai api yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan. Namun sesungguhnya api takap tidak hanya berkaitan dengan api secara fisik, di dalamnya terdapat makna filosofis yang sangat dalam, yaitu tentang penyucian, penerangan, kekuatan spiritual, dan pengendalian diri manusia. Nah, apa itu api takap? Api takap dapat dijelaskan dari dua kata. Api dalam bahasa Bali berarti api, yaitu unsur panas dan cahaya dalam konteks Hindu berkaitan dengan agni, kekuatan suci dalam yatnya penyucian dan penerangan. Nah, sedangkan takap dalam bahasa Bali berkaitan dengan makna menutup, menerapatkan atau menjadikan sesuatu tertutup atau terlindungi. Namun makna khusus istilah api takap dalam tradisi umat Hindu atau upacara Hindu di Bali dapat berbeda sesuai dengan konteks di sekala patra pada tradisi setempat. Jadi secara pemaknaan sederhana, api takap dapat dimaknai atau dipahami sebagai api yang digunakan dalam konteks tertentu untuk fungsi penyucian atau pelindungan dalam upacara. Tetapi dalam etimologi, takap harus kita pahami secara hati-hati karena istilah ritual ini sering berkaitan dengan makna yang sangat teknis yang selalu bersamaan dengan arti kata sanghari. Secara sederhana, api takap adalah api yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu sebagai bagian dari proses penyucian atau praline unsur-unsur tertentu dengan upacara. Jadi, api dalam ajaran Hindu memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat tinggi apabila kita melihat dari perspektif api itu sendiri. Api bukan sekedar benda yang menghasilkan api dan cahaya, tetapi menjadi simbol kekuatan suci dan media persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Karena di dalam Weda Agni bahwa ditempatkan sebagai salah satu manifestasi penting dalam pelaksanaan niatnya. Jadi salah satu mantra yang sangat terkenal terdapat dalam Rig Weda, Mandala 1, Sloka 1, Adaya 1,

6. Artinya secara umum kita melihat bahwa aku memuja Agni, pendeta utama, dewa dalam niatnya yang melaksanakan persembahan dan membawa anugerah. Jadi dari mantra ini kita bisa dapat memahami bahwa Agni memiliki fungsi penting dalam niatnya sebagai kekuatan yang menghubungkan manusia dengan Maha Suci atau Ide Sang Yang Widiwasa. Jadi makna filosofis api takap ini dapat dimaknai sebagai beberapa nilai, yakni pertama simbol pencucian, di mana api memiliki sifat membakar dan mengubah sesuatu. Dari konteks spiritual ini kita bisa melihat bahwa api menjadi simbol bahwa manusia mampu membakar berbagai kekotoran dalam diri kita sendiri, seperti adanya kebencian, iri hati, keserakahan, kemarahan, kebohongan, dan perilaku yang bertentangan dengan dharma itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa api takap dijadikan sebagai pengingat agar kita bisa flashback terhadap satripu kita, agar kita bisa mengendalikan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai umat harus mampu memahami apa sebenarnya api takap yang kita bisa bawa dalam upacara, yang tidak hanya cukup secara lahiriah tetapi juga kita lakukan secara praktik di kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling penting dari makna api takap itu adalah penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yang dimana manusia hendak menyucikan manacika, pikiran, mawacika, perkataan, dan kayika, perbuatan. Jadi ketika konsep ini atau ketika Trikaya Parisuddha ini harus kita landaskan sebagai jalan utama agar manacika, yang dimana kita bisa berbicara sebaik mungkin ke jalan dharma sesuai dengan asas dharma itu sendiri. Selain itu wacika, dimana perkataan apa yang kita katakan.

0: Artinya kalau kita melempar batu kepada orang lain, batu itu akan kena di kemudian hari ke kita. Jadi jangan sekali-sekali membuat kerusakan, kegaduhan kepada orang lain kalau emang itu tidak benar. Gunakanlah kata-kata kita, ajaran Dharma kita ke hadapan orang lain dengan jalan yang benar. Dan gunakanlah pikiran kita ke jalan yang lebih baik. Dan perbuatan kita diyakinilah sebagai jalan Dharma. Jadi bukan hanya sekedar Trikaya Parisuda saja, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran ini menjadi ajaran yang lebih baik. Selain itu, api sebagai simbol penerangan. Jadi api juga memberikan cahaya. Secara filosofis, cahaya dapat dimaknai sebagai pengetahuan adiwidya, sedangkan kegelapan dapat dimaknai sebagai awidya atau ketidaktahuan. Jadi api ini dicerminkan sebagai penerang pengetahuan, jalan pengetahuan sejati. Kalau kita sudah posisinya gelap, awidya, ketidaksadaran dipenuhi dengan kegelapan, kebencian, keirihatian, dan sebagainya, dan kita tidak disinari oleh yang namanya api itu sendiri, itu akan membuat diri kita terjebak dalam bahaya itu sendiri. Makanya kita mengenal yang namanya api. Api sebagai simbol cahaya, simbol penerang, dan takap itu penutup. Jadi jangan sekali kau menutupnya, karena kalau menutup akan tertutup seperti terpurung di dalam kura-kura itu sendiri. Jadi gunakanlah api itu sebagai cahaya cerminan agar kita bisa berjalan ke jalan pengetahuan sejati atau jalan Dharma.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di dalam Bhagavad Gita 4 sloka 37, yang dimana Sri Krishna menjelaskan

melihat artinya sebagaimana api yang menyala membakar kayu menjadi abu, demikian pula api pengetahuan membakar skala karma. Jadi sekolah sloka ini sangat relevan dengan makna api takep. Artinya api tidak hanya kita lihat sebagai api secara fisik, tetapi juga sebagai api pengetahuan dalam diri manusia. Ketika seseorang memiliki pengetahuan dan kesadaran dharma, dia akan mampu membakar kebodohan, ego, dan berbagai kecenderungan negatif dalam dirinya sendiri. Nah, selain itu juga ada fungsi api takep dalam kehidupan beragama, di mana api takep memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan beragama. Yang pertama, sebagai sarana penyucian. Api digunakan sebagai bagian dari proses penyucian dalam berbagai kegiatan keagamaan.

adanya api, tanpa adanya cahaya, semua tidak ada artinya. Karena cahaya atau api itu diibaratkan seperti Brahman, kehidupan. Makanya apapun dalam suatu upacara harus diikuti dengan tersedia dengan api itu sendiri sebagai sinar cahaya kehidupan. Selain itu, simbol Agni, di mana api mengingatkan umat Hindu terhadap Agni sebagai kekuatan suci dalam yajna, di mana sebagai penerang dalam suatu upacara yang ada. Selain itu, sebagai penerang atau memberikan cahaya, secara filosofis mengingatkan manusia agar senantiasa mencari pengetahuan dan kebenaran. Selain itu, sebagai simbol transformasi, di mana sesuatu yang dibakar mengalami perubahan, demikian pula manusia diharapkan mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak baik menjadi baik, dari adharma menjadi dharma. Sebagaimana kita menggunakan kehidupan yang baik ke jalan yang baik, itulah akan mendapatkan kebaikan pula. Selain itu, sebagai pengingat pengendali diri, api memiliki sifat panas dan dapat membakar. Hal ini dapat menjadi gambaran emosi manusia, di mana kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membakar hubungan dengan keluarga, teman, bahkan masyarakat. Karena itu, api mengajarkan kita untuk mengendalikan api dalam diri. Selain itu, api takap dan konsep panca mahabhuta juga di dalam unsur ada unsur teja sebagai unsur sinar atau cahaya itu sendiri, karena di dalam panca mahabhuta ada terdiri pertiwi sebagai unsur tanah, apa sebagai air, teja sebagai api, bayu sebagai udara, dan akasa sebagai ruang. Jadi unsur teja ini memberikan panas dan cahaya dalam kehidupan manusia. Unsur tersebut mengingatkan bahwa kehidupan membutuhkan energi, tetapi energi tersebut harus digunakan dengan sebaiknya, benar dan sesuai dengan jalan dharma. Api dapat memberikan manfaat ketika dikendalikan, namun api juga dapat menjadi bencana ketika tidak dikendalikan. Begitu pula dengan pikiran, perkataan, dan emosi manusia. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita, semua akan berjalan sebaik mungkin. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, semua akan hancur berkeping-keping. Dan itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Mungkin tidak sekarang akan mengalami hal tersebut, tapi di kemudian hari, mungkin di keturunan selanjutnya, itu akan menjadi suatu buah karma yang akan ditunggu di akhirat seperti itu. Nah, selain itu juga api takap sebagai refleksi kehidupan, di mana pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita bisa mendengar renungan yang dapat kita renungkan saat ini, di mana api mampu membakar sesuatu yang ada di luar dirinya. Tetapi manusia memiliki kemampuan untuk menyalahkan api kesadaran di dalam dirinya. Jadi, karena itu ketika kita melihat api takap dalam sebuah kegiatan keagamaan, jangan hanya melihat ini adalah api untuk upacara. Tetapi mari kita renungkan apa yang harus saya sucikan dalam diri saya. Apakah masih ada kemarahan? Apakah masih ada iri hati? Apakah masih ada keserakahan? Apakah perkataan kita sudah menyenangkan orang lain? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan jalan dharma? Apakah kehidupan ini sesuai dengan diri kita? Inilah nilai-nilai spiritual yang jauh lebih penting yang kita harus pahami. Nah, di dalam sloka tentang api dan pengendalian juga menawarkan di dalam bab 4 sloka 37, di mana mengajarkan yang namanya

Secara sederhana, kita bisa maknai bahwa hendaknya seseorang mengangkat dirinya sendiri, jangan sampai merendahkan dirinya sendiri. Sloka ini dapat kita hubungkan dengan makna api takap. Api dapat menjadi simbol semangat untuk memperbaiki diri, tapi jangan sampai kehidupan kita justru dikuasai oleh yang namanya amarah, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Jadi, api takap jadikanlah sebagai api yang dapat menyalahkan yang namanya kesadaran, menyalahkan kepengetahuan, dan menyalahkan yang namanya dharma. Jadi, pesan untuk generasi muda dimanapun berada, untuk sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, untuk memahami api takap bukan berarti hanya mengetahui bagaimana api digunakan dalam upacara, tetapi lebih dari itu, agar generasi muda perlu memahami nilai di balik simbol tersebut, yang dimana kita diajarkan bahwa api diajarkan sebagai berani menerangi, bukan membakar orang lain. Berani membersihkan diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Api berani berubah menjadi lebih baik. Api menjadikan ilmu pengetahuan sebagai perang atau penerang kehidupan. Api mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, gunakanlah api sebaik mungkin. Nah, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari api takap kita belajar bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ritual, tetapi juga tentang perubahan kualitas diri. Ketika api menyala, biarlah bukan hanya ruang yang menjadi terang, tetapi pikiran kita juga menjadi terang. Ketika api membakar, biarlah bukan hanya benda yang terbakar, tetapi kebencian, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan dalam diri kita juga ikut terbakar. Mari kita jadikan api takap sebagai pengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwa nyalakanlah api dharma dalam diri, terangilah kehidupan dengan pengetahuan, dan sucikanlah diri melalui pikiran, perkataan, serta perbuatan. Dan terakhir, bermanfaatkanlah ke apa yang kita gunakan sebaik mungkin, bergunalah sebagai manusia sejati. Demikianlah khas dari sharing kita. Saya akhiri dengan Parama Santi.

otonan bojok silih tunggil tradisi utawi upacara ritual sane kelaksanayang oleh kerama Hindu ring desa adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Gianyar. Kinake cihna nyuciang utawi ngupah-ngupah bojok sane magena ring wewidangan Monkey Forest Ubud. Upacara puniki kelaksanayang nyabran tumpak kandang utawi tumpak uye. Dinake rahina jagat antuk ngaturang resi suksema ring sarwa satu utawi beburon. Inggih punika nemonin rahina sanes cara kliwon wuku uye. Tujuan utamanya ne inggih punika nyuciang watak bojok sane wentan ring Monkey Forest. Kalar pinake jalaran lunas karahiwan ring ide sanya widiwase mangda wewidangan desa setate aman, trepti lan harmonis. Upacara puniki pinake silih tunggil parikrama nganutin tri hitakarana. Pemekas nyane pelemahan utawi peketan sane becik pantaraning manusia sareng pelemahan utawi lingkungan. Ring pemuput upacara bojok-bojok punika pacang kesuguhan dedaunan, adeng, miwah, makudang-kudang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sekanan ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Suoraan. Ruohmia uvies myös kerros.

Sonntier, Sonntier, Sonntier.

106,4 MHz di Kiring Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayengger, akarai para pendengar sami, Om Swastiastu, Rahajeng, selamat pagi aturan titiang. Ayengger, sopun api getre, astengkare, sami stata kena kerahayuan, boleh kenten ngera karawi, taler pasti kesampun, diselimuti dengan berbagai macam kehangatan kenten. Ayengger, reng rahina becek mangken rahina redite 11 Oktober kali tali 6 likur kenten nge ya. Iya hari yang manis kenten nge raka arai niki hari ngalah mangken raka arai minap sampun ake sami sane metangi kenten nge sampun menikmati penyemangnya ne asruputan wedang utawi teh. Inge harus seperti itu ya minap yening sidang mau metangi pengke pasti ke sampun napi wasnane minum air putih utawi air bening ya utawi wentar akarai sane medue kebiasaan minum air hangat nika becik pisan nge mangda tubuh nika tetep terhidrasi ya siruning majapos niki rakarai pacang wentan napi wasnane berbagai macam aktivitas kenter nge planning ya ini sane pacang kemargiang ring rahinane mangken kenten nge wentan sane napi wasnane memiliki rencana untuk bersih-bersih nika pasti kesampun memerlukan tenaga yang ekstra kenten nge. Nah makin bersantai sejenak menikmati suasana pagi hari yang cerah mangkin nge. Ainge rakarai di wos sampun margi taler nge nge puja dari sandi sampun udah titiari ambara taler niki siaran surya puja niki sampun katur taler enggalah jam 6 mangkin niki tembang pembuka taler sampun katur niki wentan di wawu kaden aloh kenten nge saking beli demas rakarai mogi-mogi presiden terhibur ke mantan nireng niki renggalah mangkin pasti kesampun ranjing niki nge hareng rahajeng Bali ring informasi miwah tembang-tembang nah niki pasti kesampun jagi rinin titiang untuk informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali rahinani mangkin.

Aing ini ki titang itu saking bmkg.go.id nih kini yang ini indik perakiraan cuacanya nih pantauan cuaca ya prediksi cuaca nih kisane cerah nih kini reng kabupaten Jembrana Tabanan kabupaten Badung kabupaten Gianyar Klungkung Kenten ge taler dikiring kabupaten Karangasem Buleleng Miwah Kota Denpasar nih reng kabupaten Bangli niki terprediksi berawan rakerai. Inggi madak-madak je niki meja bos indik cuaca sida bersahabat kentan gini emang dan entan-entan kapi ambang ring cuaca siro ini rakerai kentan tapi wastane madui aktivitas meja bos kentan ngutawi kegiatan mana sida margi antar kemantan gini kalareng arus lalu lintas niki ring margi hayam urun merpitung dasar dan pasar kena titik yang bertugas mungkin rakerai titik yang pantau ring marginya nih seperti biasa ring hari minggu pasti kesampun agak tapi wasin nenten sepadat seperti hari biasa nge ya ring kalah-kalah mungkin niki rakerai tapi wasane makehan rakerai sani kantun ring fukubon suang-suang kenten nge ring ria jero ya tawi rumah masing-masing kenten nge menikmati waktu istirahatnya dari berbagai macam kegiatan ya di hari-hari produktif kenten nggih. Menawi meja bos dikira enggak lah jam 7 wawu mulai ramai kenten nggih. Nah, ini kesampun ring arus lalu lintas pengkajian iki ring sekitaran Hayam Wuruk Denpasar. Nah, rakerai sane kementen niki ring margi kan sampun nggih kenten ditian lunas rakerai alon-alon ke manten sampun nang ngebut-ngebut kenten taler pasti ke sampun tujuannya pun api mani nyantos selamat ke manten ring nyantos tujuan kenten nggih taler jenis sampun nganggen fasilitas margi pengguna jalan kenten nggih niki eling makten api sane patut kebakte yang nggih mendekadi wenten SIM KTP miwah tanda pengenal sane lianan kenten. Aing nggih karyasa punika titik motor ring kawentenan cuaca Provinsi Bali ring rahina limangkin makemiwa ring arus lalu lintas nggih. Ring widara kerai song-song sapun api meja bos Presiden Megatre tawi Presiden Munggah durus ki mantan nggih. Sebiang gatrenya ne niki ngeranjing mantan niki wenten interaktif ring kalah jam 7 ring line telepon 0361223361. Ingin saya makin ngirim sana kan temen ke dua ning wenton sana jagi yang lintang.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Memadet atau Nyuake. Memadet adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadet mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan.
1: Kesarang. Kompas, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz IKIR, Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing ngerak-rai mulai malin kisaran titiang dayu ari kenten nge napi wastane nyarangin rak-rai ringgalah mangkin. Niki di bawah minta sana sampun ngeranjing susumu banget ya, ampun selit-selit niki ngeranjing. Kemauan untuk interaktif dua lengan niki nge ringgalah jam pitu wabu ungkah titian interaktif rey ambarang nge sali mangke niki lu gerang titian to nyoba informasi ke dumun kenten nge niki napi wastane informasi ngeninin ini kesehatan. Inge rakeraya ini mau sangring kesehatan ngiring sarang-sarang niki mengulik kesehatan sane melarapan untuk bahan-bahan herbal nggih. Sinalih tunggal niki rakarai niki wenten ring dapur bahannya ini wenten ring dapur kenten nggih ternyata juga berguna niki ring kesehatan. Kira-kira napi ke niki rakarai nah niki kawentenan cengkeh kenten nggih. Astika sampun sami uning indik cengkeh kenten nggih. Cengkeh niki kuncup bunga kering ya yang memang beraroma kuat dan juga berasal dari kepulauan Maluku Indonesia nge. Ring Bali seuning titian niki ring bagian Buleleng akeh keten nge kementan niki untuk punya cengkeh keten inge pasti kesempun lian kawigunanya nih ring bumbu dapur cengkehnya nih talan niki berfungsi ring kesehatan rakerai niki titian ngutip saking napi wastane rri.co.id ngeninin indik cengkehnya nih. Nah rakerai yang biasanya memang senapi wastane wilson metangi kenten ngeh niki medue kebiasaan minum air putih minum air hangat kenten ngeh niki bisa dicoba rakerai ternyata wenten ngeh air rebusan cengkeh nike ternyata makeh pisan taler niki kawi gunanya nih. Nah pasti kesampun napi wastane rakerai presiden mencoba kenten nge yang ini sampun kuningin untuk kawi gunanya nih niki air rebusan cengkeh niki. Cengkeh rakerai medue sejumlah senyawa aktif nge termasuk eugenol dan antioksidan ring kandungan punika sampun nge air rebusan cengkeh niki kerap dikonsumsi untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Nah untuk manfaat yang akan rakerai rasakan kenten rakerai tatkala sampun mengkonsumsi air rebusan cengkeh niki rakerai preside ge air rebusan cengkeh nike ngewantu untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ingin niki preside ngewantu mengurangi keluhan kadi pencernaan ringan kenten ge kadi kembung mual kenten ge rasa tidak nyaman pada perut. Nah sire niki medue napi wastane kebiasaan kadi niki kenten ge minap mau mutangi sampun ngerasa yang kembung kenten ge mual niki. Nah niki mungkin bisa dicoba kalau niki presiden membantu menyegarkan mulut. Nah pimaleh wau mutangi niki rasa utawi bau mulut niki tidak nyaman rasanya nih tidak enak niki bisa dicoba juga dengan air rebusan cengkeh kenten ge rakerai duane ring cengkeh niki medue sifat antimikroba niki presiden digunakan kenten ge ada dos perawatan mulut. Ainge nika kene informasinya nih meja bos malah sobi anti tiang untuk informasi kawigunan air rebusan cengkeh kita nih panten bosan ya menikmati mantan nih kayak ayam wantah toyo putih kayak mantan tawi toyo pure toyo anget. Niki mungkin bisa dicoba untuk obat herbalnya bisa nikinge dari air rebusan cengkeh. Selain makin ngirim sana ke numen nih dua nih mantan sani jaging lintang.
1: Aduh ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Rengdesa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sile tunggil warisan budaya adiluhung sane sampun kelokah kantos kedurun negara. Seni puniki madue sejarah sane mepaiketan ring sejeroning kauripan krama Rengdesa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Ideo Agung Api utawi Cokoda Agung Api saking Puri Singapadu sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grika. Tios ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu medue cihna khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianin sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning kesenengin pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh, minekadi, topeng bebarongan, sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan, miwah, sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral, miwah hiburan, sekadi topeng sidekarya, topeng dalem, celuluk, miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin, tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman

106,4 MHz di Kirim Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngera kerai, muali malin ki sarang dayu ari nyareng ngera kerai, ring rahajeng Bali. Oke, informasi mewati bang tembang, niki nge jaga turang titiang. Inge di bawah sampun mentan kali tembang, niki nge nyareng ngera kerai, ring semengi mangkin. Kenten nge minaf sampun meranjak niki ngera kerai, menjalani aktivitas, kenten nge usan menikmati penyemengiannya. Utawi kanton genten nggih menikmati minekadi hangatnya wedang utawi teh utawi air hangat kemanten ya. Utawi wenten sani sampun mencoba niki air rebusan cengkeh genten nggih kadiwasit yang wau niki mau sang ring kawigunan utawi manfaatnya nih saking air rebusan cengkeh. Hingga di wawentan ya, kadi menjaga kesehatan pencernaan, rakai taler menyegarkan mulut ya. Yang suka bau mulut niki biasanya pagi-pagi baru bangun niki bisa coba niki ya rakai mencoba untuk mengkonsumsi air rebusan cengkeh. Taler mentan niki membantu meredakan batuk ringan. Nah yang rasanya sudah mulai merasakan gejala-gejala sungkan tawi sakit kentang rakai kentang ya diawali dengan batuk ringan. Nah bisa niki rakai diredakan dengan air rebusan cengkeh. Jadi ketika tenggorokan iki terasa gatal nggih rakerayu tawi mengalami iritasi ringan kenten nggih sensasi hangatnya dari rebusan cengkeh niki presiden memberikan rasa nyaman pada tenggorokan. Talen niki pastikan sampun memberikan sensasi hangat dan jewantaharing tenggorokan kemantan melainkan juga hangat pada seluruh tubuh. Nah, nenten jawantah ring pagi hari kemantan niki preside ke konsumsi rakerainya utawi ke inum niki ring malam hari pun juga bisa niki salah satu pilihan minuman hangat. Nah, niki rakerai dengan air rebusan cengkeh niki kedadosan sile sununggil nggih pilihan minuman sani berbahan rempah untuk melengkapi pola hidup sehat rakerai soang-soang nggih. Aing nggih karya sapun iki titik yang matur niki ngeninin indek manfaatnya nih kenten nggih meminum air rebusan cengkeh yang bosan sekali kenten nggih hanya minum air hangat kemanten tawi air biasa pada pagi hari bisa dicoba niki air rebusan cengkeh. Mungkin rakerai wentan sane metaken napi kemanten ya kenapa pagi-pagi harus minum air hangat kenten nggih niki titik yang lansir taler iki saking alodokter.com kenten nggih wentan kudang-kudang manfaat ya minum air hangat di pagi hari. Kadi meredakan hidung tersumbat rakerai nggih, taler meredakan batuk berdahak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi sembelit. Nah, niki taler mengatasi kedinginan, mencegah dehidrasi ya paling utama niki, meningkatkan fungsi sistem saraf, menjaga mood, tawi taler niki menetralkan racun. Hai nggih kadi asapun niki titik yang nyobain informasi nggih, mugi-mugi presiden mbikeno niki ring semengi mangkin rakerai sani mangkin durus sampun rakerai memali malihan aktivitas talet yang ngaturang rahajang dumun majang umat Hindu Sedharma duaning mangkin hari Minggu tawi raine redite mangkin nepe sampun rainan suci tilem kenten nggih rahajang dumun nggih minap rakerai sampun kiniki antung margi yang Sudarma duwe kenten nggih dados umat Hindu enten sani maturan kenten nggih dawuh diwi sampun niki taler memargi antuk tumpak wayang enten atur piodal ring banjar utawi ring pura soang-soang sampun mewargi antar niki nggih sane makin ngiring malih mesandekan pacanyangre ring kala jam 7 rakerai jaga ini titiang rakerai antu interaktif meja bos nggih mau sang ring topi-topi aktual saking sudut budaya.

Selamat pagi, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Danu Andika mengatakan Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan uji coba perlindungan sosial digital Perlinsos secara menyeluruh dan hingga saat ini sebanyak 652.000 kepala keluarga telah mendaftar melalui sistem tersebut. Dijelaskan, Bali mulai mengikuti perluasan uji coba sejak Juni lalu bersama 41 kabupaten atau kota lainnya di Indonesia dan telah memiliki perlinsos digital. Rahmat Danu Andika menambahkan, pemerintah menargetkan 48 juta KK mendaftar secara nasional hingga akhir 2026. Berdasarkan pada proyeksi dari total sekitar 96 juta KK yang menjadi sasaran pendaftaran. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baris Babuang. Sesolahan Baris Babuang utawi saniketah kebaos Perang Papah inggih punika tradisi budaya pinaka warisan leluhur sanikelaksana yang oleh krama ring desa adat Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papah biu pinaka senjata saneka anggen ngebuk musuh. Tradisi puniki kelaksana yang tinaka simbol ngicalang sengkala, gering, miwah merana saneng rusak ring sejeroning kehuripan krama, taler angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning para yowana ring desa Pengotan. Baris Babuang utawi Perang Papah puniki kelaksana yang nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manut penanggalan Bali. Sane merupa pahan saking parikrama piodalan Ide Betara dalam pingit utawi Wali Betara Kerta ring pura Bali Agung Desa Irika. Sedurung meperang, parikrama ngemargiang pemuspan. Wawur aris para yowana mesolah keiringin suaran gamelan, saling getok, saling gebuk, lan saling bulat nganggen papah biu. Ya diaston wenten pemilat sane kanin, tan pisan wenten sane medue rasa gedek. Tatu punika kaolesin minyak, talar kesiratang tirta suci saking pura Bali Agung, saneka percaya presida kena ringgalah ewengi utawi kalih rahina.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kita kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Niki mulai malih niki sarang titiang dayu ari nyarangin rakerai ringgalah makin sampun ngeranyi ringgalah jam pitu nge. Ainge raja nomor nakerai, selamat pagi malih aturan titiang, selamat beraktivitas dan salam sehat pasti kenge. Astung kare niki sarang sami rakerai pendengar titiang sami kenten nge status sehat ya, selalu dimudahkan segala urusannya nge. Kalau reng rejeki astung karem melimpah dimanapun datangnya nge. Nge rakerai punika sampun pengabdinya nih ya, memberikan tapi wastane nge energi positif kenten nge mengawali hari kita tapi malih ring rahina rediti mangkin tanggal 11 Oktober kali tali 6 likur. Tala terantitan niki rahajeng majar umat Hindu Sudharma mangkin niki ranjing ring tapi wastane rahinan suci tilam kenten nge. Durus niki magi yang sudar memiwas sugina sukare duwe astengkare margi antar ke manten. Ingin wani sampun di wawon niki kau kan untuk siki tembang wenten tembangnya nih saking mo mang Trianti bangun kepupungan. Ingin sangat relate sekali rasanya niki rakerai duaning karena pewasannya uning mangkin rahina redite tapi hari minggu hari libur hari off. Nika sampun nge jadi mungkin disengaja mentangi agak siangan kenten ya tapi wasannya lebih memanfaatkan waktu yang tuh beristirahat nambah sedikit jam bubuknya. Ingetan kenapa ini kesampun artinya recharge kembali energinya serung benjang pacang mewali malah untuk beraktivitas kenten ingin mungkin tersidat terhibur ke mantan anto tembang di wawu nge tala sani mangkin niki kadi positif yang wawu harak rai rintiti harak rai anto mabrik bagan tawi bertukar cerita ya pakak bertukar pengalaman talur nge mau sang rentopi aktual saking sudut budaya. Ingge di wawu sampun iki penyemangnya nih reng air rebusan cengkeh kenten nge taler air hangat pagi-pagi kenten nge sampun niki rakerai ditemani dengan yang minuman kadi wawu kenten nge sani mangken reng makanannya atau penyemangnya atau penimbalnya nih kenten rakerai pasti ke sampun niki rakerai ring semangnya pun niki sudah digagapin. Ingge tumasina sampun jajanan pasar lokal kenten nge wenten tumasina pisang rai wenten tumasina jajo ngolongol kenten nge cerorot kenten dan yang paling utama biasanya ya ning dayu pribadi niki lebih suka di salah satunya jajanan pasar ya favorit dayu pulung-pulung ubi. Inge si rasanya seneng niki sarang pulung-pulung ubi yang menawarkan rasa yang manis gurih agak asin sedikit. Tengahnya nih kenten nge menten gula biasanya ya dengan identik warna khasnya merah keemasan oten ya kuning kemerahan aduh gimana ya bilangnya ya. Nah nika sampun rakerai nge tapi wasane pasangan yang serasi niki saya bilang rakerai menikmati wedang ya nih utawi teh kenten nge. Ainge ini mau sanring pulung-pulung ubi memang mikirnya ring Bali pemekasnya nih rakerai pasti kesampun tidak jarang mendengar pulung-pulung ubi nge. Nah niki akeh pisan wenten ring pasaran kenten nge niki termasuk jajanan tradisional khas Bali kenten nge yang memang terbuat dari bahan dasar kadi singkong parut wenten kelapa parut dan juga garam dengan isian di tengahnya niki wenten gula merah tapi gula aren ya di bagian dalamnya. Nah, ini kayak ada informasi ya yang belum tahu minap sarang pulung-pulung ubi mungkin sudah tergambarkan rasanya. Nah, mungkin sana yang sempurna uning minap rakerai adakah sebutan lain dari pulung-pulung ubi niki kasih rakerai soang-soang rewida rakerai soang-soang utawi rakerai sanenanin ngarianin kenten nge mungkin bisa dibagi resep rahasianya mejubos. Nah, dados mungkin nge munggah ring line telepon 0361223361. Wow, ternyata sudah ada yang gercep niki numah pulung-pulung ubi. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yo namo sida.
0: Oh inggih yo namo sida. Oh my genam nih ketan.
1: Tiang sampun ring pasar tabanan.
0: Be, ampun niki.
1: Dayu Ari Ring Perempat RRI dan Pasar Bali.
0: Sudah di tempatnya masing-masing.
1: Ya. Yang kagum.
0: Ada kagum.
1: Menjadi penyiar Perempat RRI, tiang kapan akan bisa jadi penyiar?
0: Mangke kan
1: karena ampun. Sudah umur tua.
0: Tidak ada yang tua. Sami bajang-bajang dikit ya.
1: Tapi walaupun umur tiang tua, tetapi hati tetap 17 Agustus merdeka.
0: Nah, Nika sampun. Tetap still young, still muda, masih muda.
1: Karena kita dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi manusia. Pakailah pemikiran yang terbaik. Dengarkan Agung Dayuari lagi siaran.
0: Wah.
1: Menggelegar.
0: Aduh.
1: Perempat RRI menggelegar.
0: Menggelegar. Dan cuma penyiarnya tetapi juga pendengarnya taler menggelegar. Ya.
1: Yakin Dayu, makin kan renan ya. Mulai rago umat Hindu. Nah terus rago ngeroroh pengupo jiwa angon maturan, angon atau kekeluargaan, menyambut raya. Ya nado dan lebihan angon medano-dano.
0: Berbagi
1: rezeki. Aman wenten, aman ten kangiang metalang ya.
0: Mungkin pun yang nikang kenten nampun juga sehat berarti Bu Vera.
1: Sehat kena. Dulu kan ya ada suka ada duka.
0: Pas menyalawi harus kenten dong.
1: Ada kaya tetapi kekayaan yang satu-satunya Perempat RRI menggerakkan hidup yang Dayuari.
0: Astungkar.
1: Walaupun dua hari tidak dapat.
0: Dua hari ya. Be, kenapa itu? Ya, pondasi tidak kuat.
1: Skill kita agak menurun.
0: Oh gitu.
1: Niat yang penting kan bisa ketawa.
0: Nah.
1: Karena harga ketawa itu mahal Dayu.
0: Oh mahal.
1: Mahal sekali. Coba kalau di rumah sakit banyak teman-teman mimpus. Gak bisa ketawa.
0: Betul ya.
1: Ya semoga kawan-kawan kita yang sakit cepat sembuh nge.
0: Astungkara gelis kena.
1: Nge. Karena ini Perempat RRI kita untuk apa namanya gak menggerakkan hidup kita walaupun dia sakit, walaupun kita sehat.
0: Iya.
1: Harus kita bisa ketawa.
0: Harus. Artinya memberikan ruang positif nge Bu Vera.
1: Bener. Keliling dunia nge. Tadi sirup ngoleh sirup ngoda kelopok. Pang maro buka cepang gede ten boleh Dayu.
0: Ten boleh nge.
1: Diki kan sampun gede di Perempat RRI sarang Dayuari.
0: So sweet. Di Pasar Tabaran menten pulung-pulung ubi Bu Vera.
1: Ada maro lebang rejek.
0: Kebus.
1: Bisa empat nyangin teh wedang kopi deh.
0: Masa. Arep.
1: Karena sampanana kenten Dayu.
0: Berarti sama niki kentennya namanya juga pulung-pulung ubi Rike.
1: Ingge.
0: Tak kira menten nama lain.
1: Aja pulung-pulung kan.
0: Aja pulung-pulung.
1: Dan pulung-pulung selo mandriki.
0: Oh, pulung-pulung selo ya.
1: Makan bahan ke selo sawi, selo kapuk.
0: Selo
1: kayu liu banyak namanya selo sawi, selo kapuk, selo kayu. Selo bone len iko kena.
0: Oh, kenten.
1: Usan yang lab-lab dona sane kan.
0: Oh, lab-lab dona kenapi?
1: Ngejukut.
0: Padut je kadang cang gen.
1: Tapi malih nyangin mulut we seleng we jen.
0: Oh we. We sedut ya makin napi niki dereng nampak nyemang pulung-pulung.
1: Ayap.
0: Bada lacur tiang. Lah kuda dikajen pulung-pulung ubi ni ke di
1: 1000 dah yuk.
0: 1000 satu bijinya.
1: 1000 atau siu rupiah. Per butir yang tiang kelipekan niki nyaman tiang ni kerok gak ngadap.
0: Oh kenten. Berarti Bu Vera sekali
1: uang sali.
0: Kali boleh.
1: Dan kacang hijau bungkus melinci doang sali ini loh. Kenten betiang.
0: Mbak Bu Vera pasti suka nawar nih ya. Ampun jisiu nyanan tawar bin mangatus.
1: Jadi pulung-pulung dua do kan nyak nih kak. Udah datang 4000.
0: Oh, tanya siu doang tali ya Siki.
1: Beli emas namanya gram ini 3 juta.
0: Doang beli pulung-pulung ubi nge, apain warnanya emas masih nge. Oke,
1: okay. Yang tidak yuk, ngelibukan tadi kau nge. Jangan maru lebang nih, maru lebang aja nih, ampun nge, mana agak nge tenan.
0: Agak napi ya?
1: Agak nyam.
0: Dan cara Bu Vera
1: napi. jangan bareng anten, kan raga kan anget nih kok.
0: Beratu, kena tampar rasanya.
1: Kalah cucu paling saling kaprak, saling kaprak.
0: Kena tampar ya, tiada.
1: Sayang Adi, sayang beli.
0: Oh, kenten. Beh, Bu Vera ngena aja niki Bu.
1: Yang sing raga bisa menyadari nge untuk anak-anak ini generasi penerus.
0: Artinya
1: orang anten ngejaga kerukunan.
0: Nika sani mewah tala. Menjaga
1: harmoni. Karena kita nih di Bali banyak ya apa namanya udah publik, udah koran, udah media, udah banyak perceraian ayo.
0: Nggih, banyak kasus. Ya, sengkarnya bisa cepat terselesaikan dengan hati yang damai nggih Bu Vera.
1: Iya, jaga kerukunan, kedamaian, makanya kita harus hidup berbagi pemikiran atau rezeki. Ya, minta amplopnya barak-barak. Bapak Ung Karno kirim.

0: asal pun Bu Vera munggah, Niki yang lainnya ayo turun-turun. Nggih Bu Vera, suksumo banget sampun boleh nggih ternyata di Tasar Tabanan. Tapi wasane harganya satu biji 1000 sampai 2000 ya. Kata Bu Vera niki mendingan beli pulung-pulung ubi daripada beli emas. Iya dia pun niki warnane patah emas kenten. Tapi ini investasi bagus lah rasanya nggih. Langsung saja kembali ke topi niki rakar ai durus niki yang ngukur Bu Vera ngeranjing ya. Ring line telepon 223361. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayu Semang, Dayu.
0: Ah, Rahayu Semang, Patok Ancung.
1: Iya, Dayu. Mene boleh sangkil.
0: Aduh.
1: Piang-piang misalnya.
0: Napi?
1: Napi, piang-piang misalnya. Oh, boleh sangkil, mangkin.
0: Impial jembatan ke Perompat.
1: Kena, Dayu.
0: Kena, Titian. Patut kena.
1: Karo,
0: kita pun api makin kegiatan.
1: Jadi impornya kalah pencet. Itu san nyawak.
0: Oh
1: iya.
0: Oh kenten abe. Berarti harus siap-siap niki malam-malam nih.
1: Niki semua tengenah dia.
0: Nah tengenah dia.
1: Ampura-ampura niki sila karena awan. Oh geng biang yoga.
0: Ah niang yoga inge pasti. Napi?
1: Bu Vera wau nih.
0: Nggih, Bu Vera ibu menggelegar kita.
1: Nggih, ibu emper-emper. Ibu fair sinten-sinten ngelaten ke fair kan.
0: Oh, jak fair Bu emper-emper.
1: Nggih, rajang sambil jari-jari di pasar galung kayak gini.
0: Nggih.
1: Tapi pun tapi asli
0: deh. Ah, pulung-pulung. Pulung-pulung ubi.
1: Pulung ubi. Rasane jan pisang.
0: Ah, beh favorit Pak Atun Mancung niki nggih.
1: Duk lumun teng entar. Nah, entar Mas Aselo Sawi pidan di Tegale, Kalaput. Kiki.
0: Oh, Kiki.
1: Nggih. Gembiang, gembiang. Seri tiang ya.
0: Inge.
1: Niko sampun dan nyok. Jadi niko sampun pulung-pulung di tengahnya dagingnya nenggula Bali.
0: Gula Bali.
1: Ingat penepitan.
0: Ah ingat tapi peragaan ngarian niko.
1: Nge. Ane mau goreng. Telur wentan pulung-pulung sana mau kukus satu.
0: Oh wentan gie.
1: Ini niko becek niko nyangelan.
0: Nyangel dados nih. Oh kenten.
1: Kalau dayu jadi ngarian kenten topi ane lumut-lumut jak mekito bumbien
0: ngai. Mang karyan mangken ah jan siki. Oh,
1: mental mangken enten ke pasar ten boleh-boleh.
0: Oh, kenten.
1: Mangken abian tiang ring pasar.
0: Ring abian pasar.
1: Yen dumun wa uring tegalat
0: pada zamannya.
1: Nggih, kenten kali kenten becik jati.
0: Berarti Dika ajen pulung-pulung ubi kuda tetap 1000 juga?
1: Ah, mangken nggih amun iko entar saya ngandal ning kenten lewat.
0: Kenten.
1: Ya, per bungkul.
0: Oh, per bungkul.
1: Kadang-kadang tiang pas kene cerewe apa banjo ten man 6-5 kali.
0: Heran masih dagang ijo man bati.
1: Ten tiang man bati pak ampun batin bu ampun luwe ke tiang pang boleh saya mau belanja mau bakti ke.
0: Ah, ini kemanis.
1: Kenton pulung-pulung ubi bu wajak pas cenik ke ketuang.
0: Kenton nyak aja terena 5-6 nih kak.
1: Ya, padahal pun gede ke cenik masih orang pasang yang nemang kali sing kita ya.
0: Minap tiang penyinga terpatun mancung nih ke cenik.
1: Cenik kita buat tiang mau yang pambeleh kan yang lebih kencik kegetuang. Baik masih dagang ini tiang sing pak tiang buat tiang beli ada tiang balik yang benar.
0: Kewah ampun.
1: Wah ya benar-benar saya ingin anak batin lah buat jalan balik ke kan.
0: Oke, okay, tapi ya, telas je yang 6 nih ke Pak Tun Umas, 6 biji nih ke telas peragan.
1: Emang, kemarin
0: betul.
1: Dengan satu hari itu aja telah mengkirang sudah.
0: Oke, okay, kirang.
1: Awalnya nah, nih kau yang pisang sebuah ngeton.
0: Kenton, tapi memang khasnya nih ke pulung-pulung bi tengahnya nih ke cuma gula aren kemantan daging ini ya Pak Tun.
1: Gula Bali.
0: Gula Bali.
1: Gimana wentan sering kukus? Mending tiang emasnya mau kukus
0: kan. Oh, tapi arang yang tentu yang manggih ini mau kukus?
1: Iya, yang beli di jaya, beli jati. Boleh tiang emas.

0: lo ngarean pelidit yang jaga
1: kentan
0: kukus yang ke pantan menggoreng
1: pas dawak napi mantan yang ngareanin pulung-pulung
0: iya kentan kan di kene nih ke di pas yang ke pasar nenumas beras merah kalau kentan panggil yang selong pun pelut ya tumas ya ampun nih
1: ke kentan
0: iya nih wandang ke ngarean beda-bedan ten ya karuan
1: ten karuan
0: di tepang perang bakat mantan itu
1: tepang perang bakat
0: ya ampun bakat cuma ambil dia
1: nah nika sampun dong baca 6 bulan tiba 6 bulan cepok
0: ya kan gantosan nak nampak masih pasar nak tiang nak ngeduang minggu ngeminggu nama beras merah kentan nanti
1: kentan
0: mengui
1: inge
0: kalau ngentiang selnya dino haring nasi pas merah
1: inge sehat berarti nge mas tungkara
0: itu nasi ini kan nyam dan nafi nampeng becek
1: nampeng becek ya
0: lelat lelasan nasi nyam lelan harganya mahal beli kewahan.
1: Nah, kentan. Yang penting kan sehatnya nih ke dangan kepanggi.
0: Ampun. Biar kentan dasen Bu Ana saking uang ayo gede, boleh nang gratis.
1: Nah, kentan tapi kode makin kewahan.
0: Ingin,
1: ampun menduga-duga, prasangka, ampun. Ingin patut, suksema. Ampun uning tiangnya.
0: Gembel Sri ampun kini dah tapi gatun kengirahan. Talas betul deka ini kita gak nggak ada rahayu ni. Talas sami sweetro ni kini ngiring-ngiring ngarian pulung-pulung.
1: Ngiring.
0: Nah wentan sembahan kau putih saja ni kau.
1: Masa.
0: Ini lagu lawas.
1: Okey.
0: Semua ada yuk.
1: Ngiring.
0: Pamit. Oh, di santi.
1: Inge, susah banget niki Pak termancung sampun pulih nyarengin nge. Inge, niki pasti kesampun sami tertarik kentan nge pacang munggah ring ambare mau soring pulung-pulung ubitan. Kenapa rakaraya malah jebas malih wenten galas sana makin ngirim sandekan dumun duening wenten sani jagi ngelintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
6: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
7: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
8: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
9: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

0: 106,4 MHz dikirim prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai gara karai sampun kater niki galah gara karai musandekan sana makin miring lanturang makin niki mau sangring pulung-pulung ubi. Hai ngeri wos sampur menten niki ngeranjing kenten nge menten Bu Vera saking Pasar Tabanan. Lalu niki patur mancung ring bidang kapal nge. Tadi pernikahan patur mancung ternyata menten dua versi ya. Rakarai diolahnya niki pulung-pulung ubinya nih. Presiden niki digoreng tapi dikukus nggih Pak Tur Mancung nggih. Hai nggih, mangke favorit akara yang mana? Nih digoreng napi makukus kentengnya terus mangke ngeranyi ring line telepon 223361 mau saring pulung-pulung ubi nggih. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Kena-kena tidaye.
0: Ah, titiang kena astung karep. Pak Yanarbo sapunapi.
1: Titiang talar menanang jino.
0: Ence. Aduh, astung karep. Sehat.
1: Siang kali mau payas.
0: Payas napi nih kampun nyak bagus.
1: Gula bagus,
0: abi,
1: ayu, ampun lurus,
0: ampun yang metaksu payasan,
1: ampun niki, ampun aing mau kepeng,
0: napi ngarian aing sebang nih,
1: niki gumbiang yoga nyarangan tuh dayu,
0: miring gumbiang, maju bos niki nih,
1: di bisanya napa petiwi calon narang jam kalih wawusan tuh dayu.
0: Oh, beh. Man mangken ten nduk Bayu megadang nika.
1: Lah ampun biasa wasanya mah kayak megadang nduk ya kenten. Jam 5:30 mau tiang kenten bangun kepekan kepupungan.
0: Yo beh. Napi rada kepekan kenten sarang tuge ah.
1: Ngenu masakar don cepet kenten napi wasan kemang rampai
0: kenten rampai angin mangkin napi kenten
1: angin mangkin langanan niko nah kenten mangkin tilam kan kenten
0: nggih betul sekali
1: nggih mangkin tiang ampun ripono niki ngajeki aja ngayah kenten beli kenten
0: oh kenten
1: nyak cos nih
0: oh payasan kadi kemarin kadi daun bibi
1: makin mau udang mau saput
0: oh kenten versi-versi baik
1: versi ngatur ngayah
0: oh, ngatur karyo anak makaryo kenten nah setengkara
1: modal suara mantan niki
0: modal suara abe sarang si kipe
1: kangyang kenten itu aja
0: Men biasanya di Pak Yanarbo di ngatur-atur ayah nih ke Wenten nak Kenten ngatur sangan jadi pulung-pulung ubi
1: Wenten yang biasanya pulung-pulung ubi dan sudah ya
0: oh dan ya
1: ya paling ya jajau Kenten aja kukus Kenten
0: jajau kukus
1: mau daging kacang
0: kacang
1: mau daging selo Kenten
0: Kenten nge
1: mau daging jagung Kenten mantan ya jajau Bali ini kok jajau lapis raklak Kenten
0: betul-betul
1: ini kita tuh dayu
0: ngiring ini munggah balik bos tapi wastane kapan terakhir niki Pak Yan ngajeng pulung-pulung ubi
1: yang ngajeng pulung-pulung ubi ini kok asatnya ngepuang ngetelun
0: oh dong sering numas sering pasar
1: sering numas sering pasar nanging nemo goreng tuh dayu
0: oh tapi sounding Pak Yan wenten ternyata yang mau kukus nih ke Pak Yan
1: wenten yang mau kukus kenten
0: oh tiang nembe nih kimirang
1: wenten yang mau kukus yang mau kukus ane senang dan melengis-lengis ane mau kukus ya tumas kenten
0: men kadi Pak Yan paling senang nih cene ke mau kukus napi mau goreng
1: yang napi jok wenten nih kau senang tiang kenten
0: jok popolos satu
1: nih milih-milih mau kukus wenten kayun wenten kayun
0: kenten
1: ya di warung-warung akhirnya ini mau goreng
0: mau goreng jaki ini mau goreng ke sampun untuk warnanya di mau kukus apa aja kali ini mau goreng nih kok Beda.
1: Yang aneh mau kukus agak kuningan ya niko, aneh mau goreng agak kecoklat coklatan ya niko.
0: Oh, ada efek kentennya nggih, tapi wadane tenje puun ya, mateng ya, banget.
1: Mateng puun dan niko. Yang goreng kenten harus bak lengis nito dah ya.
0: Inggi.
1: Inggi, sing tadi bang lengis tengah, yang bang lengis tengah lebang siba ya niko.
0: Oh, kenten. Ya. Yang lebang siba niko, napi pun napi dadosnya di pulung-pulung ubi ya.
1: Selo ne, wenten lebang siba, ulau ne, ten kenten ten lebang luwung di tengah ne kenten.
0: Oh, suwe kenten proses so kentennya mateng pulung-pulung ubi ya.
1: Dan ya, yang goreng kebiasaannya yang goreng niko harus harus nyilam pulung-pulung ubi niko dan harus menah dua lengis.
0: Harus nyilam. Nyampe 30 menit niko Pak Yan.
1: Dan nyampe dan paling 15 menit.
0: 15 menit mantan. Yang penting nyilam mantan ya.
1: Iya, kan ampun ada kecoklat-coklatan niko.
0: Angkit ampun.
1: Tiseng ampun kenten. Kenten ya karena panggil nak ngarian di warung kenten dan jangan ngarian.
0: Oh kenten.
1: Di warung panggil kenten nak ngarian kenten ya.
0: Oh, berarti dika tiap hari ngawai wenten ya, pulung-pulung ubi.
1: Iya, di pekan mengui niko makai dagang pulung-pulung ubi niko.
0: Iya. Ha, mangken ampun jeung rumasten ya.
1: Wah, kenten rumas satu da yeung sumping waluh.
0: Oh, sumping waluh. Minam nika ya wenten.
1: Kang kenten wae tugas kang rumas kang napi ya tumare nika tunas kang kenten.
0: Wih, tiang si raja mak kang sumping waluh waluh ngeten wenten masalah.
1: Polos ya, menyamul.
0: Meaget tuh ge Pak Yan, aduh.
1: Napi ya. Yang biu melablab jo timpal tiang kopi mesti patah
0: macam kentangnya. Inge Pak Yan, cuk sama.
1: Inge, cuk sama tiang kentang kalau OTW ni ke Moncos.
0: Inge, ni kan aduh salah nalon.
1: Ngerah engkau tu dah ya.
0: Inge di kampung nguyang engkau.
1: Inge. Sambil masih nyeliat-nyeliat pengayah.
0: Ada tuget wilang.
1: Tidak mau wakau ke tengah terapi kan banyak ini ke.
0: Inge.
1: Terapi mata.
0: Terapi mata. Dayan Pak Yan.
1: Ya pengayah seliwar-seliwar sambil memegidung.
0: Aduh bahaya. Bahaya. Inge Pak Yan susu banget niki.
1: Inge Bu Mat yang kenyolek rahayu Bu Mat. Ingin beli mang pandu, munga buk Jerman, sekarang buk EKBB, munga hanya ingin butuh ke bawah Iwo, talar. Nini ngempreng dia dan kelamit pun munga.
0: Dereng.
1: Munga ni biasanya yang ragana munga pecek ngempreng.
0: Wow, ampun wakilnya sekarang Bu Vera.
1: Ingin, niki kau yang cerita kekeran talar kak tahu. Sudah sekarang sama itu dah jadi.
0: Pamit.
1: Oh, santi.
0: Ingin, sukses banget niki Pak Yanarbe, magi. Antara majapahit pemarginya nih, aingnya rakyat-rakyat ini ke wawu sampun niki wentan informasi tambahan ya, yening sampun ngarian pulung-pulung ubi sah nih menggoreng niko, tapi wasannya harus tenggelam kenten nih, tendados ganti ngenah kenten nih pulung-pulung ubinya nih harus tenggelam niki full minyaknya nih berarti nih, ingin minap sah nih mau kukus sapun api kenten majapahit malih dagingin kenten nih rakyat-rakyat sah nih presiden munggah kimantan enggak aja. Kutus ane mungkin duaning pacar nyangre dengan lajang kutus ngiring mesanakan numun niki ngelah kerai duaning mentan sani jagi ngelintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi. Pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadimakin. Bentan Sawidra menikah sami bentan naoman. Jerewe.
4: Ditiang
3: di. Mok tiange.
5: Dan pada sidang meklu mertimpung
3: kajung.
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.